0: Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu subsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan, makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
2: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
0: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
4: Laporan khusus.
5: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
6: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK,

0: Menak dan Pak Mendikti.
1: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasman Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu. Sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
2: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP. Yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah, selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
1: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan, namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
5: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
6: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
7: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
4: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi.

0: Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Anda tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga di Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung Pagi Ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Dari kawasan Diponegoro nomor 61 Bandung, mendengar cuaca cerah pagi ini menyeliputi seputaran kantor kami dan beragam informasi juga kami terima di banyak hal. Ada di portal berita kami, radio.co.id, dan juga tentunya berita mencuat di banyak media sosial. Sebagaimana kita tahu sekarang ada apa namanya, ada istilah viral menjadi modal utama untuk banyak diketahui oleh masyarakat luas begitu ya. Netizen begitu, dan belakangan lagi ramai banget di media sosial nih, bolak-balik kalau orang Bandung nih, terutama yang suka aktivitas di pagi dan sore hari, berangkat dan pulang kerja. Ada kemacetan yang terjadi akibat galian di Jalan Ibrahim Aji yang alhamdulillah sudah ditangani dan 3 jalur bisa dilalui kembali. Karena sejumlah pendengar dan juga masyarakat di Kota Bandung melaporkan ke media sosial kondisi lalu lintas di Jalan Ibrahim Aji tersebut. Area utara sekitar 10 meter dari perempatan Samsat Giara Condong, Kota Bandung. Dan para masyarakat juga menyebut kemacetan di sana terjadi akibat proyek galian, dan kondisi ini cukup berdampak karena banyak sekali kendaraan dari arah timur yang berbelok menuju Kiara Condong saat jam berangkat ataupun pulang kerja ataupun sekolah mungkin. Dan dikonfirmasi oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung yang disampaikan bahwa kondisi lalu lintas di jalan tersebut sudah berangsur normal. Dan pertadi pagi Rana berangkat ke kantor, kondisinya sudah ditutup kembali oleh aspal, kembali ditambal oleh aspal dan juga bisa dilalui kembali. Demikian. Dan mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa menjadikan dua hal sudut pandang yang berbeda. Entah itu dari sisi pembangunan ataupun dari masyarakat yang senantiasa bersabar menghadapi kondisi lalu lintas yang seperti itu ya. Karena kan kalau aktivitas pagi-pagi itu berdampingan dengan segala hal ya. Jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah, yang kadang-kadang gak semuanya orang tepat waktu dan memberikan spare waktu lebih panjang. Tapi kadang-kadang ada yang suka mepet berangkat kerja dan sekolahnya. Makanya lain kali katanya disarankan untuk berangkat lebih pagi. Kalau kita kerja jam 8, mungkin kita bisa berangkat dari jam 3 subuh

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Bandung Pagi Ini.

0: Pendengar, suatu hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Pagi ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin terlihat sederhana bagi kita dan walaupun sering banyak ditemui sebetulnya, tapi ternyata memiliki potensi yang besar. Apa? Kelapa. Ini mungkin banyak kita temui di pinggir jalan, kemudian banyak kita konsumsi di keseharian kita untuk beberapa yang mungkin seringkali mengkonsumsi kelapa ini. Dan bukan hanya sebagai bahan pangan sebetulnya pendengar, tetapi juga sebagai peluang ekonomi, penggerak UMKM, dan daya tarik pariwisata. Sekaligus bagian dari kekayaan dan identitas negara kita tercinta Indonesia. Dan pagi ini kita akan membahas mengenai World Coconut Day, bagaimana sebenarnya peran pemerintah. Seberapa besar manfaat kegiatan ini bagi pelaku UMKM dan pariwisata, dan bagaimana momentum ini bisa menumbuhkan kembali rasa bangga terhadap produk serta potensi negeri sendiri. Untuk membahasnya, sudah hadir di Studio Pro 1 bersama dengan saya tiga narasumber hebat. Ada Bapak Dr. Andes HR Budi Rukmana MAP selaku Kadin Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung. Ada juga Bapak Dr. Andes Haji Andri Darusman MSI selaku Kepala Badan Kesbangpol Kota Bandung, dan ada Kak Selvana selaku Ketua Penyelenggara World Coconut Day. Dan saya juga mengundang Anda pendengar untuk bertanya sekaligus berpartisipasi terhadap topik yang akan saya bahas pagi ini melalui line WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau di line telepon kami di 0227275551 atau 0227200996. Dan menariknya lagi, pagi ini bisa Anda simak saya berbincang dengan tiga narasumber hebat melalui live streaming di TikTok kami, RRI Pro 1 Bandung. Kunjungi saja di TikTok kami dan kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Bandung menyapa, peran pemerintah dan manfaat acara World Coconut Day untuk pariwisata, UMKM, dan nasionalisme.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi Pak Budi, Pak Andri, dan juga Kak Selvana. Kabar baik pagi ini?
2: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, ceria sekali ya dengan cuaca yang cukup cerah pagi ini. Mengenai World Coconut Day, betul yang saya sampaikan, saya ingin ke kepada semuanya dulu karena pertanyaan yang mungkin secara general saya sampaikan mengenai World Coconut Day bukan sekedar perayaan kelapa sebetulnya ya Kak Silvana, dan juga peran besar yang ingin dibawa dari penyelenggara kegiatan ini untuk kemudian masyarakat Kota Bandung dan Indonesia. Sebelum saya ke Pak Budi dan juga Pak Andri, saya ingin terlebih dahulu ke Kak Selvana mengenai ungkapan saya tadi. Sebenarnya peran besar apa yang ingin dibawa dari penyelenggara kegiatan ini untuk masyarakat Kota Bandung dan juga mungkin terlebih Indonesia daripada itu?
3: Terima kasih, selamat pagi. Tentunya Pak izin, ini saya gak berani harus ngomong izin dulu. Bahwa memang kita ingin World Coconut Day ini adalah merupakan satu wadah tempat untuk bertemunya masyarakat, berbagai masyarakat, termasuk pentahelik di sini ya, pemerintah, kemudian juga dunia edukasi, media, kemudian organisasi masyarakat, dunia dunia pendidikan dan pengusaha, dan juga peran pemerintah di sini. Saya berharap setelah adanya WCD 1, 2, 3, keempat, kelima nanti itu lebih berperan aktif, lebih proaktif daripada penyelenggara dari swasta sendiri.
0: Kalau boleh tahu kapan dilaksanakannya Kak Selvana?
3: Untuk WCD 3 ini kita laksanakan pada tanggal 26 dan tanggal 30. 26 di BTC mulai pukul 8 sampai 4 sore. Itu ada menghias, lomba menghias tumpeng, dan juga edukasinya self defense. Kalau untuk tanggal 30 di RRI dengan RRI Festival berkolaborasi. Nah, inilah yang salah satu bentuk dari pemerintah yang hadir bersama-sama kami. Salah satunya RRI ini salah satu yang menginisiasi media yang langsung berkolaborasi dengan WCD.
0: Oke, baik tanggal 26 ataupun tanggal 30, after kegiatan itu, harapan penyelenggara sebetulnya secara internal kepanitiaan ataupun penyelenggara sendiri ingin apa? Ingin yang hadir itu setelahnya ingin merasakan apa atau mendapatkan dampak apa?
3: Tentunya kalau untuk masyarakat yang bersama-sama merayakan WCD ini pasti menambah networking, kemudian inspirasi, kemudian juga kalau untuk anak-anak SMP, SMA ataupun ada mungkin SD juga, itu menambah kognitif mereka ya. Jadi juga tempat untuk saling bertoleransi, dan disitulah akan timbul juga rasa memiliki Indonesia bersama-sama. Karena penyelenggaraan ini tentunya tanpa keamanan tidak mungkin terselenggara. Dan juga pasti disitulah ekonomi akan berputar. Betul. Pariwisata akan berputar semua.
0: Baik. Dari Kak Selvana, saya menyoroti ada ekonomi di situ. Saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, dari perspektif UMKM yang kita soroti, sebetulnya peluang apa yang bisa ditangkap oleh para pelaku usaha dari momentum World Coconut Day ini? Karena sebagaimana kita tahu, terkhusus Bandung, mungkin lebih luasnya Jawa Barat, UMKM ini sedang banyak sekali, apapun bidangnya, entah itu produk, layanan, jasa, dan lain sebagainya. Nah, dari perspektif UMKM, apakah sebatas berjualan saat acara atau bisa menjadi pintu ke pasar yang lebih luas? Kalau tadi Kak Selvana bilang networking, silakan Pak.
2: Ya, terima kasih Kang. Pertama terima kasih RRI sudah memberi ruang pada kami untuk bisa menyampaikan informasi tentang kegiatan UMKM, khususnya kegiatan WCD ini. Karena WCD ini adalah kolaborasi penyelenggara dengan berbagai stakeholder, salah satunya adalah dengan kami di Dinas KUKM. Ini jadi saya sih melihat bahwa WCD ini bukannya sebatas ajang event berjualan saja Kang, tapi ini adalah sebuah momentum ketika para pelaku usaha bisa menampilkan produk-produk UMKM khususnya yang berbahan kelapa. Karena memang kelapa ini sebuah, tidak hanya satu komoditas, karena kelapa ini banyak sekali komoditas yang bisa dihasilkan. Dari mulai airnya, dagingnya, serabutnya, batoknya. Jadi ini kesempatan bagi pelaku usaha mikro Kota Bandung itu bisa menampilkan produk-produknya yang berkualitas tentunya di ajang WCD ini. Ini tuh Kang, barangkali ini momentum bagus buat pelaku usaha mikro.
0: Baik, kalau Bapak sendiri melihat dari kelapanya tadi tidak hanya airnya, kemudian daging kelapanya, tapi serabut dan juga batoknya. Tapi sejauh ini di Kota Bandung, pandangan Bapak atau sorotan Bapak, bagaimana melihat animo di masyarakat Kota Bandung sendiri? Apakah ini dijadikan sebagai momentum musiman? Atau memang so far ada banyak perkembangan di bagian itu? Gitu, entah itu pengembangan produknya ataupun makanannya begitu Pak.
2: Jadi ini momentum bagus Pak. Buat kami di LSKM bisa melihat pelaku-pelaku usaha unggulan di berbahan kelapa ini. Jadi kita akan bisa lihat dan kita lanjutkan dengan usaha-usaha pendampingan dari kami. Karena kami punya 30 orang pendamping di 30 kecamatan. Kita coba dampingi mereka, kita bantu fasilitasi legalitasnya, kita bantu nanti pemasarannya, dan hal-hal yang lainnya. Termasuk mungkin kita coba bantu untuk marketing baik offline maupun online, termasuk memfasilitasi mempertemukan dengan perbankan pembiayaan. Karena kami punya sebuah model inkubasi integrasi nih Kang di Kota Bandung sendiri di UMKM. Nah, ini pun tidak hanya pelaku usaha berbahan kelapa, seluruh usaha mikro di Kota Bandung kami sudah mencoba membuat sebuah ekosistem bisnis Pak. Dari mulai data, kemudian mulai mentor pendampingannya, kemudian masuk kepada pelatihannya, learningnya, masuk kepada market dan finance-nya. Ini sebuah ekosistem yang kami bangun. Termasuk di dalamnya adalah pelaku usaha mikro kelapa ini. Gitu Kang.
0: Oke, baik. Saya ingin beralih ke Pak Andri dulu. Pak Andri izin sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol yang merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertugas membantu kepala daerah. Sebetulnya jika bicara soal nasionalisme, apakah event ini atau WCD tadi Kak Selvana bilang di WCD ketiga begitu ya, apakah ini menjadi ruang untuk memperkuat kebanggaan terhadap potensi daerah dan juga sekaligus memperkenalkan identitas Indonesia kepada masyarakat internasional begitu, atau ya mungkin lebih lingkup kecilnya secara nasional gitu di Indonesia, apakah ini menjadi kebanggaan atau ya tadi saya bilang hanya sekedar musiman saja?
4: Terima kasih Kang Nara ya?
0: Rana,
4: Rana, kemudian juga para pendengar RI dimanapun berada. Kebetulan Bu Selviana ini juga termasuk pengurus dan anggota di Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung. Ya, kaitan WCD atau Coconut Day ini artinya bukan sekedar perayaan komoditas saja.
0: Betul.
4: Ya, tadi kenapa kelapa? Kelapa adalah merupakan simbol persatuan Nusantara yang memang tumbuh dari Sabang sampai Merauke. Gitu kan? Jadi artinya kelapa ini hidup di pesisir, kemudian juga pegunungan, dan tentunya dimanfaatkan oleh semua suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Jadi memang tadi kelapa ini sangat berguna, mulai dari airnya, batoknya, kemudian serabutnya. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang gitu kan. Kemudian juga bahwa

0: daerah di satu ruang kebangsaan, artinya semua ini di satu ruang yang sama. Mm-hmm. Gitu kan. Kemudian juga yang kedua merupakan gotong royong yang sebagai jati diri. Mm-hmm. Gitu ya, kegiatan itu dari tadi ada lomba tumpeng ya, Bu, saya pernah lomba tumpeng, kemudian juga hingga paduan suara, semua dikerjakan bersama. Ini adalah implementasi nyata dari Pancasila. Mm-hmm. Khususnya sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Mm-hmm. Kemudian yang ketiga, tadi cinta produk dan budaya bangsa sendiri. Mm-hmm. Gitu, dengan mengangkat kelapa sebagai warisan bersama, kita membangun rasa bangga dan rasa memiliki terhadap kekayaan negeri kita ini. Itu mungkin yang kaitannya dengan kita di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Tapi cinta produk dan budaya Indonesia, salah satunya mungkin dengan melestarikan dan juga mengkonsumsi kelapa. Kapan terakhir minum kelapa nih, Pak?
0: Udah
1: lumayan lama ya. Baik. Tapi di tengah budaya dan produk luar yang makin banyak mudah masuk, Pak. Karena kan sebagaimana kita tahu, kelapa tidak hanya berbicara tentang kelapa yang ada di pinggir jalan ya, Pak. Dan Ibu juga bahwa kita sadari bersama, di Indo di supermarket saja sekarang sudah banyak dengan versi kemasannya. Ya, nah, ini bagaimana kemudian pemerintah menengahi hal itu? Apakah dibiarkan saja masyarakat mengkonsumsi kelapa dengan jenis apapun, dengan kemasan seperti apapun, atau ada langkah-langkah pasti untuk kemudian membangun kebanggaan generasi muda terhadap kelapa itu sendiri, terutama dalam WCD, World Coconut Day ini?
0: Jadi memang sekarang kan penuh dengan persaingan ya, inovasi-inovasi. Mm-hmm. Terutama di makanan UMKM. Mm-hmm. Dulu aja misalkan serabi juga kan membutuhkan ada kelapanya. Betul, juga. Betul. Dulu hanya sama oncom, sekarang sama keju, betul, sama coklat, sama iya, macam. Mm-hmm. Nah ini memang terutama khususnya ya, di kota Bandung. Kenapa banyak orang luar ke Bandung katanya? Mm-hmm. Karena itu makanannya enak-enak. Mm-hmm. Termasuk di dalamnya kelapa ini banyak digunakan untuk bahan-bahan. Mm-hmm. Khususnya di dalam pembuatan makanan-makanan dan pastry-pastry.
1: Mm-hmm. Baik. Itu mungkin, Kang. Baik, saya ingin kembali ke ke Pak Budi. Pak Budi, biasanya kan kita ada aja tuh acara atau event di Bandung. Kebetulan saya juga kerap kali di-hire atau dipanggil untuk kemudian menjadi pemandu acara atau MC, yeah, di sebuah event yang melibatkan UMKM begitu, yeah, bersama, yeah, dengan Kadin UMKM. Tapi dari ramainya event itu berlangsung, kadang-kadang efek ekonominya cepat hilang setelah acara selesai. Yeah. Itu bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa setelah World Coconut Day ini tidak berhenti sampai event itu saja?
2: Ya, yeah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita membangun sebuah ekosistem usaha. Mm-hmm. Jadi setelah kita punya data nih UMKM kelapa, kita coba dampingi, kita coba, mm-hmm, bantu fasilitas hakinya, halalnya. Mm-hmm. Kemudian kita kembangkan pemasarannya. Jadi tidak hanya setelah acara coconut selesai, mm-hmm, selesai juga enggak. Okay. Karena kita akan terus memasuk ke dalam proses pendampingan. Kita sebutnya, mm-hmm, mentoring. Kita dampingi mereka, kita selesaikan persoalan-persoalan mereka. Mm-hmm. Misalnya soal pembukuannya. Karena rata-rata UMKM di kita ini masih campur, Kang. Mm-hmm. Antara pembukuan keuangan keluarga, rumah, mm-hmm, tangga, dengan, mm-hmm, keuangan bisnis. Mm-hmm. Sehingga mereka tidak tahu sampai sejauh mana sih omsetnya bisa berkembang, bisnisnya bisa menaik, karena masih bercampur. Nah, oleh karenanya kami dampingi itu. Dari mulai pembukuan keuangannya, kita dampingi kemasannya. Seperti tadi disampaikan Kang Andri, produk-produk UMKM khususnya kelapa ini kalau hanya berkutat kepada tradisional mungkin kita akan kalah bersaing. Makanya, betul, perlu inovasi. Mm-hmm. Kita berikan pelatihan juga supaya mereka tumbuh inovasi kreativitasnya. Jadi penyajiannya seperti apa, bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa. Nah, kita akan coba dampingi itu, Kang. Mm-hmm. Setelah acara ini selesai, insya Allah tidak hanya berhenti di acara WCD, tapi, mm-hmm, kita coba lanjutkan dengan treatment yang lain kepada mereka. Mm-hmm.
1: Satu peluang kecil yang di sudut pandang Bapak terlihat saat ini, mm-hmm, di bagian yang mana nih? Apakah olahan serabutnya kah? Apakah dari batu kelapanya kah? Atau justru dari air kelapanya atau daging kelapanya?
2: Ya. Jadi nanti berbeda-beda tergantung produk usaha mereka. Kalau mereka, mm-hmm, usahanya kepada makanannya, ya kita bantu kaitan dengan kemasannya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau kaitan dengan batok kelapa tadi berarti butuh kemampuan untuk craftnya yang lebih baik. Jadi nanti tergantung dari produk-produk mereka.

0: sesuai dengan spek dan usaha mereka sendiri, mm-hmm. gitu kan.
1: Tapi satu pertanyaan yang lebih menarik Pak, bahwa terkait produk dan juga pemasaran ini kan kaitannya dengan supply and demand. Nah, iya. Bagaimana kebutuhan disesuaikan dengan produk yang kita miliki atau yeah. stok yang kita miliki. Nah kadang-kadang ya tadi Bapak sampaikan bahwa bersaing yang cukup sulit, biaya produksi, kebutuhan yeah. masyarakat itu yang kadang-kadang tidak berimbang. Apakah ada tim khusus yang disediakan oleh tim Kadin UMKM begitu atau apa dinas UMKM atau lain sebagainya? Apakah disiapkan tim khusus atau ada sistem yang khusus untuk mengawasi hal itu terjadi?
0: Ya, kami sekarang ini sedang membangun sebuah sistem. Kami sebutnya inkubasi bisnis terintegrasi, kan? Mm-hmm. Inkubasi bisnis terintegrasi ini saya melihat bahwa pelayanan pemerintah kepada UMKM ini saat ini masih parsial dan terfragmentasi.
1: Okay.
0: Jadi pendataan saja, kemudian mm-hmm. ketika ada pendampingan hanya pendampingan, mm-hmm. kemudian kita juga ada UPT Balatkop UKM Balai Pelatihan, mm-hmm. itu sebatas pelatihan ya, setelah pelatihan selesai, mm-hmm. kemudian juga kita juga ada treatment membantu fasilitasi pemasaran, mm-hmm. hanya sebatas itu. Nah, kami sekarang lagi membangun sebuah ekosistem dari mulai pendataan, kurasi, kemudian kita masuk ke learning hub-nya, pelatihan-pelatihannya, mm-hmm. dan pelatihan itu akan sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Okay.
0: Contoh sekarang soal kelapa nih, kelapa butuhnya soal serabut, mm-hmm. yang satu butuhnya tentang airnya, itu nanti uh-huh. kita sesuaikan dengan kebutuhan dari para pelaku usaha mikro. Setelah itu kita masuk kepada mentor hub. Mentor uh-huh. hub ini pendampingan. Kita yeah. akan lihat kebutuhan mereka apa, kita dampingi. Jadi mentor ini menjadi sebagai case manager, Kang. Uh-huh. Mereka akan membantu sesuai dengan persoalan-persoalan dari UMKM tadi. Kemudian kita coba bantu fasilitasi mereka. Mereka butuhnya apa? Halal, kita fasilitasi uh-huh. halalnya. Kita fasilitasi juga hakinya, fasilitasi legalitasnya. Uh-huh. Setelah itu kita coba bantu para pelaku usaha mikro di Kota Bandung ini dengan marketing hub, karena uh-huh. kami punya Salapak namanya, Kang.
1: Hmm.
0: Salapak ini sarana layanan pemasaran koperasi UMKM.
1: Uh-huh.
0: Tempatnya gerainya ada di Dago, Kang. Uh-huh. Barangkali nanti teman-teman atau wargi RRI bisa berkunjung ke Dago, di sana ada Salapak. Ini semua produk-produk UMKM binaan Kota Bandung ini ada di sana. Hmm. Kurang lebih ada 200 sampai 250 kita gerai di sana. Uh-huh. Jadi mereka setelah kita bantu, kita fasilitasi, kita bantu juga pemasarannya, baik uh-huh. itu offline maupun online. Yang offline-nya ada di Salapak. Kita bantu mereka untuk ikut gelar-gelar pameran,
1: mm-hmm.
0: keluar produk, ada bazar dan segala macam. Termasuk kita bawa mereka ke event-event di luar kota. Contoh mm-hmm. kemarin kita mengikuti agenda Apeksi. Kita mm-hmm. bawa pelaku usaha kita yang bagus, yang terkurasi mm-hmm. untuk mm-hmm. ikut di pamerannya di Apeksi.
1: Okay.
0: Dan untuk online-nya kita bantu mereka masuk ke pasar online.
1: Mm-hmm.
0: Saat ini kita lagi mengembangkan sebuah program Marema namanya, Kang.
1: Mm-hmm.
0: Marema itu maju sarang digital marketing utama.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami roadshow ke 30 kecamatan.
1: Mm-hmm.
0: Kita undang pelaku usaha mikro di kecamatan itu, kita latih bagaimana masuk ke dunia online marketing. Bagaimana masuk ke TikTok, ke Shopee, dan kita ajarkan para pelaku usaha untuk bisa masuk ke e-katalog, Kang. Jadi hmm. nanti perangkat daerah bisa belanja kepada UMKM melalui e-katalog.
1: Hmm.
0: Bahkan jangka panjangnya, ini memang belum terjadi, tapi ini sebuah agenda kami. Kami ingin membuat sebuah platform digital belanja perangkat daerah dan ASN kepada UMKM.
1: Oh.
0: Jadi nanti setelah kita mulai dampingi dari A, B, C, D, kita juga fasilitasi marketnya,
1: mm-hmm.
0: offline dan online-nya. Terakhir kita coba bantu untuk pertemukan dengan perbankan.
1: Mm-hmm.
0: Kami sudah berkomunikasi dengan Bank BJB dan Bank Bandung, Pak. Karena mm-hmm. Kota Bandung punya bank, namanya Bank Bandung. Nanti
1: okay.
0: pelaku usaha yang setelah kita kurasi, layak, punya potensi, ini kita bantu rekomendasi, kita referral yeah. kepada bank-bank tadi,
1: mm-hmm.
0: supaya dibantu permodalannya. Jadi nanti semuanya terintegrasi semuanya.
1: Baik. Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Koperasi dan UMKM sebetulnya tidak kekurangan event, banyak sebetulnya yang Bapak banyak, sampaikan tadi. Cuman emang masyarakat kita aja yang males. Yang kadang ikut gak ya. Tapi saya pengen balik lagi ke Kak Selmana, Kak. Saya ingin menyoroti bahwa kegiatannya, kita mulai dari tadi kan sudah disampaikan bahwa ada tanggal 26, ada tanggal 30, dan target audiensnya ada SMP, SMA juga, ada SD juga. Selain itu?
2: Kita masyarakat luas, mm-hmm. jadi umum, termasuk kalau diedukasi tentang self-defense, mm-hmm. itu kita utamakan orang tua dan perempuan. Karena mm-hmm. sekarang itu, kemarin ya Bandung ini apa, izin Pak Andri, bukan ini ya, PR juga buat kita semua, bahwa banyak begal KDRT kan terjadi berulang kali. Nah mungkin self defense ini salah satu menjawab kebutuhan masyarakat supaya lebih masif untuk tahu bagaimana melepaskan diri dari apa namanya jambret, begal, bullying, KDRT itu dalam 1 detik atau 2 detik itu bisa melepaskan diri, at least tidak melawan tapi melepaskan diri dan mencari pertolongan. Nah itu kita jadi di situ banyak peserta yang memang apa, terutama dari Kecamatan Cicendo itu tuh sudah mendaftarkan linmasnya, kemudian juga dari Busekda juga ingin hadir, apa, banyak sekali dari apa, juga dari mahasiswa juga banyak.
1: Baik, kita akan jeda dulu sejenak sebelum kita pertanyaan lebih lanjut soal rundown. Saya juga belum berbincangkan mulai dari acara itu dimulai hingga selesai apa saja dan juga apa yang menjadi highlight utama dari kegiatan tersebut, dan juga nanti ada pertanyaan lain untuk Pak Andri dan juga Pak Budi. Begitu pendengar, sekali lagi saya undang Anda untuk kemudian berpartisipasi, menyampaikan pertanyaan atau apa namanya kepenasaran Anda terhadap event ini. Saya tunggu di 0811-220-9760 atau bisa melalui line telepon kami di 0227275551. Atau kalau pengen lebih mudah lagi, silakan taruh saja, simpan saja komentar Anda, pertanyaan Anda di kolom komentar kami di TikTok RRI Pro 1 Bandung. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Bandung Menyapa Pro 1 RRI Bandung.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bandung Menyapa Asta Cita dengan bahasan mengenai peran pemerintah dan manfaat acara World Coconut Day untuk pariwisata, UMKM dan juga nasionalisme. Masih dengan Pak Budi dan Pak Andris juga Kak Selvana.
1: Bandung pagi ini.
0: Saya kalau ke Pak Budi sama Pak Andri bawanya pengen panggil Pak, tapi kalau ibu, saya pengennya panggil Ibu, kayaknya enak Kak gitu. Kak Selvana, gak apa-apa nih Bu?
2: Gak apa-apa, biar kelihatan lebih muda diantara yang lain.
0: Baik.
2: Kan kelapa tua sama kelapa muda ini.
0: Baik, saya pengen ke Kak Selvana, satu hal yang belum saya tanyakan, ada beberapa hal sepertinya. Untuk tim sendiri melibatkan berapa banyak tim, dan juga walaupun tadi audiensnya kan sebegitu banyaknya in general begitu ya, dan timnya melibatkan puluhan, ratusan?
2: Tim kita sangat simple, mm-hmm. karena kami dari kelompok organisasi masyarakat, okay. itu tuh di Forum Pembauran Kebangsaan, kemudian juga Indonesia Tionghoa Jabar, karena mm-hmm. kebetulan saya ketua bidang ekonomi di Indonesia okay. Tionghoa Jabar. Kita hanya praktis hanya sekitar 15
0: orang
2: person, okay, dan bye. Itu juga kebanyakan kelapa tua, kelapa kolot.
0: baik tanggal 26 ataupun tanggal 30 dari jam berapa sampai jam berapa acara?
2: Tanggal 26 dari jam 8 mm-hmm. sampai selesai mungkin sekitar jam 15.30. Mm-hmm. Dan tanggal 30 di RRI mm-hmm. itu paduan suara dari jam 8 juga sampai jam mungkin jam 16. Terakhir itu piala bergilir Pak Dandim untuk mm-hmm. SMA.
0: Baik, saya pengen ke Pak Budi. Pak Budi, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa bantuan tidak hanya sebagai support system saja, tapi yeah. juga ada hal yang bisa dibantu, mulai dari hak cipta begitu ya, hak haki, yeah. kemudian juga pembiayaan dan sebagainya. Saya menyoroti soal pembiayaan karena ini bicara soal yang klasik, El Clasico kalau di kalangan masyarakat, berbicara tentang UMKM begitu ya Pak ya. Yeah. Ini soal proses pembiayaan, akses pembiayanya seperti apa Pak? Apa yang bisa Bapak sampaikan untuk kemudian masyarakat meyakini bahwa mudah loh gitu untuk ya. Mengakses pembiayaan tersebut?
3: Baik, terima kasih Kang. Jadi yang saya sampaikan tadi, saya lagi ngebangun sebuah sistem yang terintegrasi mm-hmm. dari hulu ke hilir, mm-hmm. ujungnya itu market dan pembiayaan. Nah nanti UMKM-UMKM yang masuk dalam market binaan kami ini, kita akan coba kurasi, kita bantu dari mulai kemasannya, kualitas dan lain-lainnya, mm-hmm. kemudian bantu pemasarannya. Ketika mereka memang bagus pemasarannya, mm-hmm. biasanya itu kemungkinan besar butuh modal. Mm-hmm. Nah butuh modal ini kan kita akan hubungkan dengan perbankan yang sudah kita kolaborasikan. Mm-hmm. Yang pasti tentu adalah Bank Bandung dan yeah. Bank BJB. Mm-hmm. Kita akan coba sampaikan ini. Kami sudah berbicara dengan pimpinan bank tadi. Jadi UMKM yang potensial memiliki kemampuan untuk mengembangkan usahanya dan tentunya memiliki kemampuan untuk bayar mm-hmm. untuk melanjutkan usahanya, ini kita butuh fasilitasi okay. sehingga mudah-mudahan ada kemudahan
0: okay.
3: yang selama ini agak susah rigid ke perbankan, mudah-mudahan dengan adanya sistem yang kita bangun ini ada sebuah kemudahan dalam proses pembiayaannya kan.
0: Baik, selain kemampuan untuk membayar Pak, selain kemampuan untuk membayar, apa yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk kemudian melakukan proses pembiayaan tersebut?
3: Yang pertama tentu adalah legalitas mm-hmm. karena produk yang bagus juga harus didukung legalitas. Mm-hmm. Oleh karenanya kami fasilitasi nih KBLI-nya, NIB-nya kita mm-hmm. bantu. Kemudian kalau dia produk makanan tentu kita juga ada program membantu halal. Mm-hmm. Halal self-declare maupun halal yang reguler. Kalau mm-hmm. self-declare mesti banyak lah pelaku atau komunitas yang membantu. Kita juga okay. akan coba bantu walaupun memang terbatas, tapi kita akan coba pilih pelaku usaha yang memang butuh bantuan halal dan yang reguler. Termasuk juga haki, kita juga lagi dorong ada bantuan kepada mereka kan.
0: Okay.
3: Jadi haki itu butuh buat kepastian usaha dan bisnis mereka.
0: Baik.
3: Insya Allah lah kami mencoba memaksimalkan apa yang kami miliki pemerintah untuk membantu pengembangan UMKM di Kota Bandung.
0: Baik. Pak Andri, perilaku sehari-hari masyarakat kita terutama Gen Z yang seperti apa sebetulnya yang bisa dilakukan untuk dalam hal menunjukkan kecintaan terhadap produk dan juga potensi Indonesia, karena kan sekarang banyak makanan juga yang bisa diakses tapi bukan pure dari Indonesia. Itu pertanyaan singkat saja Pak.
4: Ya pertama ini kan kegiatan ini luar biasa ya, dilihat dari kacamata kita, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tadi ada lomba tumpang, kemudian juga paduan suara yang artinya menyanyikan lagu-lagu nasional, kemudian juga lagu-lagu daerah ya. Usia Piana yang mudah-mudahan ini pertama menjadi nilai toleransi dan inklusivitas ya bagi anak-anak pelajar, bahwa perbedaan sekolah mau swasta mau negeri, kemudian juga apakah dari luar Bandung atau ya, dari Bandung sendiri bukanlah sekat di atas panggung ya, atau di panggung paduan suara. Ini artinya semua suara arti harus menyatu lah gitu kan, dipandang dari kacamata kita.
0: Baik.
4: Bahwa semua harus saling mendengarkan, tidak ada lagi suara yang artinya lebih dominan. Yang kedua itu memberikan nilai disiplin ya, dan kerjasama yang mengajarkan mereka untuk kompak, tepat waktu, kemudian juga menghargai peran masing-masing antara teman-temannya. Kemudian yang ketiga, nilai yang kita dapat dari kegiatan ini, terutama paduan suara ini, nilai persahabatan lintas wilayah.
0: Baik.
4: Nah, ini mungkin yang bisa didapatkan dari kegiatan.
0: Baik. Ya, udah ada yang ngebet banget pengen nanya ini pada telepon kami. Ada Salma dari Dago, kita akan simak dulu Pak Andri, Pak Budi dan juga Kak Silvana. Halo Salma. Halo.
5: Halo.
0: Ya, Salma.
5: Ya.
0: Ya, silakan pertanyaannya.
5: Mau nanya nih, kalau penyelenggara berasal dari kalangan swasta, apa yang mendorong penyelenggaraan menyelenggarakan World Coconut Day hingga memasuki tahun ketiga?
0: Oke, baik. Terima kasih Salma.
5: Iya.
0: Baik, itu dia. Dan selanjutnya ada Naya katanya dari Kircon. Halo Naya.
6: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, silakan pertanyaannya Naya.
6: Ya, ini kan tadi diinfokan ya akan di apa dilombakan untuk lagu nasional gitu. Nah, mengapa ini lagu nasional ini atau lagu daerah dari berbagai wilayah dan lagu daerah dari berbagai wilayah Indonesia ini dipilih gitu? Jadi sebagai bagian dari penampilan paduan suara gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Naya.
6: Yeah.
0: Baik, saya pengen ke Pak Budi dulu. Pak Budi, karena tadi Kak Silvana sudah menyampaikan bahwa apa yang menjadi dorongan acara ini terselenggara. Tapi sebaliknya saya ingin menyoroti kacamata dinas dan juga pemerintahan terkait begitu. Kenapa kemudian ini menjadi event yang didorong oleh pemerintah selain daripada hal yang sudah disampaikan tadi?
3: Yeah. Ini World Coconut Day ini pesertanya tidak hanya dari Bandung, Kang. Kalau saya dengar dari penyelenggara, ini pesertanya dari Depok, dari Bogor, dari beberapa daerah di luar kota Bandung. Ini adalah hal yang bagus, artinya kegiatan ini bukan kegiatan biasa. Ini kegiatan yang bisa membuat sebuah kolaborasi. Jadi pelaku usaha nanti bisa di momen ini bisa saling tukar ide, tukar resep kalau perlu nanti. Atau mungkin juga kedepannya bisa membuat sebuah kolaborasi bisnis. Karena ini bagian dari kolaborasi. Karena bisnis yang bagus itu tidak hanya produk yang bagus, tapi juga adalah pasar yang tepat, tempat yang bagus, kolaborasi yang bagus dengan pasar yang ini. Ini betul, oleh karenanya World Coconut ini kami dukung, kami support, karena ini bisa mengembangkan pelaku usaha mikro kota Bandung bisa keluar, bisa lebih berkembang lagi.
0: Gitu. Baik, Kak Silvana, kenapa harus ada padus katanya di acaranya?
2: Karena kalau padus ini melibatkan berbagai unsur kekompakannya, seperti Pak Andri bicara, bahwa ini adalah simbol sebuah kelapa. Dari seluruhnya harus berguna juga berbeda-beda, tapi tetap satu suaranya itu harus kompak dan menjadikan harmonisasi yang sangat indah didengar. Kalau sama semua suara satu kan jelek ya. Terus kemudian ini ada suara satu, dua, tiga, kemudian juga ada pemimpinnya, kemudian juga ada penyanyinya. Nah itulah menunjukkan bahwa kita itu harus ikut pemimpin, tapi berbeda-beda yang dipimpin, tapi harus satu suara, tetap mencintai Indonesia.
0: Baik. Pak Andri, saya ingin ke Pak Andri. Bagaimana memastikan masyarakat kita, pelaku UMKM, kemudian juga komunitas lokal, mendapatkan pemenuhan kebutuhan wawasan kebangsaan dengan mencintai produk-produk Indonesia? Bagaimana Kesbangpol menyoroti hal itu dan memastikan bahwa masyarakat kecil mendapatkan hal itu dari acara World Coconut Day ini?
4: Bahwasannya memang kita dengan sekolah-sekolah ya SMP kemudian SMA tidak hanya ini saja sebenarnya, kemudian juga bahaya-bahaya lain lah, contohnya narkoba juga kita artinya kepada adik-adik diadakan penyuluhan-penyuluhan, kemudian juga informasi-informasi, kemudian juga edukasi mengenai hal-hal lain termasuk mungkin pemanfaatan tadi ini WCD juga ya. Bahwasannya memang kenapa ada lagu nasionalnya ya, yaitu untuk menumbuhkan rasa kebangsaan, kemudian juga rasa patriotisme kebangsaan kita kan Indonesia Raya. Kemudian ada yang lainnya, ada
0: Rayuan Pulau Kelapa, gitu.
4: Kenapa juga ada lagu daerah ya tadi, bahwa kita dari ya Aceh sampai Papua gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa menyanyikan lagu yang lain ya. Ya artinya bangga memiliki atau menghargai lagu daerah yang lain. Ya mungkin saya juga orang Sunda, saya suka nyanyiin lagu Jawa juga gitu kan. Gitu ya, suka ngedengerin. Ini juga. Nah, ini luar biasa kekayaan kita. Jadi beraneka ragam, tapi kita tetap satu itu gitu.
0: Baik, untuk pertanyaan penutup, mencukupi waktu kita di pagi ini, jika kita bayangkan 5 tahun ke depan, apa yang ingin Bapak dan Ibu lihat dalam perubahan dari sektor kelapa ini, UMKM? Kan tadi sudah dijelaskan banyak hal mengenai pemenuhan kebutuhan pembiayaan, kemudian juga legalitas dari produk tersebut, kemudian mencukupi kebutuhan apa supply and demand dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan wawasan kebangsaan melalui mencintai produk dalam negeri. Dan penyelenggaraan ini, WCD yang ketiga, diharapkan ada WCD-WCD yang lain selanjutnya di tahun-tahun berikutnya. Ini mungkin jawaban singkat dari masing-masing Bapak dan Ibu, jika 5 tahun ke depan kita menaruh harapan, apa ya harapan untuk kemudian 5 tahun ke depan untuk WCD ini terhadap keberlangsungan UMKM di masyarakat kita. Kita mulai dari Pak Andri dulu, silakan Pak Andri.
4: Harapan kita bahwasannya tadi ya, dengan WCD ini pertama mengenal bahwa kelapa itu dari Sabang sampai Maroko itu ada. Itu kemudian menjadi kekayaan bangsa kita. Dan ini bisa tadi diolah mungkinnya berbagai UMKM tumbuh dari kelapa itu gitu kan. Kemudian juga artinya dengan ada di berbagai daerah ini kelapa ini, yang mudah-mudahan menjadi artinya aset, kemudian juga warisan yang dapat dimanfaatkan oleh Gen Z ya mungkin saat ini gitu kan. Oh, kita punya kekayaan bahwa kelapa ini semuanya bisa bermanfaat gitu ya. Mudah-mudahan tadi bisa tumbuh tadi kebersamaan, gotong royong, semua ini tetap, agar cita-cita besar kita di 100 tahun Indonesia Merdeka yaitu di tahun 2045 ya tentunya anak-anak sekolah sekarang nih yang SMA, SMP ini menjadi pelanjut kita yang akan datang.
0: Okay.
4: Demikian Kang Rana.
0: Baik, terima kasih Pak Andri. Kasih Pak Panah, singkat saja, apa harapan 5 tahun ke depan untuk mungkin selaku penyelenggara dan penyelenggaraan berikutnya?
2: Tentunya kita tetap mengharapkan WCD ini menjadi satu tempat berkumpulnya di semua sektor masyarakat, pemerintah secara pentahelik dan juga ini akan menjadi legacy kalaupun nanti Pak Kaban yang di sini sudah pindah menjadi yang lebih tinggi, nggak tahu apa gitu kan. Pak Budi juga akan menjadi bukan di Kadis UMKM, tapi kita udah pernah melahirkan World Coconut Day ini bersama-sama. Jadi ini akan diwariskan kepada penerusnya, sehingga ini from Bandung to Indonesia. Kita saat ini sudah mulai Depok udah ikut, kemudian juga Garut Kabupaten udah ikut. Saya merasa bahwa acara ini dengan dukungan pemerintah dan juga masyarakat tentunya ini akan tetap berkembang dan menjadi acara milik bersama yang akan ditunggu setiap tahun karena melibatkan semua sektor.
0: Baik, jadi harapannya dari Bandung go to Nusantara atau mungkin internasional mungkin ya. Baik, silakan Pak Budi sebagai penutup, singkat saja Pak, harapan 5 tahun ke depan.
3: Saya sih berharap, sebagai Pak disampaikan tadi, kelapa ini adalah warisan budaya lokal yang harus terus dikembangkan. Jadi rasanya tetap dipertahankan, tapi inovasinya terus ditingkatkan dengan berbagai varian produk makanan, minuman dan lain-lain. Sehingga dengan WCD ini menjadi membuka peluang usaha lebih besar buat pelaku usaha mikro, khususnya yang berbahan kelapa.
0: Baik. Terima kasih. Terima kasih Kak Selmana, Pak Budi dan juga Pak Andri. Senang bisa menyapa pagi ini dan mendapat banyak pengalaman dan juga insight yang juga mungkin para pendengar kita juga mendapatkan banyak poin untuk kemudian UMKM tidak hanya sebatas berjualan saja, tapi juga menjaga legalitasnya, kemudian menghakikan produknya, kemudian juga mengembangkan jauh lebih besar. Ditambah kalau tadi Pak Budi bilang networking. Tidak hanya antar pedagang, tapi juga antar pebisnis. Gitu. Baik. Terima kasih pendengar.
2: Hashtagnya loh.
0: Apa tuh hashtagnya?
2: Salam kelapa, tua, muda, berguna bagi sesama.
0: Betul. Baik, mereka terima kasih untuk Anda di Bandung menyapa pagi ini edisi Kamis 24 September 2026. Dan kita akan kembali hadirkan program-program lainnya. Tetap bersama kami di Bandung pagi ini, Pro 1 RRI Bandung.
7: Bencana bisa datang kapan saja. Gempa bumi, banjir, longsor atau kebakaran hutan, tak pernah memberi aba-aba, tak pernah menunggu kita siap. Saat itu terjadi, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, yaitu kesiapan. Kenali resiko di lingkunganmu, simpan dokumen penting dan obat-obatan di tempat aman. Siapkan tas siaga, dan yang paling penting jangan panik, lindungi diri, bantu sesama. Tanggap bencana bukan soal menunggu bantuan, tapi soal sadar, sigap, dan saling menjaga. Tanggap bencana, selamatkan nyawa, waspada hari ini untuk hidup esok yang lebih aman.

0: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Untuk informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Bandung pagi yang cerah, mendingan untuk Anda beraktivitas, mau yang lari boleh, jalan kaki boleh, nyari sarapan juga boleh, tapi hati-hati jarak sarapannya jangan terlalu banyak karbo, gula. Sarapan yang sehat-sehat aja, biar tubuhnya, staminanya terjaga sampai sore. Jangan pagi-pagi udah yang serba karbo, gula lagi, repot banget kehidupan pagi ya.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
3: Bandung pagi ini.

0: give it to you, I'ma give it to you.
1: Menggambarkan solidaritas pendengar dan kebersamaan yang menjadi bagian dari karakter masyarakat Kota Bandung. Dan baru-baru ini Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, mengatakan bahwa tema ini adalah tema yang akan digunakan pada kegiatan HJKB, Hari Jadi Kota Bandung, yang ke-216 gitu ya. Dan memang menurutnya masyarakat Bandung sejak dulu memiliki ikatan sosial yang kuat, termasuk budaya yang saling membantu dan menguatkan ketika ada warga yang mengalami kesulitan. Dan dijelaskan juga bahwa semangat tersebut tergambar pada logo HJKB ke-216 yang menggunakan bentuk jalinan pita. Jalinan tersebut menggambarkan berbagai perbedaan yang ketika disatukan dapat membentuk kekuatan. Melalui tema tersebut, pemerintah Kota Bandung berharap peringatan HJKB ke-216 ini tidak hanya menjadi perayaan tahunan, tapi juga menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin mengenal dan mencintai Kota Bandung. Sudah secinta mana nih terhadap Kota Bandung? Sebetulnya simpel banget kalau mau mencintai Kota Bandung, pendengar ya, dengan tidak membuang sampah, tidak mengambil jalur pesepeda, tidak mengambil jalur pejalan kaki, jangan naikin motor ke trotoar, jangan jalan motor apa ngejalanin motor di area pesepeda begitu, memberhentikan angkot pada tempatnya, angkutan umum pada tempatnya, kemudian juga mengutamakan naik transportasi umum, tidak menimbulkan kemacetan, tidak menerobos lampu merah, berada di jalur yang benar. Banyak sekali untuk kita menjadi masyarakat yang mencintai Kota Bandung seutuhnya. Kita mulai dari hal-hal kecil saja, karena hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Bukan begitu? Bukan.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Selamat Hari Radio ke-81, radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling. Dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi, penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi itu kelebihannya.

0: Dengar melengkapi ruang dengar Anda di pagi ini, Bandung pagi ini, bahwa belakangan ramai sekali di media sosial soal hari jadi Kota Bandung atau kita singkat dengan HJKB ke-216. Ini gak kerasa ya, udah 216 tahun ya, dan semangat merayakan keberagaman dan kekayaan budaya kembali hadir di tengah masyarakat tentunya pendengar, bahwa salah satunya melalui kirab budaya pesona Nusantara di wilayah Andir yang tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan seni dan budaya, tapi juga tentunya akan menjadi momentum mempererat kebersamaan warga. Lantas, seperti apa konsep dan pesan yang ingin disampaikan melalui kirab ini? Sejauh mana keterlibatan masyarakat, generasi muda, dan bagaimana peran serta pemerintah setempat dalam kegiatan tersebut dalam rangka menjaga budaya sekaligus memperkuat identitas Kota Bandung. Bersama dengan saya pagi ini ada dua orang hebat, ada Bapak John Harry APMM selaku Camat Andir dan juga pembina acara Kira Budaya Pesona Nusantara Andir, dan ada Bapak Dr. Anas Endang Sudrajat selaku Wakil Ketua Panitia Kira Budaya Nusantara Andir di Bandung menyapa pagi ini. Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.
0: Saya panggilnya Pak John atau Pak Harry ini bagusnya?
2: Dua-duanya boleh.
0: Ya. Dua-duanya let's go ya. Oke, okay, baik. Okay. Saya kira lebih enak Pak Harry ya kalau Pak John kayak John Pantau gitu, udah tahun tahun berapa ya. Baik. Pak Harry, benar kan saya bilang bahwa tidak hanya menjaga budaya dan juga memperkuat kebudayaan atau adat yang kita lakukan di tahun ke-216, tapi juga yang paling utama adalah menjaga identitas Kota Bandung melalui keterlibatan masyarakat terhadap acara yang digelar dan keterlibatan pemerintah setempat yang terjadi di pada penyelenggaraannya nanti. Tapi sebelum lebih jauh, kalau kita bicara tentang kira budaya pesona Nusantara, ini ada Nusantara di sana, dan sebenarnya jika berbicara tentang pesan, apa yang paling fundamental yang ingin disampaikan di ulang tahun 216 saat ini dengan kira budaya Nusantara?
2: Oke, terima kasih Kang Rana. Kenapa kita menamakan kira budaya pesona Nusantara? Mm-hmm. Ini tentu ada latar belakang.
0: Betul.
2: Yang pertama adalah kita melihat kondisi Kota Bandung saat ini, uh-huh, khususnya Kecamatan Andir, uh-huh, di mana kaya akan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, tradisi, serta kreativitas masyarakat yang tumbuh luar biasa. Gitu. Nah, ini merupakan suatu kekuatan ya, yang harus kita eksplor untuk bagaimana kita mengembangkan dan memajukan Kecamatan Andir itu sendiri. Nah, kaitannya dengan hari jadi Kota Bandung, ingin kita memperlihatkan bahwa Kota Bandung, Kecamatan Andir itu merupakan miniatur Indonesia loh. Miniatur Indonesia, gitu loh. Jadi dengan perbedaan tersebut bukan merupakan celah untuk kita tidak bersatu, tetapi perbedaan tersebut merupakan salah satu potensi kita untuk memajukan Kota Bandung itu sendiri.
0: Melalui ruang lingkup Andir.
2: Iya.
0: Dengan membawa label Nusantara. Tapi kirab yang digelar ini kan ada hubungan antara semangat peringatan HJKB dengan upaya penjagaan budaya di di tingkat kecamatan lah begitu. Nah, ini mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih prioritas? HJKB-nya atau justru menjaga budayanya melalui kirab Nusantara ini?
2: Nah, gini. HJKB Hari Jadi Kota Bandung, tentu kita sebagai warga Kota Bandung ya harus tahu dan ikut memeriahkan. Kan selama ini kita kadang-kadang irahasi HJKB teh gitu. Hari Jadi Kota Bandung tuh irahasi.
0: Hari-hari
2: weh. Nah, ini momen yang tepat sekali kita di Kecamatan Andir untuk menggelorakan semangat dan memeriahkan Hari Jadi Kota Bandung itu sendiri. Nah, kaitannya dengan kira budaya pesona Andir, kita ingin mengangkat bahwasanya Bandung saat ini ya merupakan miniatur Indonesia yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara sebagai kekuatan bersama untuk memajukan Bandung itu sendiri.
0: Baik. Pandang Pak Heri menyampaikan 3 kali pengulangan soal miniatur Nusantara yang dihadirkan di Andir. Tapi secara konsep kira budaya kali ini, apa yang membedakan dengan kegiatan budaya sebelumnya?
3: Terima kasih Pak Rana. Jadi memang Pak Camat Andir ini sangat kreativitas ya. Karena kalau saya lihat, saya juga ketua forum RW Kecamatan Andir. Di Kecamatan Andir, HJKB hanya diperingati biasa saja,
4: hura-hura
3: biasa dan sebagainya. Dan emang tujuan dari kira pesona ini adalah untuk membumikan HJKB. Karena memang selama ini masyarakat belum tidak terlalu mengenal hari jadi Kota Bandung tuh kapan gitu. Paling yang mereka tahu tuh

0: mencoba gitu, ingin mencoba mengangkat budaya Nusantara karena keberagaman tadi. Ya, Andir sebagai salah satu kecamatan di Kota Bandung bisa disebutkan miniatur Indonesia itu ada di kecamatan Andir. Kita ada Kampung Toleransi.
1: Betul.
0: Nah, jadi kita ingin mengangkat itu dengan menggerakkan semua potensi yang ada di dalam masyarakat. Nah, untuk tahun ini kita mengambil tema pesona kira budaya pesona Nusantara. Kita membagi, kita ada 6 kelurahan dan 54 RW. Nah, kita membagi 6 kelurahan itu mengeksplor budaya-budaya 6 pulau besar yang ada di Indonesia.
1: 6 pulau besar.
0: Iya, kan gitu.
1: Iya.
0: Yang luar biasanya untuk tahun ini kita ada 54 RW, semua RW ikut terlibat.
1: Ya karena memang setahu kita juga Andri itu kan dinamis dan heterogen, terutama tidak hanya lintas budaya tapi agama juga.
0: Iya juga.
1: Gitu.
0: Nah, jadi itu merupakan potensi dan kekuatan kita untuk bagaimana kita merangkul itu semua menjadi suatu kekuatan. Salah satunya adalah dengan melakukan kegiatan Hari Jadi Kota Bandung dengan mengeksplor kirab budaya Nusantara itu sendiri.
1: Oke.
0: Dan bukan Punten Kangeran, bukan hanya warga Kota Bandung, bukan hanya warga
1: Andir
0: saja, tetapi insya Allah akan ada partisipasi dari warga dari Kota Bogor, Bali, Banyuwangi, Yogyakarta, Jakarta. Mereka akan ikut terlibat di dalam memeriahkan kirab pesona budaya Nusantara ini.
1: Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir yang saya sampaikan ke Pandang, pertanyaan terakhir untuk Pak Heri, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Andri terutama pada umumnya yang tidak terlibat di kepanitiaan, yang tidak terlibat pada kirab, hanya menonton saja atau hanya sebagai partisipan saja, apa hal kecil yang harus dilakukan menjaga adab dan juga nama baik Andir di saat nanti tanggal 26, apa hal kecil yang harus dilakukan untuk masyarakat?
0: Ini acara kita bersama, dari kita, oleh kita, untuk kita. Pesan kita adalah

0: perhatikan. Jangan sampai nanti si peserta kirab pada saat datang UMKM sudah habis. Nah, itu yang belum terpikirkan.
1: Kecil gitu, tapi ya. Krusial.
0: Kecil begini. Tapi krusial.
1: Oke, okay, baik. Peringat untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ingin bertanya dan juga menyampaikan kepenasaran Anda, rasa penasaran Anda, boleh di 0811-220-9760 atau di WhatsApp kami, di telepon kami di 0227275551. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Bandung Menyapa, Pro 1 RRI Bandung.

0: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar.

0: Masih bersama kami di Bandung Menyapa, Asta Cita dengan topik mengenai kira budaya pesona Nusantara Andir jelang hari jadi Kota Bandung ke-216 tingkat Kecamatan Andir. Bersama dengan Pak Heri dan juga Pak Endang, kita masih di Bandung Menyapa Pro 1 RRI.
1: Bandung Pagi Ini.
0: Kalau tadi kita mulai dari Pak Heri, saya ingin ke Pak Endang dulu. Pak Endang, secara round down, masyarakat datang pagi-pagi, set, apa yang akan disuguhkan oleh panitia?
2: Kalau secara rundown, jadi dari mulai jam 7.
0: Mm-hmm, ada jadi, apa itu?
2: Jadi di peserta itu kumpul di sana, nanti di ada juri penilai. Jadi kita dilombakan, Pak.
0: Pertama ada lomba dulu berarti?
2: Enggak lomba, jadi pertama datang, dinilai sama juri.
0: Oke.
2: Okay. Nah kemudian nanti mobil hias yang paling depan diikuti sama rombongan RW-RW gitu.
0: Oh, ada mobil hias dulu.
2: Ada mobil hias
0: okay. dulu. Oke, setelah itu berlanjut siang?
2: Siangnya nanti ada jumba itu.
0: Oh, ada jumba. Ada jumba. Itu bagian ibu-ibu dah. Cicing, bapak di tukang, ada bagian ibu-ibu.
2: untuk mengisi kekosongan ketika okay. nanti peserta jalan, kan ada kekosongan waktu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nanti ada jumba di sana.
0: Selingannya ada jumba. Yeah. Setelah itu?
2: Ada UMKM.
0: Ada UMKM. Itu berlangsung sampai sore atau sampai malam?
2: Siang.
0: Sampai siang saja?
2: Enggak terlalu
0: sore. Jadi dibikin padat dan berkesan begitu ya. Yeah. Oke. Okay. Pak Heri, berapa ribu yang diperkirakan datang di nanti? Karena kan tidak hanya Andir, tadi Bapak sampaikan ada Depok, ada ini berapa ratus atau berapa ribu yang datang?
3: Kalau untuk peserta kirap, itu perkiraan di angka sekitar 2.000.
0: Peserta tuh
3: peserta
0: ya?
3: Kirap.
0: Baru peserta loh itu?
3: Iya. Belum nanti masyarakat yang menyaksikan.
0: Baru penitia tuh?
3: Belum.
0: Oke.
3: Jadi nanti kita dimulai untuk kirap pesona Andir sendiri dimulai pada hari Sabtu jam 7.
0: Mm-hmm.
3: Ya, nanti masyarakat disuguhkan melihat tampilan-tampilan. Kita juga ada kendaraan hias.
0: Oke. Okay.
3: Dari tiap-tiap kelurahan, penampilan dari tiap-tiap RW gitu. Kita mulai start untuk kirap budaya itu jam 7.30. Dan kemungkinan dan insya Allah kalau tidak ada halangan akan dibuka langsung oleh Bapak Wali Kota.
0: Ush, seger kalau itu seger itu. Tapi menurut saya ya, menurut saya tanpa mendiskreditkan kecamatan lain, tapi menurut saya memang layak untuk Andir kemudian dihadiri oleh Pak Wali Kota. Tidak hanya mengenai program, tidak hanya mengenai keberadaan kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan, tapi yang itu tadi bahwa heterogen yang terjadi di Andir ini menjadi sebuah contoh untuk wilayah masyarakat lain. Apalagi belakangan kita juga sama-sama tahu di media sosial lagi ramai antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ini menjadi satu buah percontohan untuk Andir di kecamatan-kecamatan yang lain. Tapi Pak Heri, saya penasaran gini ya. Masyarakat yang datang kan hanya disuguhkan kebudayaan, UMKM dan lain sebagainya. Tapi internal secara fundamental dari pihak pejabat daerah terutama di eskalasi kecamatan begitu ya. Apa yang Pak Heri harapkan dan juga mewakili rekan-rekan di kantor kecamatan untuk masyarakat yang hadir atau siapapun yang hadir sebagai partisipan setelah acara itu tuh harapannya masyarakat ingin apa? Ingin mereka mendapatkan apa dan ingin apa ke depannya?
3: Yang pertama yang kita inginkan adalah masyarakat terus mengingat hari jadi Kota Bandung itu.
0: Mm-hmm.
3: Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin

25 September. Nah, kemudian kedepannya alhamdulillah sih, selain ada acara hiburan-hiburan ini diisi dengan kebutuhan masyarakat, semacam dari distrik

0: umum.
1: Oke, baik. Silakan hadir mulai dari pukul 7 hingga selesai begitu ya. Dengan banyak kondimen acara, salah satunya adalah ada mobil hias, kemudian ada Zumba untuk para ibu-ibu mungkin, dan juga ada satu persembahan spesial dari Eating Channel.
0: Dan gelar UMKM.
1: Ini yang paling menarik sih untuk masyarakat kayaknya UMKM. Ngenyoh kalau orang Bandung. Karena kan di Andir banyak banget, Pak, itu.
0: Iya.
1: Kalau sekarang di apa internet istilahnya hidden gem, makanan-makanan yang jarang ada di radar, di permukaan media sosial. Tapi enak-enak itu ada di Andir
0: rata-rata. Dan kita permohonan maaf juga karena kita tidak bisa mengakomodir semua UMKM yang mendaftar.
1: Karena banyak banget
0: karena keterbatasan tempat.
1: Oke, baik. Nah kalau yang mau datang untuk masyarakat umum, tempatnya di mana Pak Neng?
2: Di Jalan Elang.
1: Jalan Elang?
2: Iya.
1: Ada lapangan atau apa spesifiknya?
2: Lapangan depan SMP UWK itu.
1: Oke, baik. Siap. Terima kasih Pak Heri, Pandang. Sekali lagi, sehat selalu, bahagia. Amin. Dan...

0: duhai kekasihku.
1: Di Kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama Kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis, sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distrik itu melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jpo, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita

0: bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

97,6 FM Pro 1 dari Bandung. Mendengar bisa menyapa Anda di pagi ini sungguh sangat menyenangkan, dan terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan dan juga menyimak sajian beragam program di Pro 1 RRI Bandung. Selamat beraktivitas pendengar. Untuk Anda yang akan melakukan aktivitas pagi ini, hati-hati yang sedang berkendara, perhatikan arus lalu lintas yang akan Anda lalui karena bahaya akan selalu mengintai untuk Anda yang tidak waspada. Dan selepas ini akan ada rekan saya Alan Albana akan menyapa Anda di Bandung siang ini di Pro 1 dengan beragam program lainnya. Terima kasih pendengar. Sampai berjumpa dengan Rana di pagi hari yang pagi entah kapan lagi. Selamat beraktivitas dan selamat siang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia.
3: Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Anda pendengar dimanapun berada. Kalau tadi pagi ditemani Rana ya, siang hari ini ditemani Alan Albana. Dimana edisi Kita Indonesia, layanan konten nilai-nilai keindonesiaan, dimana di siang hari ini kita tentunya akan berbicara mengenai rembuk warga yang ini menjadi kunci sukses Prakarsa. Pendengar, pada program Prakarsa, salah satu tahapan yang penting adalah rembuk warga. Ini sebagai tahapan awal dan fondasi utama dari perencanaan pembangunan tingkat lokal yang disebut bottom up. Dimana peran RW di Kota Bandung kini bertransformasi menjadi lokomotif utama pembangunan kewilayahan yang juga berpartisipatif dan berbasis data akurat. Nah, dimana pendengar, rembuk warga yang diselenggarakan di tingkat RW dan kelurahan ini mendampingi pelaksanaan rembuk warga agar representatif. Forum ini wajib melibatkan seluruh elemen lembaga kemasyarakatan, kelurahan atau LKK, dan komponen masyarakat setempat. Terkait hal itu, tentunya pendengar, sebelum menggelar rembuk warga, juga pengurus dan warga ini harus juga mengacu pada dua dokumen dasar, yaitu profil RW dan data laci RW atau layanan catatan informasi RW, platform digital lacirw.bandung.go.id yang ini mencakup data demografi, sosial ekonomi, kondisi sarana prasarana, kemudian juga potensi serta masalah real di wilayah, di mana usulan wajib berbasis data ini agar tepat sasaran dan bukan berdasarkan kira-kira. Nah, kamus usulan dan pedoman teknis, daftar panduan judul kegiatan dan komponen belanja yang diterbitkan Pokja Prakarsa, perangkat daerah di Kota Bandung. Nah, seperti apa dan bagaimana tentunya lengkapnya, pendengar, di studio sudah hadir juga pada kesempatan siang hari ini ada Kabag Tata Pemerintahan Seta Kota Bandung, Bapak Dr. Randa Spira Gumbira SSTPMSI. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Bira. Kemudian juga hadir juga Ketua Umum Forum RW Kota Bandung, Bapak Heci Lili Maulana.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dengan Kang Aulia. Aulia. Ya, Kang Aulia. Kang Aulia sebagai apa, Kang Aulia?
3: Da, tim Prakarsa, Kang.
0: Oh, dari, ini tim Prakarsa yang mendampingi terus ya. Mengawal gitu program-program Prakarsa. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar di rumah, boleh sekali ya untuk ikut juga berbincang bersama kami. Ngobrol juga boleh gitu ya, atau tanya. Barangkali mungkin Anda juga adalah sebagai ketua RW gitu ya, harus seperti apa, bagaimana gitu ya. Nah, barangkali ada hal-hal yang tentunya menjadi esensial, ini menjadi rasa penasaran Anda, boleh ditanyakan mumpung gitu ya. Ada Pak Jirili di sini dan juga Pak Bira juga ya. Baik, untuk terkait dengan program Prakarsa dilaksanakan, ini dikatakan adalah secara bottom up. Nah, ini bisa dijelaskan seperti apa sih maksudnya bottom up itu? Baik, mau pamer dulu mangga.
2: Baik. Mendapat kesempatan pertama, terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini keterkaitan dengan program Prakarsa dilaksanakan secara sistem bottom up, bisa dijelaskan maksudnya adalah bahwa Prakarsa ini adalah berawal dari ide dari akar rumput. Jadi akar rumput usulan program berasal secara langsung dari kebutuhan dan inisiatif masyarakat tingkat kelurahan atau komunitas lokal. Nah, kemudian diharapkan adanya partisipasi aktif warga juga, di mana masyarakat terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan program di lapangan. Berikutnya adalah dari Batam ini adalah diharapkan ada konteks kebutuhan lokal. Jadi program disesuaikan dengan tantangan unik dan prioritas yang ada di masing-masing komunitas atau kelurahannya masing-masing. Dan diharapkan juga tentu saja sebagai pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan Prakarsa ini. Dan harapannya juga nanti ada dukungan fasilitator dan umpan balik dari proses pelaksanaan program Prakarsa di masing-masing wilayah yang ada di Kota Bandung. Itu mungkin prinsip kenapa harus bottom up seperti
0: baik. Itu. Kan ini sebelum diadakannya katakanlah program Prakarsa, maka harus diadakan juga rembuk warga. Nah, dalam proses rembuk warga

0: Warga sendiri melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan RW. Ada komunitas pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu PKK, semua kita kumpulkan di salah satu di gedung RW untuk mengadakan rembuk warga dari awal permasalahan dan kondisi yang ada. Permasalahan kondisi yang ada juga ini dirangkum di dalam laci RW. Karena di laci RW itu sudah update datanya dari mulai permasalahan keamanan, kebersihan, stunting, kemiskinan, pengangguran, di situ sudah update datanya setiap RW. Maka dari situ RW wajib mengadakan rembuk warga. Nah, apabila rembuk warga dikaitkan dengan program prakarsa tadi, tentunya RW wajib memiliki, memegang terhadap kamus usulan yang merupakan regulasi daripada program prakarsa tersebut. Jadi diharapkan dalam hal ini untuk bekal para ketua RW mengadakan rembuk warga, para kasih ekbang di tiap kelurahan itu memberikan kisi-kisi tentang kode daripada kamus usulan, sehingga RW itu bisa membatasi mana yang dijadikan skala prioritas yang akan diusulkan kepada program prakarsa. Karena kalau tidak ada kisi-kisi dari kamusnya, tentunya usulan warga masyarakat yang tidak paham regulasi akan apa saja diusulkan gitu ya. Sementara program prakarsa itu kan anggarannya dibatasi ya, untuk tahun ini 100 juta, untuk 2027 200 juta. Nah, jadi dari mulai usulan sesuai dengan kamus regulasi yang ada, sehingga sesuai dengan nanti dalam pelaksanaannya. Demikian Kang.
1: Jadi berdasarkan kebutuhan di lapangan apa dulu yang urgent seperti
0: betul,
1: itu ya.
0: Betul. Dari, ya dari semua kebutuhan mana yang menjadi skala prioritas yang akan menyesuaikan dengan regulasi dan anggaran yang ada gitu demikian.
1: Oke. Okay. Ini kemudian kapan rembuk warga itu dilaksanakan biasanya, Pak?
0: Biasanya di pertengahan tahun untuk usulan pelaksanaan tahun depan Kang gitu. Dan itu setiap tahun selalu dilaksanakan. Karena rembuk warga itu bukan hanya untuk kebutuhan program prakarsa, tetapi berkaitan juga dengan program musrembang yang setiap tahun ada Kang. Jadi dari usulan mana yang bisa masuk ke program prakarsa, mana yang bisa diusulkan kepada musrembang di tingkat Kota Bandung gitu Kang. Karena beda ranahnya Kang gitu.
1: Baik. Ya. Kemudian kalau kita melihat apa saja yang tentunya perlu dipersiapkan, kemudian apakah ada pedoman pelaksanaan teknisnya terkait rembuk warga ini?
0: Tentunya ada Kang. Jadi sudah ada pedomannya apa saja, terus di lingkup mana saja, dan tentunya pemerintah Kota Bandung pun memiliki program belanja prioritas untuk di tiap wilayah yang menjadi secara krusial permasalahan yang ada di lingkup RW masing-masing gitu. Terutama yang sekarang yang sedang bagaimana cara penanganannya terhadap masalah stunting gitu kan. Contohnya kemudian masalah sampah gitu. Kemudian permasalahan-permasalahan keamanan gitu, dan lain-lain. Ada kisi-kisi tertentu yang menjadi skala prioritas di tiap RW gitu kan.
1: Baik. Nah, kalau di RW-RW sendiri Pak, kalau kita melihat ya dari rata-rata apa yang kemudian masalahnya muncul gitu Pak?
0: Permasalahan yang selalu muncul tentunya apalagi saat-saat sekarang ini masih cuaca musim kemarau ya. Pasti yang dijadikan masalah berupa usulan prioritas adalah masalah air Kang. Nah, apabila masalah air tentunya ada kaitan antara masyarakat dengan PDAM ya. Nah, sementara permasalahan air itu kan setiap hari kebutuhan utama. Nah, tetapi kalau dikaitkan dengan masalah program prakarsa, prakarsa ini kan diusulkan tahun ini dilaksanakan tahun depan Kang gitu. Maka ini akan mencari solusi kepada pemerintah bagaimana cara menangani untuk solusi sementara gitu ya. Pemerintah memberikan suatu kemudahan apakah ada pengiriman air tangki dari PDAM atau pembangunan SAB atau yang mana akan ditindaklanjut oleh dinas-dinas terkait Kang untuk penanganan masalah yang prioritas tersebut Kang.
1: Baik.
0: Kemudian masalah sampah juga. Bagaimana caranya mengedukasi RW kepada warga masyarakat cara penanganan sampah gitu Kang.
1: Gitu. Baik, baik. Ini berarti sudah dilakukan juga rembuk warga untuk tahun depan, Pak?
0: Untuk tahun ini, insya Allah bulan depan akan mulai dilaksanakan.
1: Baru bulan depan?

0: Iya, karena sudah ada jadwalnya, Kang. Ada jadwal tertentu untuk lembu keluarga tahun ini untuk pelaksanaan untuk tahun depan, Kang. Gitu.
1: Oke, gitu. Baik, menarik. Bahkan tadi ya, setiap warga karena mungkin tahun ini ada program prakarsa, berarti kan ada masalah-masalah isu-isu yang wah ini akan diselesaikan.
0: Betul.
1: Artinya ketika dalam proses rembuk warga kan tiap masyarakat itu pasti ngajuin ini. Yeah. Proses memfilternya dalam rembuk warga seperti itu yang sudah mungkin Bapak katakan, bagaimana untuk membuat katakanlah masyarakat juga paham gitu ya. Betul. Bahwa ini ada skala prioritasnya gitu. Yeah. Pak. Seperti apa, Pak?
0: Iya, yeah, makanya diwajibkan setiap RW itu memiliki kode kamus usulan yang sudah ditentukan di dalam program prakarsa tersebut. Nah, makanya di tiap kewilayahan, di kelurahan, terutama para kasih ekbang, kamus usulan tersebut termasuk di dalamnya ada kode harus dikirim kepada para ketua RW supaya tadi bermaksud untuk memfilter semua usulan, karena warga masyarakat tidak tahu tentang regulasi.
1: Yeah.
0: Apa saja yang dibutuhkan pasti diusulkan ke ketua RW. Nah, ketua RW memfilter daripada regulasi kamus yang ada yang bisa diusulkan untuk tingkat berikutnya, kan gitu.
1: Baik ya. Ini kalau misalkan ada ketua RW yang katakanlah tidak hadir, tidak menyimak, kemudian tadi ya kamus usulannya juga tidak paham gitu ya. Ada sesuatu sanksi atau misalkan teguran seperti itu, atau seperti apa, Pak?
0: Karena di tingkat kelurahan itu selalu ada rapat yang namanya rakor RW, Kang. Nah, jadi pertama, kami dari Forum RT RW Kota Bandung, tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, itu bertugas untuk mengedukasi, memberikan pemahaman kepada para ketua RT, ketua RW tentang hal itu. Kemudian di tingkat kewilayahan pun, para lurah juga harus sering mengadakan rapat koordinasi untuk memberikan pemahaman terhadap usulan-usulan yang berkaitan dengan masalah prakarsa tadi, kan itu.
1: Oke, baik ya. Kendala pelaksanaan rembuk warga, Pak, kan ini dalam berbagai program pasti ada selalu tantangannya tersendiri, Pak. Kendala yang dirasakan gimana, Pak?
0: Ya, tantangannya pasti ada, terutama pada saat tokoh masyarakat mengharapkan di wilayahnya itu ingin ada itu ini, tetapi ternyata di dalam regulasi tadi di kamus usulannya tidak tersedia.
1: Nah, itu gimana, Pak?
0: Maka hal tersebut perlu penjelasan terhadap dari ketua RW terhadap tokoh masyarakat yang mengusulkan hal tersebut gitu, Kang, yang tidak mungkin akan bisa direalisasikan berkaitan dengan program tersebut. Jadi ketua RW itu tugasnya memahami dan memberikan pemahaman, Kang, gitu kepada warga masyarakat itu. Jadi di awalnya harus memahami dulu para ketua RW itu.
1: Oke, baik. Pembicaraan ini terkait dengan berbagai tantangannya gitu ya, bahwa langsung di masyarakat tadi bottom up gitu ya, dari bawah kemudian ke atas. Seperti apa, Pak, dengan adanya rembuk warga kemudian melihat dinamika yang terjadi di organisasi tani terkecilnya?
2: Terima kasih. Sebetulnya dengan dilakukannya rembuk warga ini minimal mempermudah kita mengklarifikasi atau menentukan skala prioritas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat atau sekitarnya. Dan tentunya saja kita membuat instrumen-instrumen tadi secara di Laci RW ini sudah jelas bahwa para ketua RT dan RW ini untuk menginput Laci RW ini dengan beberapa instrumen yang harus diisi, dan itu nanti secara sistem itu terolah bahwa di salah satu RW atau RT ini permasalahan yang lebih banyak atau dominannya permasalahan apa gitu. Apakah itu masalah infrastruktur misalnya saluran airnya, apakah masalah banjirnya, atau misalnya dari sisi pemberdayaan masyarakatnya juga, atau dalam sisi peningkatan ekonomi produktifnya. Jadi di situ mereka di dalam rembuk warga itu dibuka ini loh skala prioritas kita. Nah, tetapi juga tentunya di dalam prakarsa ini tidak 100% kita menggunakan 100% untuk infrastruktur. Permasalahan ini infrastruktur kita ini. Nah, kita coba untuk dibuat sebuah instrumen 70-30. 70% untuk infrastruktur, 30% untuk pemberdayaan masyarakat atau peningkatan ekonomi. Akan tetapi memang kenyataannya ada beberapa kewilayahan yang sebetulnya ini infrastrukturnya sangat parah sekali dan memerlukan percepatan. Nah, kita juga tidak mengunci. tidak mengunci 30%, yang 30% itu tidak boleh. Tetapi di rembuk keluarga itulah harus disepakati bahwa sesuai dengan laci RW, kondisi yang ada di RW tersebut, nah mereka mengajukan prioritas, ini kita harus mengajukan tahun ini saluran perbaikan saluran air kotor, misalnya seperti itu. Nah, kami sangat sangat atensi sekali, apresiasi sekali kepada teman-teman dari kewilayahan, dalam hal ini mulai dari Pak Lurahnya, kemudian tadi Pak RW, Ketua Forum RT RW ini menyampaikan begitu gamblangnya, berarti beliau ini betul-betul melaksanakan rembuk warga, kemudian terkait laci RW-nya seperti apa. Dan perlu diketahui oleh pemirsa juga, pendengar juga, bahwa dengan ada laci RW ini kita bisa mengklasifikasi. Ada RW Madya, RW Muda, RW Pratama. Nah, di situ kita mana yang harus kita support, di mana yang harus kita lakukan percepatan terkait klasifikasi RT dan RW. Dan ini juga meningkat dari RT RW-nya. Terlihat juga mana kelurahan yang madya, mana kelurahan yang utama, mana kelurahan yang pratama. Di situ juga meningkatnya ke kecamatan, kecamatan utama, madya, yang akhirnya jadilah sebuah harapan dari Pak Wali Kota adalah Bandung Utama. Itu historinya bagaimana kita melaksanakan kegiatan prakarsa dan bagaimana warga masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan melakukan input data. Input data melalui laci RW ini.
1: Baik. Ini menarik Pak, kalau misalkan fenomenanya terjadi di masyarakat ya. Sejauh mana instrumen kamus usulan membantu warga atau justru itu menjadi salah satu mungkin satu sisi membatasi kreativitas warga. Harusnya ini tapi di instrumennya tidak ada. Ini gimana nih Pak?
2: Betul sekali. Fenomena ini sering terjadi. Sering terjadi. Tetapi kita pemerintah ini responnya harus cepat ketika masyarakat mengusulkan sesuatu ya. Nah, makanya pimpinan atau kami ada tim Pokja. Di kami ada tim Pokja Prakarsa. Kita selalu melakukan evaluasi, melakukan rapat ketika permasalahan kamus usulan ini, makanya ada percepatan. Boleh oleh tim Prakarsa kalau terjadi fenomena di masyarakat untuk pengusulan kamus usulan, karena kan kamus usulan itu sebetulnya harus melalui dulu OPD, OPD terkait. Tapi untuk permasalahan kebutuhan prakarsa, pimpinan melakukan sifatnya tuh memerintahkan kepada kami tim prakarsa untuk segera menyampaikan kamus usulan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Jadi tidak kaku. Tidak kaku gitu.
1: Baik. Seperti itu. Ini ada Kang Aulia juga ya dari Trim Prakarsa. Kang Aul, kalau kita melihat tadi fenomena ada sebuah katakanlah di kamus usulannya sudah terdeteksi seperti ini, tapi kemudian mendapatkan sebuah fenomena kejadian yang memang itu tidak ada dalam kamus tapi itu dirasa urgent seperti itu. Pernah menemukan seperti itu dan bagaimana? Kang Aul?
3: Untuk selama ini memang banyak sekali ya Kang, antara kebutuhan warga yang belum terakomodir dalam kamus. Nah itu beberapa kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa ditampung dan kebanyakan dari ketua tim Pak Aswar itu langsung menampung dan menyampaikannya ke Aset untuk memasukkannya dalam kodrek atau kamus usulan yang ada di itu di SIPD. Nah itu tentunya harapannya bahwa nantinya kedepannya di tahun ini akan ada pembaruan lagi kamus usulan yang melalui tim Pokja Prakarsa. Itu harapannya sudah beradaptasi kamus usulannya menjadi sesuatu yang lebih menjamah kebutuhan-kebutuhan dari RW. Seperti itu Kang.
1: Oke, kemudian sudah sejauh mana sosialisasi Juknis menjangkau seluruh lapisan masyarakat ya, bukan hanya dipahami oleh pengurus inti RT RW. Kan mungkin masyarakat tanya-tanya, ini untuk apa sih Pak gitu, tanya-tanya laci RW itu apa gitu.
3: Betul, untuk selama ini memang beberapa perangkat di RW atau di kelurahan itu memang ada yang belum memahami terkait Juknis, aturan dan lain-lain. Maka dari itu kami mendorong juga terkait di tim Prakarsa juga akan memberikan suatu dorongan seperti misalnya ada nih RW yang sudah melaksanakan rembuk warga itu secara bagus sehingga menghasilkan prioritas usulan yang bagus. Nah ada yang mungkin usulannya kurang tepat, tidak sesuai dengan laci dan tidak sesuai dengan kamus usulan. Nah itu kami akan mencoba menstandarisasikannya Kang, seperti itu, memberikan istilahnya SOP untuk rembuk warga. Itu didorong dengan data-data prakarsa yang sudah dilaksanakan di tahun 2025, 2026, dan akan dilaksanakan di 2027, itu harus dijelaskan juga. Jadi Bapak Ibu RW dan warga itu mengerti, oh ini loh yang sudah dilaksanakan, oh ini loh yang akan dilaksanakan, dan data laci RW-nya ternyata masih seperti ini. Nah, kebutuhan untuk musyawarah atau rembuk warga di akhir tahun ini diharapkan untuk 2028, untuk tahun 2028 prakarsanya akan lebih mengarah ke masalah yang ada pada laci RW, sehingga itu bisa mendorong mereka yang misalnya RW itu masih statusnya di Pratama, didorong ke Madya, atau Madya didorong ke dari Pratama didorong ke Muda, dari Muda didorong ke Madya, dan Madya didorong ke Utama. Seperti itu.
1: Oke, menarik ya. Artinya bahwa dengan berbagai mekanisme kemudian rembuk warga dilakukan, artinya dalam proses perjalanan tentu ada kendala dan juga tantangan-tantangan yang kemudian dihadapi ya, lebih sama Pak Haji Lili ya, mengawal gitu ya RWR ini seperti apa. Oke, nanti kita akan bahas kembali. Tentunya kita kasih kesempatan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada, atau Bapak Ibu RW ini yang sekarang juga sedang menyimak ya, Anda boleh tanyakan juga, barangkali punya kendala-kendala yang mungkin ini ketika harus mengakomodir masyarakat, tapi ada kendalanya, harus seperti apa, saat yang tepat untuk ditanya ya. Boleh di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Pendengar, tetap bersama kami di Bandung Siang Ini, edisi kita Indonesia.

0: Bandung Siang Ini.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di Bandung Siang Ini, edisi Kita Indonesia. Kita sedang membahas mengenai rembuk warga menjadi kunci sukses prakarsa. Dan kita sedang berbincang bersama Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bandung. Ada Bapak Dr. Randes Bira Gumbira SST PMSI. Kemudian ada Ketua Umum Forum RW Kota Bandung, ada Bapak Haji Lili Maulana. Dan juga ada Kang Aulia ya, tim dari prakarsa. Dan tentunya juga untuk Anda boleh di WhatsApp-kan pendengar di 0811-220-9760. Nah ini yang pasti selalu merasakan gitu ya, ada di situasi mengawal RW-RW ini tentunya tidak terlepas dari kendala dan juga tantangan. Kalau berbicara kendala non teknis yang paling sering muncul di lapangan saat mencoba apa ya, menyelaraskan keinginan warga dengan regulasi pemerintah seperti apa nih Pak Jeli?
2: Ya itu tentunya yang sering kami temukan Kang di lapangan. Pada saat tadi dari Kang Aulia sudah ngejelaskan sedikit, ada beberapa hal yang dijadikan prioritas, ternyata di buka kamusnya tidak ada Kang. Sekalipun di situ di kamus usulan ada yang namanya kamus usulan lainnya. Pada saat RW ada ruang di situ memasukkan kebutuhan warga, ternyata ada sedikit kesulitan untuk masuk kepada usulan yang sifatnya dianggap sangat penting gitu kan. Nah ini diharapkan nanti Kang Aulia juga tadi menyampaikan masih ada perbaikan untuk ke depan tentang masalah kamus. Nah salah satunya yang jadi kendala ini Kang, misalkan berkaitan dengan masalah keamanan wilayah di RW itu kan, kalau di RW penduduk padat itu kan terdiri dari gang-gang ya. Nah RW itu mengusulkan dari program tersebut, apakah bisa mengusulkan gerbang gang ya untuk antisipasi keamanan di malam hari ya, dibatasi malam masuk akses dari orang luar ya gitu. Nah, ternyata di kampusnya tidak ada Kang. Nah, tetapi yang ada itu belanja bahan, misalkan belanja holo ya Kang Aulia ya, belanja holo, belanja bahan-bahan untuk besi-besi. Nah pertanyaannya, apakah kalau kita mengusulkan belanja bahan tersebut untuk nanti dirangkai menjadi gerbang pengamanan gang,
1: itu bisa atau enggak gitu ya?
2: Itu bisa atau enggak. Dan ternyata informasinya harus koordinasi dulu dengan PBJ, koordinasi dulu dengan inspektorat, apakah itu memungkinkan atau tidak, apakah itu aman atau tidak. Padahal itu salah satu masalah yang sangat dibutuhkan di lingkup RW Kang. Kemudian ada RW-RW juga yang menyampaikan ke saya, kalau misalkan anggaran prakarsa itu ada peningkatan, apakah bisa masuk ke belanja pegawai, misalkan belanja honor linmas, belanja honor pengangkut sampah di RW. Karena pengangkut sampah di RW dan linmas RW itu kan menjadi tanggung jawab RW. Kalau yang mampu gitu ya, kas RW-nya bisa memadai. Kan kebanyakan di Kota Bandung itu RW-nya kasnya agak berat untuk menangani itu, diharapkan. Kemudian ada salah satu ini ke saya nyampaikan, Pak Ketum tolong sampaikan ke Pak Wali, kan Pak Wali itu waktu kampanyenya selalu pakai atribut hansip cenanya. So atu ayeuna ada celah dalam prakarsa itu bisa digunakan untuk pakaian linmas RW, terus honor linmas RW gitu, sesuai dengan apa brand yang saat awal Pak Wali dalam masalah kampanye. Tetapi di kamusnya kan tidak ada Kang gitu. Nah ini harapan-harapan masyarakat itu di luar regulasi yang perlu jadi pertimbangan Kang gitu ya. Nah, jadi dengan istilahnya gini Kang, izin Pak Kabag ya, kalau mudah kenapa dipersulit ya. Kalau bisa cepat kenapa diperlambat. Nah hal itu tentunya berkaitan dengan pelaksanaan. Hal-hal yang sangat dibutuhkan merupakan emergensi di kewilayahan RW ya. Infranya yang harus jadi prioritas bisa tidak dilaksanakan di triwulan pertama gitu ya, di tahun-tahun awal gitu. Kebanyakan di kewilayahan itu dilaksanakan untuk infranya ada yang triwulan 2, 3, ada yang 4 gitu. Sementara itu hal-hal yang sangat dibutuhkan menjadi prioritas. Itu ini bagian Kang Aulia nih ya, untuk dipertimbangkan nanti di dalam masalah aturan dalam teknis pelaksanaannya gitu. Gitu Kang. Gitu.
1: Oke, baik ya. Mau ditanggapi dulu sama Pak Bira.
3: Baik, seperti apa Pak Bira? Menarik sekali ini dari Pak Ketua Forum RT Kota Bandung. Sebetulnya ini kondisi seperti ini kita sudah berupaya untuk bagaimana melakukan konsultasi dengan OPD-OPD terkait. Kenapa? Tadi disampaikan terkait dengan honor linmas, kemudian pakaian seragam linmas gitu. Pada prinsipnya kita memang untuk masyarakat, kenapa harus kita persulit? Tetapi ada regulasi yang lebih tinggi yang mengatur itu. Kita selalu menyampaikan kepada teman-teman di OPD, misalnya kalau linmas ini terkaitnya dengan Satpol PP Kota Bandung. Nah, bisa tidak linmas RW ini kita berikan melalui prakarsa? Mereka menyampaikan, bisa. Tetapi syaratnya dia harus sudah beranggotakan atau sudah tercatat sebagai anggota linmas di dalam sistem aplikasi ada Satlinmas gitu kan. Nah, makanya kita sosialisasikan, kita dorong hal tersebut. Bisa tidak fasilitasi seragamnya ya ketika sudah jadi anggota linmas ya memungkinkan untuk dibantu. Nah, dalam hal ini tentu saja teman-teman di lapangan kita berupaya jangan sampai anggaran prakarsa yang kita tetapkan ini efeknya lebih besar untuk pembiayaan hasil tersebut. Sementara percepatan pembangunannya ini malah terhambat gitu kan. Nah, ini juga porsinya harus kita pikirkan bersama tadi melalui kamus usulan kan. Kemudian apakah tidak bertentangan dengan regulasi yang lebih tingginya gitu kan, karena prakarsa ini adalah program lokal yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandung dengan bertujuan untuk percepatan pemberdayaan masyarakat di kewilayahan. Itu mungkin.
1: Oke ya. Nah, nih Kang Aus, berapa besar fleksibilitas aturan prakarsa ya khususnya mengakomodasi katakanlah tadi ada sebuah dinamika kultur yang khas gitu ya di beberapa wilayah dengan permasalahannya gitu.
0: Izin tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Kabak Tapem, Pak Bida, terkait aturan-aturan tersebut. Memang ada aturan yang membatasi, kan? Jadi memang banyak sekali aturan yang membatasi. Contohnya kayak tadi mau bikin portal di gang, kalau saya tidak salah, memang dari itu akan menyulitkan mungkin kalau ada kejadian kebakaran takutnya apakah itu bisa masuk itu mobil kalau di portal, takutnya kan nggak yang bawa kunci ternyata nggak ada. Ada beberapa kejadian yang justru pembangunan yang diharapkan itu tidak selaras dengan apa yang harusnya terjadi seperti itu, Kang. Lalu sedikit saja menambahkan mungkin tadi terkait dari statement Pak Bira bahwa prakarsa ini sifatnya stimulan, Kang. Diharapkan untuk ada partisipasi lebih dari masyarakat dan kolaborasi. Jadi kita mengajak masyarakat juga untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dalam program prakarsa ini, bisa melalui dananya atau bisa melalui tenaganya atau bisa melalui lain-lainnya, sehingga dana-dana yang tadi yang disampaikan Pak Bira ini bahwa dana prakarsa itu bisa dilakukan untuk percepatan infrastruktur, misalnya pengangkatan kemiskinan dan misalnya pengangguran itu bisa teratasi. Itu Kang untuk fleksibilitasnya.
1: Baik ya, kalau program prakarsa di 2027 ini ingin benar-benar sukses ya, katakanlah mewujudkan partisipasi menyeluruh ya, hal yang paling mendasar yang mungkin perlu dievaluasi dan segera diperbaiki apa kalau dari Pak Azilili?
2: Kebetulan saya sudah sampaikan beberapa kali ya tentang usulan kaitan dengan program lokal tadi kata Pak Kabag. Yang saya usulkan itu apakah memungkinkan atau bisa program tersebut kaitan dengan masalah anggaran itu menggunakan sistemnya proporsional, Kang. Ya. Artinya kalau anggaran prakarsa itu 100 juta per RW, di Kota Bandung itu ada sekian persen lingkup RW-nya yang sudah dianggap mapan. Yang tidak mungkin, yang tidak terlalu membutuhkan untuk program anggaran tersebut karena di RW-nya sudah bisa menangani tentang masalah pembangunan itu secara mandiri gitu. Nah, kalau sistem proporsional misalkan RW A hanya cukup untuk di luar infranya hanya 20 juta. Nah, sisanya bisa untuk subsidi silang kepada RW yang sebelah yang membutuhkan lebih dari 100 juta. Jadi sistemnya proporsional yang menggunakan indikator tentang masalah tadi itu kembali ke awal. kaitan permasalahan, kebutuhan, dan ini yang dianggap prioritas berkaitan berdasarkan sesuai dengan adanya laci RW, Kang, gitu. Ya, salah satu misalkan, ini komplek elit nih di Kota Bandung, diberikan anggaran 100 juta, kadang-kadang bingung, mau dipakai apa ini anggaran? Sementara impranya sudah tidak dibutuhkan, dan lainnya sudah mapan. Kas RW naoge, ada di salah satu RW, Kang, di Kota Bandung, kas RW-nya sampai ke 2 miliar, Kang, gitu. Artinya kan itu sudah tidak memungkinkan, perlu dibantu oleh program Prakarsa. Tetapi RW sebelahnya sangat membutuhkan bantuan. Jadi bisa ini kurang dari 100, di sebelahnya bisa lebih dari 100, gitu kan, kalau proporsional.
3: Ini menarik sekali nih, Pak Ketua Forum. Nah, kita justru sedang memikirkan atau bagaimana ini meningkatkan budaya kolaborasi terbuka. Jadi kita mendorong, sebetulnya kita berharap bahwa bagaimana kolaborasi lintas sektor yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Forum RT/RW, dan tentu saja nanti kita atur di dalam perwal. Gitu. Memang harapan dari Pak Pimpinan, dari Pak Wali Kota ini, harapannya itu kalau RW yang sudah berdaya mah, gitu kan, ya misalnya mohon maaf saya sebutkan di salah satu komplek perumahan elit, mereka sebetulnya tidak memerlukan, atau sebuah komplek yang baru berdiri mereka masih ditangani oleh develop yang masih bertanggung jawab, gitu kan. Tetapi terkadang hal ini juga tidak begitu ditanggapi mereka. Nah, makanya kita ingin mendorong budaya kolaborasi terbuka antar RW. Nah, jadi silahkan kalau misalnya ini nanti kita coba memenuhi regulasinya, bisa masuk nggak, gitu kan. Percuma kita dorong yang sudah saluran air sudah bagus, penghijauan sudah bagus, pos RW sudah bagus, posyandunya bagus, tersedia fasilitasnya, gitu kan. Kemudian dari sisi ekonominya mereka tidak perlu lagi kita untuk lakukan
1: pembenahan
3: gitu, kan. Nah, sebetulnya kita berharap tuh seperti itu. Makanya kita tadi, harapan kita ke depannya ini budaya kolaborasi terbuka ini bisa berjalan, gitu. Dan tentu saja nanti kita lihat di dalam perwalnya, semangatnya seperti itu, Pak Wali Kota ingin yang sudah mampu mah, nah, disampaikan atau diserahkan ke yang harus melakukan percepatan lebih. Tadi ada RW Pratama ya, yang paling
0: bawah
3: Pratama itu tingkat permasalahan sosial, tingkat permasalahan lingkungannya tuh sangat, dari mereka melaporkan atau menginputasi RW itu sangat harus dilakukan,
1: digenjot
3: gitu. Harus diinikan ya. Dari situlah apakah itu memungkinkan, sementara ada di lingkungan kelurahannya RW tersebut ada RW yang sebetulnya kami sudah tidak memerlukan hal tersebut. Tapi kewajiban kami selaku pemerintah, kami harus membantu, kan, harus membantu semua tataran atau tingkatan RW yang ada di Kota Bandung dengan program Prakarsa ini.
1: Itu artinya bahwa tadi tetap suara-suara dari masyarakat dari tingkat RT RW ini justru itu yang jadi akhirnya masukan-masukan untuk regulasi selanjutnya.
3: Betul.
1: Oke, menarik sekali. Ini ada Bu Dini dan Pak Hendra katanya lagi nyimak ya. Salam Pak Haji Lili gitu ya. Baik ya. Tentunya juga itu tadi pendengar perbincangan kami tentunya di Bandung siang ini edisi Kita Indonesia dengan Rebuk Warga, kunci sukses Prakarsa, yang mana ini jadi salah satu kunci tadi, informasi langsung permasalahan dari masyarakat hingga kemudian diangkat ke atas, dan ini yang akan menjadi regulasi dan percepatan tadi gitu ya, pertumbuhan perkembangan di Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih Pak Bira, Pak Jilis sudah hadir ke studio Pro 1 RRI Bandung. Kang Aulia, terima kasih sudah terus mengawal ya. Gitu ya, ya. Dan tentunya terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah menyimak tentunya siaran kami. Mudah-mudahan ini bisa menambah referensi dan menambah tentunya wawasan Anda terkait berbagai program-program yang ada di Kota Bandung.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan tepat di pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity, surely fourth time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and
2: kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu.

0: Bulan 4 gol dalam 1 babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
1: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
0: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau Rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas Rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan Rekornas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagara Gawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak

0: dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
2: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija Ardi Cahyoko berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini. Indonesia.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 20.

Dua penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkić merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sungai serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap-siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi resiko dan dampak bencana.

Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami informasikan untuk kumandang azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya tepat pukul 11 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat.

0: jami'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Baik pendengar, segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amil ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
3: Kebersihan bukan hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup kebersihan hati, pikiran, dan amal perbuatan. Islam mendorong

umatnya untuk menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan persiapan menuju surga yang suci. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, agama itu dibangun berasaskan kebersihan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata, untuk membersihkan segala sesuatu karena Islam dibangun atas kebersihan. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini di atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani.

Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas. Cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi pendengar di Bandung siang ini bersama Polda Jabar. Kita akan mengangkat peran Propam dalam optimalisasi profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian. Mengenai hal itu, pendengar, kita juga sudah hadir di studio. Ada Kaur Gakum Bid Propam Polda Jabar, ada Kompol Muhammad Juhdi SH. Selamat siang, Pak Juhdi.
2: Selamat siang, Mas Alan.
1: Sehat, Pak Juhdi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, salam presisi.
2: Salam presisi.
1: Baik, Pak Juhdi, ini kalau kita melihat terkait dengan peran Propam itu sendiri, seperti apa sih, Pak Juhdi? Mungkin boleh disampaikan, barangkali pendengar ada yang sudah tahu, ada yang juga mungkin belum begitu sangat paham. Wah, di sini mumpung ada Pak Juhdi juga, untuk pendengar bisa juga nanti bertanya. Boleh di WhatsAppkan di 08112209760 ya, karena kita akan membahas terkait peran Propam dalam optimalisasi profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas operasi kepolisiannya. Nah, seperti apa dan juga bagaimana gitu ya, kalau kita melihat mulai dari yang dasar ya, sebenarnya peran Propam dalam memastikan anggota Polri untuk bisa tetap profesional gitu ya ketika menjalankan tugas kepolisiannya seperti apa, mungkin boleh disampaikan, Pak. Jadi
2: baik, terima kasih Mas Alan. Sebelumnya selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Juga pemirsa Radio RRI Bandung, semoga selalu sehat dan dilancarkan segala halnya.
1: Amin, amin, amin.
2: Mohon izin Mas Alan, mungkin saya akan menjelaskan tentang peran Propam di Polda Jawa Barat, yaitu dari mulai mencakup upaya pencegahan, penegakan aturan, hingga pemulihan profesi di lingkungan internal institusi kepolisian. Mungkin singkatnya gitu, Pak Alan. Nah, kemudian di dalamnya dari mulai pembinaan, yaitu pembinaan berbentuk pembinaan etika profesi, disingkat BIN Etika. Kemudian di dalamnya ada juga penegakan ketertiban dan disiplin. Nah, ini disingkat GAKTIPLIN. Itu kemudian ada pembinaan dan pengamanan internal, di situ ada PAMINAL, kemudian tindakan disiplin sampai ke tingkat rehabilitasi. Mungkin oke, sementara gitu, Pak Alan.
1: Baik. Jadi didampingi juga pada hari ini ada AKP Pak Dadan Ade ya. Selamat siang, Pak Dadan.
3: Selamat siang, Mas Alan.
1: Baik ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar, boleh Anda bisa WhatsAppan ke kami ya di 08112209760 ya. Dan tentunya juga mumpung ada Pak Dadan sama Pak Juhdi nih hari ini, Anda boleh silakan tanya ya terkait dengan peran Propam ya di Polda Jabar seperti apa. Tentunya juga dalam sebuah operasi kepolisian, anggota ini sering menghadapi situasi yang cepat dan penuh tekanan, Pak. Sebagai Propam memastikan tindakan anggota tetap sesuai gitu ya, terkait dengan aturan dan prosedurnya seperti apa.

0: pelaksanaan tugas tetap dilaksanakan sesuai prosedur. Itulah peran propam di situ sebagai pengawasannya. Mungkin begitu.
1: Pengawasannya.
0: Iya.
1: Terkait dengan tupoksinya sendiri, Pak, kalau kita melihat secara detailnya seperti apa, Pak, terkait dengan apa namanya bid propam sendiri, Pak, ini di bawah Bapak gitu ya.
0: Iya.
1: Gitu, Pak.
0: Baik, Mas Alan. Jadi terkait masalah tugas pokok bid propam, yaitu membina dan melaksanakan pengamanan internal, pengamanan disiplin, ketertiban dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda Jabar. Termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau ASN ya, atau PNS Polri, serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun di Bid Propam di sini yaitu diawali dari mulai pelayanan pengaduan masyarakat, disingkat Yanduan, Mas Alan. Kemudian pelayanan masyarakat, kemudian setelah itu ada pengamanan internal. Pengamanan internal, kemudian di situ ada penegakan disiplin. Penegakan disiplin di Propos, Gakum, kebetulan saya sendiri sebagai Kaur Gakumnya. Nah, kemudian di situ ada ketertiban Propos Hartip, ada Kaurnya juga yaitu Kaur Binplin, pembinaan disiplin. Kemudian terakhir pertanggungjawaban profesi, nah itu Wakprop, Pak, etik, kemudian rehabilitasi anggota Polri. Artinya di sini tugas-tugasnya adalah pelayanan pengaduan. Apalagi sekarang sudah ada barcode, Pak. Barcode jadi sesuai kebijakan atau mungkin terobosan dari pimpinan Divpropam di Mabes Polri, ibaratnya laporan tidak perlu hadir ke kantor, Pak.
1: Oh, bisa kita langsung tinggal scan seperti itu, Pak.
0: Betul. Nah, di situ tinggal melampirkan identitas, siapa yang melaporkan, siapa yang dilaporkan, disertai dengan barang buktinya. Nah, artinya barang bukti itu supaya jelas, Pak, perbuatan yang dilakukan tuh bentuknya apa gitu, masalahan.
1: Baik.
0: Nah, di situ dari pelayanan diterima oleh pelayanan pengaduan masyarakat. Kemudian ada pengamanan internal paminal. Pengamanan internal paminal itu ya kurang lebihnya adalah penyelidikan, masalahan. Penyelidikan. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan atas pengaduan tersebut, nah di situ oh ini terpenuhi atau enggak, kayak gitu, masalahan. Kemudian nanti digelarkan, kemudian nanti dari peserta gelar dan pimpinan gelar memutuskan, oh ini kriterianya adalah disiplin, oh ini kriterianya adalah kode etik, baru nanti dilimpahkan kepada propos maupun kepada subbid waprop. Nah, kemudian subbid waprop, kemudian di situ setelah tindak lanjuti, kalau memang terus berjalan artinya sampai penyelesaian berarti melalui sidang kode etik. Kalau disiplin berarti melalui sidang disiplin. Kemudian terakhir untuk pemulihan kembali, yaitu bentuknya kalau seandainya hukuman sudah dilaksanakan berarti direhab kembali, Pak, untuk nama baiknya. Namun demikian di sini juga ada aturan tentang penyelesaian perdamaian. Nah, ada penyelesaian perdamaian, Bapak. Seperti contoh, saya pernah disakiti atau mungkin diperlakukan tidak enak sama anggota Polri, seperti contoh. Kemudian mendumas, membuat dumas, pengaduan masyarakat. Nah, di situ pada saat berjalan, entah itu di tingkat paminal maupun di tingkat pemeriksaan propos atau pemeriksaan subbid waprop, ternyata ada win-win solution atau mungkin penyelesaian perdamaian antara pelapor dan yang dilaporkan. Nah, itu ada, Pak. Jadi kita bisa melakukan pencabutan kembali. Nah, itu kalau bahasa di pidananya mungkin RC, restoratif justice, ya, Pak. Tapi kalau di kita itu penyelesaian melalui perdamaian. Mungkin gitu masalahnya.
1: Oh, begitu ya. Artinya bahwa setiap masyarakat ketika ada situasi berurusan dengan kepolisian bisa lapor propam ini gitu ya,
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Oke, untuk Anda juga pendengar boleh ya, Anda bisa WhatsAppkan ke 0811-220-9760 ya. Tadi ada beberapa terkait dengan mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran disiplin Polri seperti itu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi betul. Ada bentuknya ada paminal gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian kemudian juga tadi ada terkait dengan Dumas atau aduan masyarakat seperti
0: betul,
1: itu ya Pak?
0: Betul.
1: Nah untuk

0: Anda juga boleh, pendengar bisa di WhatsAppkan di 0811-220-9760 ya, barangkali Anda bingung gitu ya, kalau misalkan ada situasi kondisi tertentu harus lapor ke siapa dan bagaimana gitu ya.
1: Ya.
0: Nah gitu, ini ada Pak Zuhdi inilah. Ya tentunya Anda bisa tanya ya. Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811-220-9760. Pak, kita akan rehat dulu sejenak. Ya, dan tentunya juga untuk Anda pendengar, boleh silakan Anda tanyakan gitu ya terkait hal-hal yang Anda masih bingungkan ketika harus mengadu ke siapa dan juga bagaimana gitu ya terkait dengan kepolisian. Anda bisa WhatsAppkan 0811-220-9760.

0: nya kurang rapi dan lain sebagainya, tidak sesuai dengan ini. Nah, itu kami tegur secara lisan, kemudian supaya untuk dari mulai perbaikan. Kemudian dari mulai kemudian di situ terus apel. Nah, apel yang kewajibannya adalah apel, tidak apel. Nah, kemudian di situ dari apel bahkan mungkin tidak masuk tanpa izin, tanpa keterangan yang jelas. Nah, di situ kan jelas. Kalau misalnya sakit harus ada surat sakitnya. Nah, kalau misalnya ada izin harus izin kepada pimpinannya. Nah, kayak model di Satker Polda itu kan banyak masalah. Mungkin dari Propam, kemudian ada Lantas, kemudian ada Reskrim, kemudian ada Reskrim juga ada Krimum, Cyber dan lain sebagainya, Samapta dan lain sebagainya masalah. Nah, itu diantaranya yang kecil masalah. Mungkin sampai yang mungkin yang sifatnya pribadi dilakukan mungkin di luar, apakah itu mungkin berbuat yang kurang baik, baik itu terhadap ya terutama terhadap masyarakat lah ya, masyarakat lah itu mungkin, atau mungkin rekan-rekan yang di masyarakat, apakah mungkin lupa misalnya, seperti contoh mungkin oh saya ngutang ke orang tapi lupa nggak bayar sampai di Dumas. Nah, itu tadi, tapi pura-puranya lupa atau mungkin apa melupakan diri sehingga tidak membayar. Nah, tapi alhamdulillah biasanya kalau ya dilihat dari perkaranya dulu masalah. Misalnya setelah didumaskan kemudian pertemuan, oh pelapor ini, ya itu tadi. Kalau misalnya sanggup menyelesaikan secara perdamaian, monggo nanti dicabut kembali. Kita bahasa itunya adalah SP3 gitu Pak masalah. Nah, kemudian kalau memang tidak, itu perkaranya tidak ada win-win solution, berarti ya maju ke proses persidangan. Begitu masalah kurang lebihnya begitu.
1: Begitu ya. Oke, kemudian yang sudah telepon ada Teh Alifa di Purwakarta, Pak ya. Oke, selamat siang Teh Alifa.
2: Siang, Kang.
1: Oke, Teh Alifa, silakan pertanyaannya nih, ada Pak Zuhdi di studio.
2: Iya, halo, selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Mbak Alifa. Selamat siang, Mbak Alifa.
2: Iya, ini Pak, saya mau tanya ya, sebagai masyarakat biasa gitu ya, kadang kan sikap atau kayak kelakuan itu agak gimana ya, lumayan mempengaruhi gitu ya. Kalau ketemu misalnya polisi yang agak kurang enak, misalnya kayak jutek atau apa gitu, itu kita bisa ini nggak ya laporan gitu, kalau bisa terus itu kemana? Gitu aja. Makasih Pak.
3: Hanya jutek aja Mbak Alifa.
1: Jutek aja nggak Mbak Alifa atau ada yang
3: atau mungkin dicutekin?
2: Lebih ke jutek, terus paling ini sih Kang atau Pak. Kadang kan kita nggak tahu ya itu tuh benar atau enggak atau sejauh apa sih boleh melakukan operasi kepada kitanya gitu. Nah itu buat tahu memverifikasi ini tuh benar atau enggak, kan kadang sekarang mah ada penipuan kayak gitu-gitu tuh. Kita biar lebih apa ya selektif yang kayak gitu tuh gimana ya caranya atau ngelapornya kemana gitu?
1: Oke, kalau misalnya tiba-tiba diberhentikan gitu ya. Oke, baik. Itu aja, Teh Alifa?
2: Iya, itu aja. Makasih.
1: Baik, sama-sama. Nah, ini Pak, kalau kita melihat di beberapa sosial media, membedakan ini polisi memang sedang tugas melaksanakan operasi dengan yang enggak, bedanya apa Pak? Masyarakat bisa membedakan itu, Pak?
3: Nah, terima kasih Mbak Alifa atas mungkin peran sertanya dalam acara ini. Nah, mungkin kami akan mencoba menjawab. Jadi dalam hal ini, kalau memang polisi ya awalnya kan hanya jutek itu kan mungkin karena karakter, bisa saja. Kalau karakter polisi jutek, saya kira mendingan diguyonin aja, suruh ketawa kan kayak gitu.
1: Dibecanda ya, Pak ya.
3: Suruh ketawa. Tapi kalau berkaitan dengan dinas, misalnya dalam hal untuk membedakan apakah ini polisi beneran atau bukan. Ya kadang-kadang kan ada yang pakai preman juga. Kalau reserse, intel dan sebagainya pakai preman. Nah, di situ kan jelas bahwa dalam melaksanakan tugas, apalagi mau dalam hal adalah upaya paksa. Upaya paksa itu seperti contoh penggeledahan, penangkapan, penindakan hukum dan lain sebagainya, itu tentunya perlu ditanyakan surat perintahnya masalah. Jadi surat perintahnya kalau memang tidak sanggup menunjukkan surat perintah, ya ibaratnya ya ditolak saja. Kalau Bapak enggak, atau Ibu enggak bisa menunjukkan surat perintah, saya ragu Pak, Bapak polisi beneran atau bukan. Saya kira bisa berani menyampaikan untuk itu masalah. Nah,

0: di Polsek, ini surat perintah saya dalam rangka anu. Nah, dalam rangka tugas melaksanakan ini. Gitu kurang lebihnya masalah.
1: Baik ya. Kemudian Pak Dedan, tadi terkait dengan aduan masyarakat nih Pak. Wah, kalau misalkan tiba-tiba ada penggeledahan, tanya surat surat tugasnya, tapi tidak memberikan. Kemudian masyarakat harus melapor kemana? Dan kadang juga masyarakat takut, Pak. Wah, ini kalau melapor ada apa-apa ya, gitu. Ada terjadi sesuatu hal nggak terkesayan. Itu seperti apa, Pak?
2: Jadi kita kembali ke Mbak Alipa di Purwakarta ini kan tadi mengenai sikap dari anggota yang jutek, kemudian juga ditanyakan tentang operasi yang dilaksanakan oleh anggota di jalanan mungkin, operasi lalu lintas mungkin yang dimaksudkan oleh Alipa ini. Kalau yang sikap dari anggota yang jutek itu sebetulnya sudah diatur dalam peraturan pemerintah tentang disiplin anggota Polri, bahwa anggota Polri ini wajib memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, termasuk jutek itu. Jutek itu bagian yang tidak yang dilarang dalam hal pelaksanaan tugas pada saat melakukan pelayanan terhadap masyarakat.
1: Oh, jadi Bapak polisi nggak boleh jutek-jutek gitu ya?
2: Tidak boleh, karena ada aturan bahwa anggota Polri dalam pelaksanaan tugas itu semestinya melaksanakan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Tentu tidak harus memperhatikan bagaimana itu situasi dan kondisi pada saat itu. Melayani orang yang menjadi korban atau melayani tersangka juga dilayani sesuai dengan hak-haknya. Itu juga diatur. Kemudian dalam operasi yang lalu lintas, operasi lalu lintas. Kalau operasi resmi kan sesuai dengan undang-undang lalu lintas, apabila anggota Polri melaksanakan operasi di jalan raya, operasi ketertiban lalu lintas, itu ada ciri-cirinya. Yang pertama sih yang jelas kan ada plang
1: di depannya,
2: plang operasi. Kemudian di pelaksanaannya juga ada pimpinannya, ada perwiranya. SOP-SOP-nya dilaksanakan. Cara memberhentikan kendaraan dari mulai yang ngebut sampai berhenti itu, keamanan untuk yang diberhentikan, keamanan untuk petugas yang memperhatikan, atau keamanan untuk lingkungannya juga mesti diperhatikan. Seperti itu. Tadi ciri-cirinya kan Mbak Alipa, jadi ada plang operasi, kemudian setiap kali operasi itu selalu ada pimpinannya, perwira yang memimpinnya. Tata caranya atau SOP, cara pemberhentian, cara pemeriksaan juga diatur. Nah, apabila ini ada tertangkap tangan, bukan dalam operasi mungkin kalau tertangkap tangan. Tertangkap tangan itu bukan dalam hal kejahatan saja. Pelanggaran lalu lintas juga kan mesti tertangkap tangan. Di jalan misalkan ada pelanggaran rambu, itu tertangkap tangan. Itu kan bukan operasi. Itu adalah tugas dan kewenangan dari anggota Polri untuk memberhentikan dan melakukan pemeriksaan terhadap pengemudinya itu. Tapi itu juga harus diperhatikan pengamanannya, keamanannya. Pengemudi yang diduga melanggar, diberhentikan itu bagaimana caranya supaya tidak menimbulkan insiden atau apa gitu. Terhadap pengemudinya, terhadap petugas pengaman, petugas Polri-nya, ataupun lingkungan sekitar. Itu mungkin ya. Kemudian tadi kalau dari sikap anggota yang jutek tadi, apakah ini bisa dilaporkan? Bisa.
1: Bisa gitu ya, Pak.
2: Bisa, karena ini dalam pelaksanaan tugas kan seperti yang saya tadi.
1: Ada pelayanan prima gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Pelayanan sebaik-baiknya.
1: Sebaik-baiknya.
2: Pelayanan terhadap semua masyarakat.
1: Gitu ya.
2: Semua masyarakat, termasuk tersangka, termasuk pelanggar. Harus dilayani dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, ini dengan cara bagaimana melaporkannya, dapat Mbak Alipa melaporkan ke atasannya, ataukah dengan cara mengadu melalui QR barcode. QR barcode, kita tinggal scan, kemudian ada perintah-perintah selanjutnya dari aplikasi itu,
1: Diikuti gitu ya.
2: Diikuti ya? Seperti itu.

0: ada persyaratannya, di mana kejadiannya, apa yang dilaporkan, siapa pelapornya, apa kerugiannya, kronologinya bagaimana, dan apa yang dikehendaki. Begitu, ada dengan QR barcode dapat dicari di mungkin
1: QR barcode
0: ada di
1: sosial medianya,
0: di sosial gitu ya, media Bidpropam Polda Jabar atau si Propam Polres setempat. Misalkan kalau di Bandung sini si Propam Polres Tabes Bandung ada di sana. Seperti itu. Untuk kemudian ini QR barcode ini langsung ke Div Propam, ke bagian duan, bagian pelayanan pengaduan Propam, Div Propam Mabes Polri. Dari sana dipilah, kemudian dari bagian duan itu didistribusikan ke Polda masing-masing sesuai TKP dan sesuai anggota Polri yang diadukan. Kemudian ini secepat, satu hari juga sudah sampai. Satu hari, kemudian setelah itu si pengadu, si pendumas ini mendapatkan pemberitahuan bahwa pengaduannya telah diterima dan dilaksanakan pemeriksaan atau penyelidikan oleh Bid Propam Polda Jabar. Dan selanjutnya ada proses yang tadi oleh Pak Kak Urgakum, Pak Kompol Juhdi terangkan, sistematika untuk pemeriksaannya. Apabila ini ditemukan bukti-bukti anggota ini melakukan pelanggaran kode etik, itu diproses oleh akreditor Wabprop, oleh akreditor Wabprop Bidpropam, ataukah ini pelanggaran disiplin yang kemudian nantinya akan dilaksanakan pemeriksaan oleh Subid Propos, oleh kami. Kebetulan kami di sini dalam jabatan jadi kanit pemeriksaan Subid Propos mengenai disiplin dan untuk kode etik, ada lagi yang mengawakinya di fungsi Wabprop, di Subid Wabprop pertanggungjawaban profesi. Demikian ya. Mas.
1: Baik, ini lengkap sekali gitu ya. Jadi jelas ya, bahkan dijutekin aja mesti dilaporin ya.
0: Bisa. Bisa.
1: Tapi kalau kata sama Mas Ardian kayaknya senyum-senyum aja gitu. Tiba-tiba. Terus sudah sesuai SOP-nya gitu. Baik ya. Untuk Anda juga mendengar boleh di WhatsApp kan di 0811-220-9760. Kita masih ada waktu ya. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar bisa di WhatsApp kan juga ya. Kemudian ada Dini, di era media sosial perilaku anggota di lapangan bisa langsung direkam, disebarkan masyarakat. Ini gimana kalau melihat tugas Propam melihat fenomena ini Pak, yang perlu diperhatikan anggota seperti apa? Nah, ini sekarang dikit-dikit main viralin aja Pak gitu. Wah, di video kan gitu ya Pak. Kemudian dapat laporannya dari video dan lain sebagainya. Itu gimana Pak tanggapannya Pak Zudi?
2: Baik, dalam era sekarang memang eranya adalah mungkin medsos ya. Artinya kan sedikit-sedikit viral, sedikit-sedikit viral. Kami selaku pengawas internal, yang jelas kami telah mungkin ya secara rutin lah, atau mungkin secara berkala, itu sudah melalui himbauan-himbauan, baik itu yang sifatnya kita langsung tuh artinya secara misalnya pada saat apel masalan, kita kan di situ banyak personil di situ disampaikan, maupun yang sifatnya persurat ke jajaran, misalnya Polda memberikan surat arahan jangan menggunakan medsos, ya termasuk yang tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian termasuk yang lain, termasuk mungkin hedon dan lain sebagainya. Nah itu banyak, kita secara tertulis sudah menyampaikan ke jajaran. Kejajaran dalam hal ini adalah Polres-Polres Pak, dan Polres-Polres nantinya akan menindaklanjuti ke tingkat Polsek. Nah terkait masalah ada kejadian yang viral menyangkut masalah anggota Polri, tentunya kami pun tetap menangani Bapak masalah, tetap menangani. Nah jadi artinya kita untuk melakukan mungkin langkah awal adalah penyelidikan untuk mengetahui kebenaran atas video tersebut, atas kejadian tersebut. Oh, ini benar atau enggak sesuai dengan yang diviralkan tadi. Tentunya di hal di situ juga kami didukung oleh para saksi, para saksi kemudian dan bukti yang ada. Nah, kemudian nanti yaitu tadi yang diemban oleh fungsi paminal, fungsi penyelidikan masalah. Dan nanti setelah selesai dilakukan penyelidikan, oh hasilnya begini, kemudian akhirnya kita gelar, kita tindak lanjuti baik itu ke disiplin maupun ke kode etik. Mungkin gitu masalah.
1: Oke, baik ya. Kalau melihat Pak kasus-kasus yang pernah ditangani apa saja, Pak?
2: Kasus viral ya, kasus viral mungkin ingat
0: Pak. Kasus viral atau kasus,
1: atau kasus secara keseluruhan? Atau kasus secara keseluruhan, Pak.
2: Kasus secara keseluruhan yaitu tadi mungkin masalah tadi yang saya sampaikan dari mulai yang mungkin ringan lah, terkecil ya, dari mulai mungkin
0: jutek, mungkin
2: dari mulai terlambat apel, kemudian tidak masuk dinas tanpa izin. Nah, kemudian yaitu tadi mungkin ada yang mungkin saya ngutang ke warung waktu itu di sana ke sini, karena kegiatan buru-buru ditinggalkan pergi,
1: belum bayar gitu-gitu ya,
2: belum bayar dan sebagainya, utang lah mungkin kasarnya gitu. Nah, ya sementara itu mungkin Pak Dadan akan menambahkan lagi
1: atau permukaan kasus viral dari Pak Dadan gitu ya.
0: Kasus viral yang seperti yang minta uang seperti itu.
1: Ah gitu, itu gimana tuh Pak?
0: Jadi kita mengumpulkan bahan-bahan keterangan itu, petunjuk-petunjuknya bagaimana, kita klarifikasi terlebih dahulu. Apakah itu memang ada bukti-bukti bahwa selain video viral itu kan, video viral itu kan mesti diklarifikasi terlebih dahulu kebenaran kejadiannya, bagaimana situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga kita dapat membuktikan bahwa kejadian itu memang benar adanya seperti itu. Apabila memang terjadi seperti itu, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan pemeriksaan disiplinkah atau dengan pemeriksaan kode etik. Yang terpenting adalah bahwa video viral itu kita harus membuktikan apakah itu memang benar terjadi
1: seperti itu kejadiannya.
0: Seperti itu kejadiannya gitu. Kita lakukan pengumpulan data, pengumpulan keterangan-keterangan dari si pengupload, si peng apa?
1: Si pengunggah gitu.
0: Pengunggahnya, si pengunggahnya, si korbannya, kemudian yang ada di video itu siapa saja, benarkah kejadiannya seperti itu, sehingga kita bisa objektif menilai suatu tadi media viral tadi.
1: Terus sekarang ada video era AI lagi ya Pak ya, itu tuh atau asli atau bukan gitu ya?
0: Seperti itu mungkin zamannya sekarang AI.
1: Ada video AI sekarang AI. Perlu diselidiki lagi. Karena mungkin judulnya apa, video pada waktu kejadian juga apa gitu ya?
0: Seperti itu. Barangkali nanti ini kejadiannya kejadian lama dan sudah sudah diselesaikan, ada di
1: diungkit lagi
0: seperti
1: ya,
0: itu
1: diunggah lagi. Oke, baik ya. Mungkin terakhir pesan dari Pak Yudi, Pak, melihat situasi kondisi fenomena yang hari ini sedikit-sedikit ramai kemudian viral, sedikit-sedikit kemudian ramai viral, kemudian juga ada video-video yang berseliweran, itu pun juga video-video yang berupa bentuknya adalah rekayasa dan sebagainya. Pesan Pak untuk masyarakat terkait juga beberapa pelaporan mengenai anggota seperti apa, Pak?
2: Baik, baik Mas Alan, terima kasih pada pendengar RRI yang budiman. Tadi dari awal sampai itu sudah kami sampaikan, pada intinya bahwa Propam tidak menutup diri, bahkan dari pimpinan tertinggi di Div Propam Polri telah membuka keterbukaan, yaitu melalui scan barcode untuk Dumas. Nah, cuma saya mohon dalam Dumas tersebut mohon untuk dilengkapi artinya ya di sana juga mungkin kalau nggak lengkap mungkin ditolak masalah laporannya masalah. Nah, mungkin identitas diri, nomor telepon, kemudian di situ adalah peristiwa tadi Pak Dadan sudah menjelaskan peristiwa yang kejadiannya kayak apa, kemudian saksinya kayak apa. Nah, syukur-syukur ada buktinya dilampirkan juga, sehingga kami untuk menindaklanjutinya Nah, bisa apa namanya? Ya untuk memudahkan lah, untuk memudahkan dalam menindaklanjuti. Demikian juga mungkin untuk kami untuk ke dalamnya terhadap anggota Polri sendiri maupun ASN di Polri, pada intinya kita masih tetap selalu berupaya dalam hal dari mulai istilahnya tindakan disiplin sampai ke proses penegakan hukum terhadap anggota yang melakukan pelanggaran. Mungkin itu masalah.
1: Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Dadan, terkait aduan masyarakat boleh disampaikan kembali Pak. Barangkali nah harus lapor kemana dan bagaimana boleh disampaikan kembali Pak Dadan.
0: Terima kasih Mas Alan. Jadi untuk pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan tugas ataupun dalam hal kehidupan sehari-hari yang terkait dengan anggota Polri, itu dapat diadukan, dapat disampaikan melalui pesan barcode. Ada di IG-nya Bidpropam Polda Jabar ataupun di si Propam Polres setempat. Tinggal scan barcode itu, kemudian ada perintah-perintah atau ada permintaan-permintaan untuk mengisi kolom-kolom yang diperlukan.
1: Oke, jadi bisa diisi dan juga diikuti ya. Diikuti. Baik, tentunya terima kasih Pak Dan Pak Zuy sudah
2: sama-sama
1: hadir.
2: Sama-sama masalah.
1: Pada kesempatan saya hari ini dan tentunya juga ini bisa menambah referensi juga untuk Anda pendengar dimanapun berada. Itulah perbincangan kami di Bandung siang ini bersama Polda Jabar terkait topik peran Propam dalam optimalisasi profesionalisme Polri dalam melaksanakan tugas operasi kepolisian bersama Kaur Gakum Bid Propam Polda Jabar, ada Kompol Muhzuhdi SH dan juga didampingi oleh AKP Dadan Adeda. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tadi sudah bertanya juga. Alan Albano masih menemani Anda dan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga Warta Jabar Siang. Tetap bersama kami.

aksi pembegalan yang melibatkan pengendara motor semakin kerap terjadi. Tindakan kriminal tersebut memakan korban dari berbagai kalangan. Kejahatan memang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Hal yang harus kita lakukan adalah mengantisipasi untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk. Supaya lebih aman berkendara, kita bisa melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, jangan memakai atau menggunakan barang berharga yang kita miliki di jalan. Karena hal tersebut bisa mengundang penjahat. Kemudian periksa kelengkapan berkendara dan kondisi motor seperti helm dan jaket. Berikutnya, cek kondisi motor untuk mengantisipasi terjadinya masalah pada motor yang dapat memaksa kita menghentikan motor. Pergi beramai-ramai, hindari pergi keluar dengan motor sendirian di malam hari. Hindari tempat atau jalanan yang sepi. Tetap tenang, jangan panik dan takut apabila ternyata mengalami pembegalan atau aksi kejahatan lainnya. Ulur waktu, lalu coba untuk minta pertolongan pada orang lain. Amati keadaan seandainya mengalami atau melihat kejadian pembegalan. Amati ciri-ciri dan wajah pelaku. Perhatikan pula hal lain yang dapat membantu polisi untuk menangkap pelaku kejahatan. Segera lapor ke polisi. Jangan lupa untuk tetap berdoa agar kita selamat saat berkendara.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Disiarkan melalui 97,6 FM Bandung, Cianjur 107,3 FM, Tasikmalaya 98,1 FM, Sumedang 96,6 FM, Garut 98,2 FM, Subang 106,9 FM, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Sari berita penting, Kabupaten Garut siap mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menyiapkan 209 kios untuk relokasi PKL. Warta Jabar Siang, Kamis 24 September 2026, berita selengkapnya dibacakan oleh Alan Albana. Mengawal informasi pertama, pendengar, bursa kerja live yang digelar Gubernur Jawa Barat Teddy Mulyadi di Kota Depok mendapat respon tinggi dari masyarakat. Siaran langsung melalui akun TikTok @DeddyMulyadiOfficial pada hari Rabu 23 September 2026 itu disaksikan 345.300 akun. Interaksi publik juga tercatat dengan 22.200 komentar dan 1,4 juta tanda suka. Besarnya antusiasme tersebut membuat Deddy Mulyadi mendorong pola serupa diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat. Menurut Deddy, pemerintah provinsi tidak bisa terus menjadi motor utama bursa kerja live. Setelah konsep tersebut diperkenalkan, giliran bupati dan wali kota yang harus mengadopsinya dengan menggandeng perusahaan di wilayah masing-masing. Deddy menegaskan dirinya hanya memantik pola baru dalam menyampaikan informasi lowongan kerja. Selanjutnya pemerintah daerah dituntut mampu menjalankannya secara mandiri dan berkelanjutan. Ia mencontohkan Kabupaten Bekasi yang telah menyatakan kesiapan menggelar bursa kerja live setiap Jumat, di mana kepala daerah akan terlibat langsung sekaligus mendorong perusahaan membuka informasi kebutuhan tenaga kerja secara lebih luas. Menurutnya persoalan bukan semata-mata ada atau tidaknya lapangan pekerjaan. Informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja di perusahaan juga harus dibuka, sehingga pencari kerja dapat mengetahui dan mengakses peluang tersebut. Ia mencontohkan Kabupaten Bekasi yang memiliki sekitar 9.000 industri, namun menurut Deddy Mulyadi, perusahaan yang secara aktif mengumumkan kesempatan kerja kepada masyarakat masih sangat terbatas. Sebab itu Deddy meminta kepala daerah di Jawa Barat mengambil peran lebih aktif dalam mempertemukan perusahaan dengan masyarakat pencari kerja. Informasi selanjutnya, pendengar, Menteri Sosial RI mendorong wali asrama sekolah rakyat di Jawa Barat dapat menjadi pembimbing karakter sekaligus teladan yang mengintegrasikan pendidikan formal dan keagamaan. Marliawan Yusuf melaporkan.
2: Menteri Sosial RI Saiful Yusuf membuka pelatihan pengasuhan bagi wali asuh dan pelatihan pengelolaan asrama bagi wali asrama sekolah rakyat di Balai Besar Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPKS Lembang, Kabupaten Bandung Barat kemarin. Gus Ipul sapaannya mengatakan wali asuh dan wali asrama memiliki peran penting dalam mendampingi siswa sekolah rakyat. Menurutnya, para siswa berasal dari keluarga rentan dengan latar belakang serta persoalan yang beragam. Oleh karena itu, pendampingan harus dilakukan secara terarah, terukur, dan penuh empati agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan baik hingga menyelesaikan pendidikan di sekolah rakyat.
3: Bisa menjalankan tugas dengan baik, benar, terukur, dan mampu mendampingi, mengasuh siswa sekolah rakyat sampai mereka lulus. Mereka harus bekerja dengan penuh empati. Yang didampingi ini adalah siswa-siswa istimewa, yang mereka dari berbagai latar belakang, ada yang sudah putus sekolah sebelumnya, macam-macam latar belakangnya. Dan ini dari keluarga rentan yang memerlukan keteladanan.
2: Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan konsep sekolah rakyat menerapkan pendidikan umum dipadukan dengan pendidikan keasramaan dan keagamaan untuk membentuk karakter sekaligus meningkatkan kemampuan siswa. Pelatihan wali asuh dan wali asrama tersebut diikuti 998 peserta dari seluruh Indonesia yang dilakukan secara daring dan luring. Peserta terbagi dalam 6 regional, yaitu wilayah Padang sebanyak 198 orang, Yogyakarta 200 orang, Banjarmasin 145 orang, Makassar 200 orang, Jayapura 55 orang, dan regional Bandung sebanyak 200 orang yang mengikuti pelatihan secara tatap muka. Gus Ipul menegaskan wali asuh dan wali asrama juga memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan lingkungan yang memberikan keteladanan bagi para siswa di sekolah rakyat.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya segera menyiapkan 209 kios untuk relokasi PKL di alun-alun Singaparna. Upaya ini dilakukan untuk menata kecamatan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten terlihat rapi. Nova Nugraha melaporkan.
4: Penataan Singaparna sebagai ibu kota kabupaten Tasikmalaya terus dilakukan pemerintah daerah setempat, termasuk pedagang kaki lima atau PKL yang saat ini kondisinya menjamur. Untuk menata kawasan tersebut, Pemkab segera merelokasi PKL ke lokasi Terminal Singaparna. Pemkab juga segera membangun 209 kios untuk relokasi PKL tersebut. Bupati Tasikmalaya Cecep Nur Yakin mengatakan relokasi merupakan bagian penataan wilayah sehingga tidak semerawut dengan PKL. Bahkan PKL akan ditempatkan di lokasi yang tertata rapi dan menjadi pusat jajanan yang menarik.
5: Sekali lagi, sebelum pasar dibangun dan nanti pindah, ini kan membangun aja minimal setahun. Berarti pindahnya baru tahun kedua. Berarti kan artinya kalau 2027 ada anggaran, berarti 2028 baru bisa pindah. Kalau 2028 nanti baru ada anggaran, berarti baru 2029 baru pindah. Kan artinya panjang. Nah, sementara ini kan nggak boleh jorok nih, nggak boleh. Makanya kita dengan anggaran yang sesedikit mungkin, kita tekan, kita akan bikin pujasera atau area jajanan untuk menampung PKL.
4: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi langkah Pemkab menata kawasan Singaparna. Apalagi selama ini, keberadaan PKL membuat semrawut kawasan tersebut. Selain itu, keberadaan PKL yang ada juga telah merampas ruang pejalan kaki dan ruang publik yang seharusnya dinikmati warga. Maka dari itu, Irfan setuju PKL Singaparna direlokasi ke lokasi Terminal Singaparna dengan kios-kios yang rapi.
6: Sebagai warga Singaparna mah mendukung untuk relokasi ke PKL tuh, kan terlalu penuh gitu di alun-alun, penuh. Jadi PKL-nya merebut hak-hak apa namanya pejalan kaki gitu. Itu harus disiapkan dulu kios-kiosnya baru direlokasi gitu. Itu juga lebih manusiawi, lebih bagus.
4: Sedangkan tidak hanya PKL, lokasi terminal yang akan menjadi tempat baru PKL juga akan ditata, sehingga kondisinya akan jauh lebih rapi dan lebih bersih. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sebagai ikhtiar bersama dalam menghadapi kemarau panjang, Pemkot Cimahi menggelar sholat istisqo meminta pertolongan Allah SWT agar hujan segera turun di kota Cimahi. Agus Abud Gunawan melaporkan.
7: Pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda, MUI, ulama, tokoh agama, ASN, organisasi kemasyarakatan Islam, dan juga masyarakat menggelar sholat istisqo tingkat Kota Cimahi tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Kota Cimahi sebagai ikhtiar bersama menghadapi kemarau panjang. Sholat istisqo dipimpin Kyai Haji Sodiq Nawawi dan juga diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai unsur masyarakat. Doa bersama juga dipanjatkan menjadi momentum untuk memohon ampunan sekaligus juga meminta pertolongan Allah SWT agar hujan segera turun di Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana mengatakan sholat istisqo ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar spiritual di tengah kondisi kemarau yang telah berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan air merupakan persoalan penting yang harus menjadi perhatian bersama.
8: Pemerintah Kota Cimahi bersama Forkopimda dan seluruh masyarakat Cimahi yang hadir melaksanakan sholat istisqo yang mana kita meminta kepada Allah SWT agar segera diturunkan hujan karena situasi dan kondisi saat ini kemarau yang panjang. Tentunya air adalah merupakan kebutuhan bagi manusia sehingga kita bersama-sama dengan tulus dan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah SWT, mohon ampunan atas kesalahan, kekurangan kita semuanya. Sehingga kami untuk dimaafkan dan diberikan segera diturunkan hujan.
7: Kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang mulai dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Kota Cimahi. Dan kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendorong pemerintah melakukan langkah penanganan untuk memenuhi kebutuhan air warga. Pelaksanaan sholat istisqo ini juga menjadi pengingat bahwa penanganan persoalan air membutuhkan kerja bersama antara pemerintah dan juga masyarakat. Dia pun berharap ikhtiar yang dilakukan secara lahir dan juga batin dapat membantu masyarakat melewati kondisi kemarau yang panjang. Dan dia pun berharap hujan segera turun sehingga kebutuhan air masyarakat di Kota Cimahi dapat kembali terpenuhi. Selain memberikan kelegaan, hujan juga diharapkan membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, masyarakat memanfaatkan lahan Waduk Cirata, Kecamatan Cikalong, Kulon Cianjur dengan menanam ketimun saat waduk surut akibat di musim kemarau. Ian Sofyan melaporkan.
9: Musim kemarau yang berkepanjangan membuat debit air Waduk Cirata di kawasan Maleber, Desa Gudang, Kecamatan Cikalong, Kulon Cianjur terus menyusut. Warga setempat memanfaatkan lahan akibat surutnya air Waduk Cirata dengan bercocok tanam. Seperti Bu Aling, menanam mentimun sudah 3 kali panen menghasilkan 5 kuintal.
10: Nah, udah berapa kali panen Bu selama
11: tiga
10: kemarau?
11: Tiga kali.
10: Oh, selama kemarau ini sudah 3 kali.
11: 3 kali.
10: Dijual berapa?
11: Dijualnya 3.000.
10: 3.000 ke bandar itu?
11: Ke bandar.
10: Sekali panen itu berapa?
11: 5 kintal.
10: 5 kintal setelah sekali panen. Dalam berapa hektar ini Bu?
11: Oh, cuma sedikit . 5 kintal ya adalah kemarin juga 4 kintal setengah, Mbak, sekarang 5 mungkin.
10: Oh, dijual ke bandar ya,
11: ke
10: Bu?
11: Bandar.
10: Waduk Cirata ini kan surut, jadi Ibu menanam apa aja Bu di sini?
11: Nanam cabai, nanam bunting, nanam apa aja lah pokoknya. Maka setiap makanan saya tanam, kacang panjang, ada itu apa? Suuk. Kalau bahasa Sunda mah suuk, kalau bahasa itunya.
9: Beragam tanaman ditanam warga mulai dari cabai, mentimun, labu, kacang panjang, jagung hingga padi. Lahan yang biasa berada di bawah genangan air Waduk Cirata kini dimanfaatkan warga ditanam berbagai macam sayuran termasuk padi. Selain itu, karena Waduk Cirata lagi surut ditanamin.
10: Karena lagi surut jadi sama Ibu
11: ditanamin. Semuanya orang-orang pada nanamin. Nanam cabai, nanam apa aja lah.
10: Itu ada prediksi atau gimana Bu kalau ada air ke sini gimana?
11: Ada tapi sikit.
10: Jadi tapi kalau misalkan semuanya ada air
11: kesini, enggak seperti kayak di sungai bukan enggak. Gitu. Enggak kalau sungai buat gitu.
10: Ya.
11: Ini mah enggak.
10: Sedikit-sedikit.
9: Sedangkan lahan yang kini ditanami berbagai macam sayuran akan kembali terendam apabila debit air Waduk Cirata kembali naik. Untuk itu tanaman yang ditanamnya tersebut dapat dipanen sekitar 3 bulan.

0: Hal itu disampaikan oleh Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjani Cimahi, Profesor Dr. Agus Subagio SIP MSI kepada RRI yang ia juga ikut mendukung program Kampus Mencintai Lingkungan ataupun Green Campus. Kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan terus menunjukkan perkembangan positif. Namun meningkatnya kepedulian tersebut masih perlu diikuti dengan aksi nyata dan juga konsisten agar dapat memberikan dampak berkelanjutan. Laporan dari Youth Sustainability Index bersama WWF Indonesia 2025 menemukan bahwa kepedulian generasi muda terhadap isu lingkungan semakin meningkat, tetapi masih menghadapi sejumlah hambatan untuk menerjemahkannya menjadi tindakan yang nyata. Keterbatasan pengetahuan, wadah partisipasi, serta kesempatan untuk mengimplementasikan solusi menjadi beberapa faktor yang masih dirasakan generasi muda. Menjawab tantangan tersebut, Bakti Lingkungan Jarum Foundation BLDF melalui program Green Campus Sadar Lingkungan mendorong pengembangan kapasitas mahasiswa, yaitu agar mampu mentransformasikan kepedulian terhadap lingkungan menjadi aksi nyata dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Program itu dirancang untuk melahirkan Environmental Champion, yaitu agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk merancang, melaksanakan, dan mengembangkan berbagai inisiatif lingkungan yang memberikan dampak langsung bagi kampus. Rangkaian program dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengenalan isu lingkungan melalui Green Orientation, pelatihan narasi, jurnalisme melalui Green Narrative, penguatan kepemimpinan dalam Green Leader Conference, hingga implementasi gagasan melalui Green Impact Project.
1: Perbahasan lingkungan dan juga mendukung.
2: Terjadi sinergitas ya di antara BLDF dan menjadi untuk membangun Green Campus. Green Campus itu artinya dari apa yang dilakukan di kampus, baik itu pengelolaan sampah, baik itu penghijauannya gitu ya, juga termasuk tadi juga disampaikan sarana terkait dengan isi laboratorium atau laboratorium hidup ya, yang bisa kita lakukan bersama, baik itu riset maupun untuk yang nanti semoga bisa, misalnya apabila model itu bisa direplikasi nanti.
0: Di sisi lain, Director Communications Jarum Foundation Mutiara Dia Asmara mengatakan, karena menjadi environmental champion itu tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Satu ide, satu langkah, dan satu aksi nyata yang dilakukan bersama itu dapat menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. Pihaknya melihat bahwa kepedulian terhadap lingkungan perlu berjalan beriringan dengan ruang untuk belajar, berkolaborasi, dan mengambil tindakan nyata. Melalui Green Campus Sadar Lingkungan, BLDF ingin mendorong para mahasiswa Unjani bukan hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi penggerak yang berani mengidentifikasi persoalan di sekitarnya, mengembangkan gagasan, dan menerjemahkan menjadi aksi. Dari Kampus Unjani Cimahi, Subina RRI.
3: Dinas Perhubungan Kota Bandung belum mengumumkan atau menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk Trans Metro Bandung dan Bandros dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung yang ke-216. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-16 Kota Bandung HJKB tahun 2006, pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung menetapkan tarif khusus sebesar Rp216 untuk layanan Transmetro Bandung dan Bandros. Tarif khusus tersebut berlaku selama 3 hari mulai Jumat 25 September hingga Minggu 27 September 2026. Pembayaran tarif dilakukan secara non-tunai menggunakan kris. Kepala Subbagian Tata Usaha BLUD Angkutan di Sub Kota Bandung Ade Surya mengatakan program tersebut dapat dimanfaatkan seluruh masyarakat, baik warga Kota Bandung maupun wisatawan dari luar daerah. Untuk layanan Bandung, di Sub Kota Bandung menyiapkan 12 unit armada dengan 1 unit cadangan. Armada tersebut akan dibagi di sejumlah titik pemberangkatan. Sementara itu, Transmetro Bandung tetap beroperasi dengan jadwal normal, yakni pukul 6 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Layanan tersebut mencakup 5 koridor, termasuk rute Cicaheum, Elang, Cibiru, dan koridor lainnya, dengan seluruh layanan menerapkan tarif khusus Rp216. Ade menjelaskan, pembayaran tarif khusus wajib dilakukan melalui kris yang tersedia di kendaraan. Di Sub tidak menerima pembayaran secara tunai. Terkait layanan Bandros, Ade menjelaskan bahwa tarif total armada yang beroperasi di Kota Bandung sebanyak 12 unit berada di bawah pengelolaan di Sub Kota Bandung. Sementara 6 unit lainnya dikelola oleh pihak lain dan bukan merupakan bagian dari layanan di Sub. Masyarakat dapat membedakan Bandros yang dikelola pemerintah

0: Kota Bandung mulai warna plat nomor kendaraan bandros milik pemerintah Kota Bandung atau Dishub menggunakan plat nomor berwarna kuning. Kendaraan tersebut menerapkan tarif khusus Rp216 selama program Haji KB ke-216.
1: Harga khusus ya, terutama untuk Transmetro Bandung dan bandros. Jadi harga khusus ini Rp216 melalui pembayaran non-tunai, khusus non-tunai. Nah, ini berlaku dari tanggal 25 hari Jumat sampai tanggal 27. Jadi Jumat, Sabtu, dan Minggu. Adapun untuk pengoperasian baik Transmetro Bandung maupun Bandros itu sendiri, untuk Bandros di hari H, itu pada tanggal 25 itu beroperasi mulai pukul 10.30 sampai pukul 4 sore. Adapun titiknya ada dua titik kumpul, yaitu di Alun-Alun dan di Ponegoro untuk bandros.
0: Untuk mengantisipasi kepadatan dan antrean, petugas akan ditempatkan di sejumlah titik pemberangkatan. Masyarakat juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara daring. Pengguna cukup datang langsung ke titik pemberangkatan dan melakukan pembayaran menggunakan kris yang telah disiapkan. Program tarif khusus ini dapat dinikmati seluruh warga dan wisatawan tanpa persyaratan khusus. Kapasitas satu unit bandros berkisar 20 hingga 22 penumpang.
2: Informasi terakhir pendengar, melalui program bioetanol, Kabupaten Garut siap untuk mendukung ketahanan energi nasional. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Pemerintah Kabupaten Garut secara resmi menerima berkas kelengkapan sertifikat indikasi geografis atau IG minyak akar wangi Kabupaten Garut dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kemenkumham Jawa Barat. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Margianto menyampaikan rasa bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya momentum ini menjadi tonggak penting bagi Kabupaten Garut dalam memperkuat daya saing daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menyampaikan perolehan dokumen indikasi geografis memberikan perlindungan hukum bagi produk unggulan khas Garut. Dengan adanya legalitas tersebut, produk minyak akar wangi Garut terlindung dari potensi klaim sepihak oleh pihak atau daerah lainnya.
4: Dan ini tentu sekali lagi kalau dalam konteks daya saing daerah, ketika kita mendapatkan dokumen indikasi geografis ini menjadi sangat penting sekali. Ini justru seharusnya menjadi satu kebanggaan buat kita semua. Ketika akar wangi Kabupaten Garut sudah mendapatkan legalitas, karena otomatis nanti apapun yang nanti berkembang begitu ya, terkait dengan kalau ada minyak, mungkin ada beberapa pihak lain yang mengaku tentang minyak akar wangi dari produksi Wonosobo misalkan atau produksi daerah lain, itu tentunya tidak bisa diklaim sepihak begitu ya. Dan artinya sekali lagi,
3: ia juga menyayangkan masih banyak pihak yang menganggap indikasi geografis sekedar dokumen formalitas. Padahal dokumen ini merupakan bentuk pengakuan hukum, termasuk pengakuan internasional terhadap kualitas otentik suatu produk daerah yang bermuara pada peningkatan nilai tambah ekonomi.
2: Sekian warta berita siang ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Alan Albena, selamat siang dan tetaplah bersama RRI Bandung.

0: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan, buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Bahagia banget memang ya kalau ada di situasi kondisi yang sesuatu yang kita harapkan tuh sesuai gitu ya dengan kenyataan sih. Ketika harapan sesuai dengan kenyataan. Tapi di 100% Indonesia kali ini Anda bisa banget untuk request lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Anda boleh WhatsAppkan pendengar di 0811220 9760. Saatnya Anda mendengarkan lagu-lagu Indonesia favorit Anda. Ketemu sama Kang Kiki nih. Kang Alan 100% Indonesia, Garut panas ngeheya, pokoknya mah rada alem oge sih. Bandung siang.

0: Kalau kayaknya kalau yang manual mah enggak kayaknya ya.
1: Iya. Yang sama tersial yang Bandung lagi maintenance.
0: Yang manual mah enggak, kayak kalau saya mah kan menggunakannya digital.
1: Mantap.
0: Kan? Digital atau online atau streaming.
1: Streaming.
0: Kan? Mantap. Jadi ada tiga cara gitu kan. Jadi kalau kalau pusat datanya kosong mah udah mati semua.
1: Lapurnya.
0: Lapur mati semua.
1: Aduh. Lapor Kang Iwan.
0: Tapi ada kepuasan, bukan tidak ribet.
1: Gitu. Betul.
0: Dimanapun kemanapun pergi, nggak usah ribet-ribet. Gitu. Yang penting tadi gaji data ada, kita gitu, pesan itu aja.
1: Baik, Kang Irwan mau lagu apa nih? Iwan Fales mau yang mana?
0: Ah, pilihkan saja lah sama Kang Alan, bukan?
1: Siap, oke. Okay.
0: Pilihkan saja sekarang lagi yuk. Memantau Asian Games loh.
1: Aduh.
0: Kapan sih menang medali emas belum dapat juga ini.
1: Hanya kumaha
0: tuh. Harapan sekarang final bergu putra ya ke final mudah-mudahan dapat medali emas gitu kan. Perak ke perunggu atau kumaha.
1: Iya. Oke, siap.
0: Ya gitu ya. Karena persaingannya cukup ketat juga itu Cina, Jepang, Korea, belum negara-negara Timur Tengah. Wah, gitu kan. Alannya.
1: Oke. Siap.
0: Pilihkan saja ya.
1: Aku Alan Filin, izinkan aku menyayangimu dari Iwan Fals ya.
0: Ya boleh lah, enggak apa-apa.
1: Siap.
0: Menyayang okay. Siapa ya, Kang Alan ya teh?
1: Hah?
0: Menyayang izinkan menyayangi siapa ya?
1: Tah sok atuh disebut badannya paling usaha tuh nu mana? Nu usaha. Nu mana maksudnya teh?
0: Enggak. Jangan semuanya, pilihlah satu di antara sekian kan.
1: Sok atau dikasih pantun heula cik pilihanna.
0: Nah, kayak wah, di akhirnya gitu kan.
1: Ya, sok.
0: Salamnya
1: ya buat siapa?
0: Di Tasik dulu lah Ibu Mujianti ya, yang jauh dulu. Ada Mas Herdi itu di Wanareja, Mas Herdi itu bukan itu Kabupaten Cilacap, Wanareja sebelum lewat Majenang sedikit gitu kan. Kemudian ada juga buat Kang Uum, Kang Neng Bunga, DDNC, Kang Opik, ada Api No, sama Ibu Reninya, Teh Tiawati, gitu kan. Ada juga buat Kang Unai, langsung masuk ke Bandung. Bandung ada Pak Haji Sutaria di Cianjur. Cianjur balas umpan jauh kepada Kang Mansur. Kang Mansur mendribel bola sendirian di Bandung kerjasama dengan Pak Ramadan. Ada di sana juga yang langsung dituju yang cukup jauh juga kepada siapa? Kepada Kang Opik di sana. Kemudian ada juga siapa? Teh Nengis, Teh Saputri, Teh Nado, Tato Engang, Bukalis tadi Cimahi. Ada juga buat siapa lagi buat Bang Leman yang ada di Bandar Lampung di sana ya buat yang paling spesial mah ya yang paling tersayang kan izinkan aku menyayangimu buat yang di Banjaran aja itu kan yang sekarang lagi hajatan mungkin adiknya nikahin kayaknya itu kan undang cuma nggak sempat datang dengan aja mudah-mudahan lancar segala galanya ya itu kalanya.
1: Siap.
0: Buat semuanya ya. Ayo nama hari-hari ini nama si siniran nama kia ya tuhnya.
1: Cik kumaha, cik kumaha.
0: Ayah rantang miruhur pare.
1: Cakep.
0: Nah baskom na kuali.
1: Terus.
0: Karena hutang hara rese, kakek smartphone kak beli.
1: Aduh.
0: Ayah sirim luna kaca, cenanya. Sama gigih na ayakan.
1: Terus.
0: Ada yang jam asok paksa ditagih amek-amek.
1: Tah. Eta.
0: Terus namanya.
1: Sami-sami, kaiman.
0: Assalamualaikum.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagunya pengen izin karena aku menyayangimu dari Iwan Fals. Langsung saya putarkan. Yang diminta sama Kang Ahmad Irwan. Terima kasih juga Kang Kiki di Garut ya. 100% Indonesia.

andai kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun radio

0: di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta, tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.
2: Seandainya merupakan lagu yang berasal dari sebuah grup musik Indonesia Fiera yang sekarang berganti nama menjadi Fiera Tale. Lagu ini dirilis pada tahun 2010 dan termasuk ke dalam album My First Love. Lagu ini berhasil menduduki posisi kelima di chart Dahsyat, 8 di chart Inbox, 2 di chart MTV Ampuh, dan 6 di chart The Rings, dan menjadi salah satu lagu paling populer pada masanya.

0: Aduh, ini sampah rumah tangga di rumah saya teh belum diangkut, berserakan, malah ngeganggu pemandangan. Ah, nggak sehat ini mah.
1: Iya, sama di rumah saya juga. Jadi
0: coding teh gimana? Pusing saya mah liat.
1: Ibu, ayo ke Bu RW supaya tahu permasalahan warga.
0: Bu RW, gimana nih sampah warga teh menutup pisang?
2: Ibu-ibu, ada apa ini pagi-pagi sudah datang?
0: Ini Bu, kenapa sampah warga teh menumpuk gak diangkut-angkut Bu?
2: Lah, kan biasanya diangkut sama Oding.
1: Si Oding tidak melakukan tugasnya Bu RW.
2: Sabar-sabar ibu-ibu sabar. Itu ada Oding datang tuh. Oding, sini.
3: Ya Bu, ada apa ya?
2: Ini ibu-ibu pada komplain.
0: Eh, si Oding, kenapa sampah warga teh gak diangkut
1: iya,
0: sama kamu?
3: Iya Bu RW, ini karena...
0: Ah, udah Oding, udah, gak usah banyak alasan.
3: Dulu. Bu Asih, saya sudah berkeliling warga di mana-mana sampah berserakan, tahu? Harusnya dipilah. Mana sampah yang sayuran, yang kaleng dan sebagainya supaya gampang saya ini protes.
2: Tuh, ibu-ibu dengar, itu alasannya Oding tidak mau ngangkut sampah. Oding, kamu siapkan sekarang ngangkut sampah kalau ibu-ibu memisahkan sampahnya terpisah.
3: Siap, Oding selalu siap.
2: Mulai besok untuk membuang sampah dengan tertib. Sampah sayur mana, sampah kaleng mana, di kantong yang terpisah.
3: Begitu, atuh.
2: Sekarang masalahnya kan sudah selesai, bubar.
0: Ya, Bu RW, mangga.
4: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan

0: Bandung siang ini.
1: Di kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS.
2: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi penyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi APCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, mungkin ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.

0: deposit sekarang, kakak sayang. Aku jamin kamu WD. Tapi ya syaratnya kita bagi dua hasilnya, ya.
1: Aduh, saya kapok ah. Terlalu banyak kehilangan.
0: Kalau ingin menang besar, harus depo besar dong.
2: Judi, judi, janjikan kekayaan.
3: Jangan coba-coba bermain api. Judi sumur hitam yang ujungnya tak kelihatan mata. Kemenangan sejati seorang penjudi adalah ketika ia berhenti berjudi.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, dengan informasi dan inspirasi. Halo, cukup terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami tentunya. Ada Teh Lita di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 100% Indonesia. Waalaikumsalam. Lujung siang Kang Alan. Siang itu tepang diyah di udara sarang Lita di Cianjur. Pendengar setia Kak Alan. Kumaha kabarna? Alhamdulillah sae. Lita ini diputerin lagunya Ari Lasso yang Hampa. Dan dikirim salamnya untuk Alan. Ya, terus sehat salawasna, anu gaduh suantan, anu lembut pisan, aduh. Lebih sukses sarang Mirah Rizkina, amin, tehilap. Salam kadedah di Teh Lita di Cianjur, hatur nuhun. Sami-sami Teh Lita di Cianjur, terus juga ada Neng Bunga. Hai Neng Bunga, Assalamualaikum, Alan, apa kabar? Waalaikumsalam, semoga senantiasa sehat walafiat, berlimpah rezekinya, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sukses terus ya, bareng keluarga tercintanya. By the way, Neng Bunga dari Garut ingin di on air, in on air Neng, tapi gak ada, an, hah? Radionya ikangen Neng sama Alan. Sehat-sehat ya Alan, thank you. See you, bye-bye, dadah, sama-sama. Ya, Kela. Terus tadi Teh ingin lagu apa? Masih ada lagunya. Ini gak jewas senanya. Lagi maintenance, mohon maaf ya. Bisa cek streaming dulu kita di rr.co.id. Sore, Persatuan dari Bandung kasih lagunya SID Fang hari ini. Hatur nuhun. Pro 1 sama-sama Kang Asep di Subang ya. Untuk Anda juga pendengar di manapun berada, Alan Albana masih menemani Anda di 100% Indonesia. Dan ini dia salah satu lagu yang diminta sama Teh Lita di Cianjur. Alan langsung puterin aja Ari Lasso dengan Hampa.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini, di tengah studio Pro 1 RRI Bandung sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Hormon ya, nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause, itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak, terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

Pernahkah Anda membayangkan sebuah erupsi gunung api berlangsung selama lebih dari satu hari? Hal itu terjadi pada Gunung Anak Krakatau beberapa waktu lalu. Badan Geologi mencatat satu episode erupsi menerus berlangsung selama sekitar 25 jam. Erupsi dimulai pada 4 September 2026 pukul 23.07 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat. Fakta lainnya mengatakan, berakhirnya erupsi menerus bukan berarti aktivitas gunung langsung berhenti. Setelah episode tersebut berakhir, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan erupsi strombolian, yaitu jenis erupsi eksplosif ringan yang ditandai oleh letupan atau semburan lava cair secara berkala. Jadi, gunung api bisa saja berubah pola erupsinya dari erupsi menerus kembali menjadi letusan-letusan yang terjadi secara berkala.

Promise Cinta Luar Biasa, pendengar salah satu lagu yang diminta sama Mbak Savitri. Assalamualaikum Kang Alan Albana, sehat selalu. Waalaikumsalam, mereka selalu cinta luar biasa dari Anmes Kamaleng. Sama dengarkannya mulai era digital, salam buat semua. Terima kasih Kang Alan atas bacakannya. Sama-sama ya, sudah lembut. Dan juga terima kasih juga untuk Anda pendengar di manapun berada. Tepat tadi pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti juga siaran Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan topik pemanfaatan akses internet. Ya, sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Teman ini intermezzo.
2: Tong, cuaca sedang mendung.
3: Ya.
2: Ada 5 orang, tapi hanya ada 1 payung. Bagaimana caranya agar mereka semua tidak kehujanan?
3: Payungnya dipakai bersama, Atuhim.
2: Salah. Caranya, ya tinggal jalan aja, kan baru mendung.

Nino adalah sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Fenomena ini terjadi secara alami dan berulang dalam jangka waktu tertentu.

Bandung sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Menemani Anda di Jakarta sore ini bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Asta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok

0: sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan itu, kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu, jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

inspirasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya, mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi? Dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak, dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney. Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat, kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta

0: talenta digital khususnya, ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI juga, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harus engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif, karena ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali ya,
0: cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
1: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
1: dilatih, pemerintah arti ya.
0: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan di talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship, itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
1: Baik. Bang Hendra. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital, seperti apa nih Pak dari Komdigi mengembangkannya? Apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi Untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi wow, ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian.
0: Live streaming. Ya, nah yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
1: Empat, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
1: Tiga ini.
0: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan dan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digitalserangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja, ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri, apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami, pemerintah Kota Serang, khususnya Kominfo, berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis. Sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan, yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu, ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Babek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yes. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemantauan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60 ribu hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15 ribu hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
3: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Harari melaporkan.
4: Ini mau ngeliat ketahanan pangan. Saya mau nunjukin ketahanan pangan.
5: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
6: Kamarnya lebih kurang ada 10-an gitu. Lebih gitu. Karena dia terpisah. Ya, adulah.
7: Standar apartemen.
6: Artinya standar apartemen lah ya.
8: Standar apartemen.
6: Artinya seluruh walaupun kecil-kecil tapi kelengkapan semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga, interiornya.
7: Dan masak, ada dapur sendiri untuk memasak.
6: Dan seluruh itu diduga narapidana itu dia lengkap fasilitas termasuk ada kulkas. Isinya makanan, minuman, sana lengkap, termasuk minuman keras. Dan kami punya videonya. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu. Bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi. Surat kami pun ditolak.
5: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam bentuk foto dan video untuk dilaporkan sebagai evaluasi terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, anggota ombudsman lainnya, Syafrida Rahmawati Rasahan, juga mengalami penolakan. Bahkan beberapa petugas tampak mengalihkan pandangan dan menutupi lokasi tertentu yang diduga ada pelanggaran dalam tata kelola pembinaan para narapidana di lapas tersebut.
7: Diperiksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada
6: dan orangnya
7: dapur,
6: melompat ke dalam.
7: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka melarikan diri dengan sangat mudah karena aksesnya terbuka luas. Dan menurut kami ini catatan dari Ombudsman terhadap SIDA.
5: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba SIDA ke lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa SIDA dengan pengawalan khusus.
1: Berita lainnya, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bandung mengingatkan warga untuk tidak parkir di depan hidran. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkar Matan Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di sekitar hidran maupun lokasi pengambilan air yang digunakan untuk penanganan kebakaran. Sekretaris Diskarmatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf, mengatakan saat ini terdapat 29 titik hidran yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran. Jumlah tersebut bertambah setelah dilakukan pendataan ulang terhadap titik-titik hidran yang tersedia. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memperhatikan lokasi parkir, terutama di area yang menjadi titik pengambilan air atau hidran kota. Menurutnya, petugas kerap menemukan kendaraan yang diparkir tepat di lokasi yang dibutuhkan mobil pemadam kebakaran saat mengambil air. Kurniawan juga meminta warga yang tidak memiliki garasi untuk memastikan kendaraan tidak menghalangi akses mobil pemadam kebakaran. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat proses penanganan ketika terjadi kebakaran di kawasan pemukiman. Untuk memudahkan masyarakat mengenali lokasi hidran, Disda Mekarmatan telah memasang penanda berwarna merah. Penanda tersebut menunjukkan bahwa lokasi merupakan tempat pengambilan air untuk penanganan kebakaran dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai area parkir.
8: Jadi untuk warga masyarakat agar memperhatikan ketika akan memarkirkan kendaraan. Nah, terutama di daerah-daerah vital seperti tempat pengambilan air atau hidran kota. Ini seringkali kita juga mendapati warga masyarakat yang memarkirkan kendaraan tepat di posisi unit kami ketika melakukan proses pengambilan air. Kemudian selanjutnya juga kami himbau, kami ingatkan kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang tidak memiliki garasi kendaraan. Nah, ini juga tolong diperhatikan karena seringkali ketika kami melakukan penanganan pada...
9: Namun Kurniawan mengakui masih ada warga yang memarkir kendaraan di area tersebut terutama karena keterbatasan lahan parkir. Dikatakannya petugas juga berada dalam posisi sulit ketika menemukan kendaraan yang menghalangi hidran. Pemindahan kendaraan secara paksa berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kendaraan mengalami kerusakan.
1: Berita lainnya, pendengar. Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Kita simak catatan reporter Vivi Slamiyati.
10: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
11: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
10: Kalau saya sebagai kepala desa Kaung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
11: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pendengar, berdasarkan data Sisko, jumlah pekerja migran Indonesia asal Cianjur sebanyak 439 orang yang tersebar di beberapa negara. Informasinya disampaikan reporter Ian Sofian.
12: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketran Cianjur sudah mendata pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur berdasarkan data Sisko PMI dari pusat untuk bulan Juli sampai bulan Agustus 2026. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketran Cianjur, Deni Lesmana, jumlah PMI asal Cianjur 439 orang.
13: Data atau rekap pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang sudah ditempatkan ya, ini bicara kita yang sudah ditempatkan berdasarkan data Sisko PMI dari pusat, ini tercatat untuk bulan Agustus dan bulan Juli, dua bulan kebelakang itu, ini jumlahnya udah di angka 439 orang yang terdiri dari 160 laki-laki dan 279 perempuan. negaranya ini tersebar, ada Arab Saudi, Jepang, Taiwan, Turki, Korea Selatan, Bahrain, Qatar, Slovakia, dan lain sebagainya. Ini ada di 26 negara.
12: Sedangkan untuk saat ini, pekerja migran Indonesia asal Cianjur paling dominan ke negara Asia, yaitu Jepang.
3: Melihat data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
12: Menyoal masih adanya PMI ilegal yang lolos berangkat tanpa prosedural, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur mengimbau pada masyarakat agar tidak teriming-imingi dengan cara instan atau cepat. Perlu diwaspadai, apalagi dijanjikan dalam waktu satu minggu bisa berangkat. Untuk itu, semua PMI asal Cianjur yang akan berangkat ke luar negeri harus melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, Permendikbudristek memperluas pencegahan kekerasan untuk melindungi seluruh warga perguruan tinggi di Indonesia. Kita simak laporan dari reporter Rena Safira.
14: Sebelum Permen nomor 55 berlaku, memang kita keluar Permen nomor 30 tahun 2021.
15: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Dr. Yanto Irianto mengatakan perubahan aturan tersebut memperkuat perlindungan warga kampus.
14: Sebelum Permen nomor 55 berlaku, memang kita keluar Permen nomor 30 tahun 2021, yaitu tentang TPKS, Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Namun sekarang lebih disempurnakan lagi ke tindak kekerasan. Tuh, kenapa sekarang di perguruan tinggi wajib hukumnya? Karena banyak penyalahgunaan.
15: Menurut Yanto, bentuk kekerasan yang diatur dapat terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun pihak lainnya. Perundungan, ancaman, diskriminasi, dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Safira melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Irwan Ruryawan melaporkan.
16: Sebagai bentuk kesiapan mendukung program ketahanan energi nasional, Pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan Kabupaten Garut saat ini sedang mengelola sekitar 60.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Selain komoditas jagung, pemerintah daerah juga mengalokasikan kurang lebih 12.000 hektar lahan untuk pengembangan bioetanol berbahan baku singkong.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60.000 hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15.000 hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi. Kami sangat yakin, kenapa? Karena masyarakat kami sudah biasa atau memiliki budaya dalam jagung.

0: Masrur dan juga Fusio Leni Tan terpilih mewakili RRI Cirebon pada seleksi bintang radio tingkat Korwil 12 Jawa Barat. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
1: Para pendengar, untuk para pendukung di RRI Cirebon, mudah-mudahan bisa terus mendukung perwakilan dari RRI Cirebon.
2: Diva Mansyur dan Fucio Leni Tan terpilih menjadi perwakilan RRI Cirebon dalam seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil 12.
1: Minggu ini telah dilaksanakan technical meeting Panitia Bintang Radio RRI 2026 antara Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan untuk harapannya mungkin bisa dilihat cara, bukan hanya secara voting, tapi mudah-mudahan harapan kami dari Satker bisa lanjut dan menjadi perwakilan di tingkat nasional seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk para pendengar, untuk para pendukung di RRI Cirebon, mudah-mudahan bisa terus mendukung perwakilan dari RRI Cirebon.
2: Ridwan mengatakan persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap Diva dan Fucio dapat melanjutkan perjuangannya hingga tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Selanjutnya, kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan juga reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
3: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan hingga gaya hidup.
4: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan. Walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
5: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
4: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
5: Kenapa bisa berdekat pemicunya?
4: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
5: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
4: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
3: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat

0: masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kami hadirkan news feature tantangan Hari Tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak dan juga alih fungsi lahan di Bogor dan sekitarnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut kami sajikan Sony Agung Saputra menurunkan catatannya.
2: Kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi.
3: Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di Kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian penting karena petani membutuhkan akses yang lebih kuat terhadap pasar. Ketergantungan kepada tengkulak dapat membuat petani memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan nilai hasil panennya, terutama ketika posisi tawar belum seimbang.
2: Sebenarnya sih banyak faktor ya, kalau misalnya disupport dari pupuk, terus kalau petani mempunyai ada dukungan untuk melempar. Jadi gini, kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi. Kalau saya sekarang sistemnya saya tidak mau lagi bekerjasama dengan tengkulak, jadi saya sistemnya jualnya ngecer online. Jadi ya asal petaninya itu sebenarnya agak mau berani ini aja sih, berani ambil tindakan walaupun agak ini, karena kan mereka takut kalau dia panen ini mau dijual kemana gitu. Nggak dijual takutnya busuk, kalau misalnya mereka nanam ubi, singkong atau kayak jagung kayak gitulah, mereka bingung untuk ngelemparnya kemana. Jadi mereka itu hanya bisanya bercocok tanam, panen, udah gitu pasrah dengan tengkulak. Itu yang bikin parahnya dengan petaninya tuh banyak gulung tikar adalah gak sanggup dengan kondisi melempar, menjual hasil panennya ini mau kemana. Jadi kita tuh butuh kalau petani itu dengan harga yang masuk akal lah.
3: Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyamplung, menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak teralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus mengubah mata pencarian masyarakat yang selama ini bergantung pada sektor tersebut. Karena itu, keberadaan lahan pertanian membutuhkan perhatian agar kebutuhan pertanian dan berkelanjutan produksi pangan dapat berjalan secara seimbang.
4: Produksi tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak dijual.
3: Tantangan petani juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Vian dari warga Cinangka tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian.
5: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani ini. bertani.
3: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Kelanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.

0: Pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Belakangan ini, cuaca sudah mulai lembab dan hujan sudah mulai turun. Walau pada siang hari masih terasa panas, cuaca yang tidak menentu dan sulit diprediksi ini kadang membuat banyak kesulitan melakukan persiapan. Namun, saat musim hujan tiba, Anda tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk rumah. Mempersiapkan rumah menyambut musim hujan penting untuk dilakukan agar Anda dan keluarga masih tetap nyaman dan aman selama berada di dalam rumah. Ada berbagai hal yang bisa menerpa rumah saat musim hujan, mulai dari banjir, pelapukan, kebocoran, nyamuk, dan lain sebagainya. Tetapi Anda tidak perlu cemas, namun tetap harus waspada. Lalu, persiapan apa saja yang perlu dilakukan dalam menyambut musim hujan? Saatnya mengganti genting rumah yang retak. Hal ini untuk menghindari bocor saat musim hujan. Bersihkan saluran pembuangan atau talang air dari daun-daun, sampah, terutama bagi Anda yang memiliki pohon besar di rumah. Persiapkan sumber listrik cadangan. Pasalnya, kilat atau petir dapat membuat suplai listrik terputus. Kenali lebih dalam terkait potensi kebencanaan di wilayah masing-masing agar kita dapat lebih siap jika sewaktu-waktu bencana terjadi. Bekali diri dengan selalu mengupdate informasi terkini terkait cuaca. Bisa dengan melihat situs resmi perakiraan cuaca atau berita di media sosial. Kumpulkan dokumen penting menjadi satu, dan apabila daerah Anda rawan banjir, persiapkan juga pakaian secukupnya.
1: Bencana bisa datang tanpa diduga. Gempa bumi, kebakaran, atau banjir, semua butuh respon cepat. Tapi, tahukah Anda apa yang paling penting saat detik-detik darurat? Jalur evakuasi. Kenali rute aman di rumah, sekolah, kantor, atau tempat umum. Jangan tunggu sampai bencana datang. Periksa, apakah jalur evakuasi Anda bebas hambatan? Apakah jelas dan mudah diakses? Keselamatan Anda dimulai dari langkah pertama. Kenali dan patuhi jalur evakuasi, karena ketika waktu menjadi lawan, arah yang tepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: Ya, dari Bandung 97,6 FM Dengar, lagu tadi mengantarkan kita menuju menit 55 ya, lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini, Subina menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 19 ya, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk Warta Berita Nasional. Saya ditemani juga di sini pengarah acara yang sedang menghubungi narasumber ya. Kita akan berbincang ini di sorotan sore kesempatan kali ini, yaitu edisi Kamis 24 September 2026. Ini terkait dengan perusahaan penyedia layanan jasa, ini survei dan juga konsultasi ya, profesional di bidang geoscience perusahaan. Jadi ini kami coba menghubungi Kang Pahlawanto ataupun Kang Anto ya, lebih dikenalnya. Ini selaku Direktur PT DART Prihaditama, pendengar ya. Anda bisa bergabung juga bersama kami untuk mendengarkan mungkin seperti apa informasinya melalui streaming ataupun dalam aplikasi RRI Play Go, pendengar ya.
1: Bandung sore ini.

0: Siap, baik ya Kang. Ya, pada kesempatan kali ini Kang Anto ya, kita sedang ramai kan melihat juga apa keluhan juga ya dari warga net ya di Bandung ini terkait dengan gangguan ataupun matinya internet. Nah, dari sisi teknis ini apakah perapian kabel yang sedang masif dilakukan ini juga apa sebagai penyebab utama atau ada hal yang lainnya? Silakan mungkin bisa dijawab oleh Kang Anto ya.
1: Oke, pertama-tama terima kasih Kang Triki atas waktunya. Mungkin aku ada dibagi ya menjadi dua perspektif dulu. Dari sisi teknologi aja dulu ya.
0: Ya.
1: Sebetulnya cara untuk rapikan, ini isunya adalah internet mati di titik-titik tertentu ya. Salah satunya mungkin di pusat kota. Kebetulan salah satu kantor saya juga terdampak dan tidak ada internet di sana.
0: Ya, jadi
1: Problemnya sebetulnya apa namanya? Infra dulu atau perencanaan dulu. Nah, sepertinya belum terukur kalau menurut saya ya. Karena dua kali kejadian ini bukan pertama.
0: Ya.
1: Tapi yang kedua, kebetulan yang pertama itu di bulan yang lalu. Jadi ada pemangkasan kabel di atas. Memang konsepnya baik ya. Karena di Bandung itu rencananya semuanya kabelnya berada di jalur air. Itu kan ya. Tapi mungkin kurangnya komunikasi dengan pihak-pihak terkait, dengan khususnya dengan ISP dan lain-lain. Mereka belum prepare untuk menanam kabel terlebih dahulu. Nah, impact-nya apa? Ya, terjadilah seperti ini. Banyak internet yang tiba-tiba putus dan menggunakan link backup. Nah, saya menggunakan salah satu provider aja ya. Kebetulan sama dengan yang di kantor. Itu impact-nya di kantor sudah mati. Tapi di yang bukan di kantor, di rumah sama juga, itu ada penurunan atau gradasi. Alasannya kenapa? Ya, jalur internetnya ditarik dulu ke bawah biar terdistribusi. Itu problemnya. Nah, ya ini seharusnya ada komunikasi ya, langsung antara kebijakan. Kebijakan itu kan kebijakan ya, sebuah kebijakan
0: Betul.
1: yang mana itu sebetulnya solutif. Tidak ada kabel di atas karena kusut lah ya, udah kusut banget gitu. Kabelnya semuanya akan di bawah. Tapi perencanaannya tidak matang. Dari pemilik regulasi atau pemilik kebijakan tidak bertanya dulu apakah sudah tersedia infra yang akan dialirkan ke lokasi-lokasi yang akan dipotong itu.
0: Oh,
1: Nah,
0: iya
1: akhirnya
0: begitu.
1: terjadilah kekacauan ini.
0: Siap.
1: Dari sisi kacamata pengguna, ya sebetulnya sama. Cara yang paling tepat adalah menurut aku ya, ya report dulu secara bertahap ke ISP-nya masing-masing. Nanti dari ISP lanjut lagi ke pemilik kebijakan gitu. Kalau mau komplain. Gitu. Yang aku tangkap sejauh ini ada miskom antara pemilik kebijakan dengan penyedia infra atau ISP gitu. Akhirnya
0: Siap.
1: ya, sebagian daerah mengalami blind spot internet.
0: Oh ya, blind spot internet. Baik.
1: Kalau
0: Kalau begitu, kalau terjadi gangguan internet ya bersamaan dengan pekerjaan, begitu perapikan kabel, bagaimana nih cara memastikan apakah gangguan tersebut ini memang akibat pekerjaan kabel itu atau ada faktor lainnya misalnya?
1: Solusi paling gampang ya tanya aja ke ISP masing-masing sebetulnya.
0: Iya betul.
1: Ini kenapa ada gangguan? Tapi ya seperti yang viral-viral dalam 2 atau 3 minggu ini, ya memang itu faktanya gitu di daerah Asia Afrika, di daerah apa itu Riau juga ada tuh sebagian. Mungkin Riau link backupnya ada banyak, jadi masih masih tercover lah. Tapi di tempat saya kebetulan di Simpang 5 link backupnya juga udah habis dan saya nggak dapat nggak

0: ada internet sama sekali di sana.
1: Siap. Jadi benar-benar istilahnya tadi blind spot tadi ya, Kang ya. Baik, berikutnya nih dari perspektif survei juga nih, survei utilitasnya seperti yang dilakukan oleh Dart Studio juga. Seberapa penting ini pemetaan jaringan di bawah tanah itu maupun jaringan utilitas lainnya sebelum pekerjaan perapian itu dilakukan gitu?
0: Kalau menurut saya bukan ayam dulu, telur dulu, tapi harus ayam dulu. Jadi karena kebutuhannya adalah internet sudah menjadi mandatory ya, kecuali sudah terbiasa dengan tethering gitu ya. Tapi tethering pun akan jadi lemot karena penggunanya tiba-tiba melonjak gitu. Yang tadinya pakai kabel, tiba-tiba pakai tethering, ya satu tower itu akan tersedot dan akhirnya akan lemot juga gitu. Nah, menurut saya bijaknya adalah infranya dulu dipetakan, dibuat backupnya dulu, sudah terpetakan semua, sudah siap link backupnya, baru dipotong dan dipindahkan. Kalau seperti ini ya terkesan buru-buru, tapi tidak well prepared.
1: Ya tergesa-gesa, jadi nanti takutnya hasilnya kan tidak sesuai harapan gitu Pak ya.
0: Betul, bahkan sudah 2 minggu ini komplain di mana-mana.
1: Betul, betul.
0: Termasuk saya komplain juga ke KSP-nya.
1: Iya. Baik. Lalu berikutnya nih, apakah menurut Kang Atu juga perlu ada koordinasi misalnya dan juga pemberitahuan terlebih dahulu kepada masyarakat ya, ketika pekerjaan perapian kabel ini berpotensi berdampak terhadap layanan internet? Karena kan yang terjadi sekarang adalah masyarakat yang terdampak nih sebagai konsumen komplain gitu. Gimana nih menurut Kang Atu?
0: Itu tadi koordinasi itu sangat penting. Dengan ISP juga koordinasi, dengan warganya sendiri atau warga yang pengguna internet juga dikasih tahu dong harusnya. Bahwasannya nanti akan ada perbaikan infra atau apapun gitu. Walaupun dia sudah punya backup, tapi bilang aja berpotensi ini akan ada gangguan atau apa. Kan yang terjadi di lapangan atau sekarang ini tiba-tiba digunting aja.
1: Betul.
0: Dan kita tahunya ketika putus. Sudah komplain. Jadi memang edukasi ke warga juga perlu, koordinasi dengan ISP juga perlu. Aku rasa keduanya ini poin pertama atau yang kedua juga penting ya. Jadi harus harus dikasih tahu lah, karena ada, karena kan kalau bergerak itu ketika bersinggungan dengan pihak manapun ini akan artinya bersinggungan ya. Bersinggungan dengan ISP, bersinggungan dengan pengguna atau warga, setidaknya harus notis dulu. Itu yang aku tangkap sih, sepertinya koordinasinya nggak ada di sini gitu. Makanya jadinya seperti inilah.
1: Baik. Akhirnya banyak muncul tanda tanya di lapangan gitu kan. Yang ini nanya, yang ini juga oh ini sedang dicari tahu ada apa kendalanya, mungkin seperti itu dan lain-lain. Baik, terakhir ini Kang, kalau tujuan perapihan kabel adalah membuat infrastruktur ya untuk kota ini menjadi lebih aman dan juga tertata begitu. Bagaimana nih untuk memastikan prosesnya ini justru tidak menjadi mengorbankan kenyamanan masyarakat ya dalam jangka pendek itu tadi?
0: Ya, pertama infra itu bukan hanya memindahkan dari atas ke bawah. Jadi memang harus well prepared. Aku nggak tahu vendor yang melakukan itu apakah notice atau tidak. Di bawah itu potensinya bukan mobil, bukan layang-layang. Kalau di atas kan layang-layang, mobil tronton atau apa gitu. Di bawah itu ada sesuatu yang bergerak juga yang kemungkinan berpotensi merusak infra. Salah satunya tikus got. Apakah sudah well prepared atau tidak? Atau jangan-jangan hanya sekedar ditanam, tidak memikirkan nanti di bawah itu ada tikus-tikus atau gimana, itu nanti digigitin atau gimana, itu justru malah jadi dua kali kerja. Semoga aja pelaksana dalam perbaikan infra ini benar-benar well prepared sih.
1: Iya betul, amin ya rabbal alamin. Ya seperti itu. Jadi kalau persiapannya baik, itu kan nanti juga hasilnya pasti untuk masyarakat baik juga, untuk semua lah, untuk semuanya baik dan kenyamanan untuk bersama ya Kang ya.
0: Betul.
1: Siap. Kang, terima kasih sudah bergabung di Radio Republik Indonesia dalam Sorotan Sore.
0: Siap, sama-sama Kang.
1: Ya. Pendengar baru saja Anda ikuti Sorotan Sore ya. Kita tadi berbincang membahas mengenai ramai-ramai ini warganet mengeluh ya karena internet mati di Kota Bandung. Ini dihubungkan dengan perapian kabel yang sedang masif dilakukan. Tadi kami berbincang bersama Kang Pahlawanto ataupun Kang Anto ini selaku Direktur PT Dart Prihadi Tama Studio ya. Nantikan kembali informasinya bersama kami di RRI Bandung.
2: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
3: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Punya rumah dengan uang muka hanya Rp750.000 saja tanpa BI checking tentu sangat menarik. Tawaran itu sempat beredar di media sosial dengan mencatut nama Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi alias KDM. Setelah Mamang cek ya, informasi tersebut adalah bohong alias hoax. Kawasan yang ada dalam video memang merupakan hunian warisan bangsa di Purwakarta. Tetapi tidak ada informasi resmi mengenai program rumah KDM dengan DP Rp750.000 dan tanpa BI checking. Kalau menemukan penawaran rumah dengan harga yang terdengar terlalu murah, jangan buru-buru menghubungi nomor yang tercantum. So, dipastikan dulu program dan pengembangannya melalui kanal resmi pemerintah. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun ya. Bikin jamu daun binaho, sembuh dari penyakit lambung. Jangan tertipu berita bohong. Simak Mang Warta di RRI Bandung.
4: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar, untuk melengkapi informasi Anda pada sore hari ini juga, tadi setelah Anda mengikuti sorotan sore ya, pukul 17 lewat 19 ini kami kembali coba menghubungi dari tim Bandung Command Center ya. Seperti biasa mereka akan menyampaikan informasi seputar cuaca, lalu lintas juga, ada agenda pimpinan, ada laporan kejadian ya. Kami di sini mencoba menghubungi Teh Maisa, bukan yang YouTuber itu kah, Teh Maisa? Iya, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Teh.
2: Selamat sore, Kang.
1: Siap. Gimana kabarnya, Teh?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik, alhamdulillah. Silakan, Teh, laporannya.
2: Baik, untuk yang pertama dari CCTV Diskominfo, di sini terpantau di Kopo depan Dispak ini terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Dago, Terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di daerah Gerlong, untuk ke arah Lembang ini ramai lancar. Namun untuk sebaliknya ini agak padat ya Kang. Dan didominasikan oleh kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Untuk di arah pusat kota di Asia Afrika ini sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Begitu Kang.
1: Siap. Lalu lintas sudah. Cuaca gimana nih, Teh?
2: Baik, Kang. Untuk di cuaca, di sini menurut BMKG Kota Bandung pada tanggal 24 September 2026, pukul 18.

0: atau 6 sore nanti di sini akan cerah berawan. Pada pukul 7 malam akan berawan. Pada pukul 8 nanti juga akan cerah berawan hingga pukul 23 nanti. Jadi aman begitu, Kang. Untuk di laporan Bandung Siaga 112 ini, kami menerima satu kejadian kegawat daruratan, yaitu adanya motor menabrak mobil, korban satu orang kondisi tidak sadar dan ada luka di kepala. Untuk lokasinya di Jalan Gede Bagi Selatan, Rancabolang, Kecamatan Gede Bagi, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dengan Bandung Ambulan Transport dan BKO Polrestabes Kota Bandung. Begitu, Kang.
1: Siap, baik. Ada informasi tambahan kah?
0: Sudah, Kang. Namun sudah, ya? Untuk kepok masnya sedang maintenance begitu.
1: Baik, masih maintenance. Terima kasih, Teh.
0: Iya, sama-sama, Kang. Selamat sore.
1: Selamat sore. Pendengar, baru saja Anda ikuti informasi dari tim Bandung Command Center. Nanti informasinya Anda bisa kembali ikuti di lain kesempatan.

Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa bar. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an merupakan Kitabullah, wahyu kalamullah yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Membacanya adalah ibadah. Al-Qur'an diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Ada di antara surah-surahnya yang panjang, sedang dan pendek-pendek. Maka Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk pedoman bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Al-Qur'an memiliki banyak nama. Di antara nama-nama itu yang pertama adalah Al-Huda, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra ayat ke-9. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah yahdi, memberi petunjuk, hudan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yang kokoh, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, maka bagi mereka adalah pahala yang besar. Hudan adalah satu nama di antara beberapa nama bagi Al-Quran. Hudan maknanya adalah petunjuk, membimbing manusia, menunjuki manusia, seluruh umat manusia, tidak hanya bagi orang-orang yang beriman, tetapi bagi orang-orang kufur sekalipun, orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali. Al-Quran adalah petunjuk bagi mereka semuanya. Ditegaskan oleh Allah SWT, Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, bagi seluruh umat manusia. Bagi orang-orang yang telah beriman, Al-Quran merupakan petunjuk bagaimana cara beribadah dengan baik dan benar, bagaimana meningkatkan keimanan, bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana memahami problematika hidup. Adapun hudan petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman adalah mengajak mereka, orang-orang yang belum memiliki iman, untuk beriman, terbuka hatinya menerima apa yang telah disampaikan Al-Quran, bahwa sesungguhnya manusia ini adalah ciptaan Allah SWT dan mereka akan kembali kepada Allah. Hidup di dunia hanyalah sementara. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan bagaimana hakikat manusia itu sendiri, proses perjalanan manusia, bagaimana manusia kelak, bagaimana sifat hidup di dunia dan sifat hidup di akhirat. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang belum beriman. Oleh sebab itu, bagi orang-orang yang beriman, senantiasa dianjurkan untuk memohon hidayah, sebagaimana yang terus dibacakan di dalam sholat, yaitu pada surah Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, Ya Allah, beri kami hidayah, jalan, yaitu jalan yang lurus,
Adapun bagi orang-orang yang belum beriman, belum memiliki keimanan, masih dalam keadaan kafir, maka bagi orang-orang yang beriman, dianjurkan untuk mendoakan mereka, Allah mahdihim, ya Allah beri petunjuk mereka, beri petunjuk mereka. Demikian pula bagi orang-orang yang tersesat jalan, dianjurkan untuk didoakan, ya Allah, Allah mahdihim, beri petunjuk mereka. Karena hidayah adalah menyelamatkan seseorang dari kesesatan menuju jalan yang lurus, dari jalan kebinasaan menyelamatkannya untuk menjadi orang-orang yang selamat, dari kebodohan, kejahilian menjadi orang-orang yang paham akan hakikat hidup, dari ketidaktahuan untuk menjadi orang yang tahu, memiliki pengetahuan. Itulah hidayah, huda linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk. Oleh sebab itu Allah tegaskan di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fih, Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, hudal linnasi wa bayyinati minal huda la raiba fih, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa banyak mengambil hidayah dari Al-Quran, sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia ini, dan kelak kita menjadi orang-orang yang bahagia, selamat pada kehidupan akhirat yang abadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat. Itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

0: geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh, menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: kota Bandung ini tengah dibangun infrastruktur transportasi massal atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS, MS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis, sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distributor melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetwa, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim TNC World Bank itu, bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung sore ini.

terkini. Bandung sore ini.

0: Berada di era dunia yang serba digital seperti saat ini, memang menawarkan kemudahan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain kemunculan berbagai perangkat seperti smartphone dan laptop, dunia digital juga menyediakan berbagai layanan online berupa aplikasi atau website di internet. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah layanan transaksi online. Transaksi online menyimpan banyak risiko yang bisa menyebabkan kerugian pada setiap pembeli maupun penjualnya. Tips transaksi online yang bisa dilakukan agar tetap aman. Pastikan perangkat dan jaringan yang digunakan sudah aman. Kemudian, rahasiakan data pribadi termasuk kode-kode rahasia. Pilih penjual atau toko yang terpercaya dan lolos verifikasi. Cermati dahulu ulasan produk dan harganya. Kemudian, gunakan sistem pembayaran yang aman. Aktifkan notifikasi dan simpan bukti setiap melakukan transaksi online. Dan pastikan keamanan akun dengan kata sandi kuat dan dua lapisan keamanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Lagu Sunda heula yuk ah.

0: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal. Seperti yang saya sampaikan, kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi, dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah, mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio, ya karena radio itu apa, mendengar ya, otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

Sesar Lembang adalah patahan aktif sepanjang kurang lebih 29 km, membentang dari Gunung Manglayang hingga Padalarang, yang berpotensi menimbulkan gempa bumi dengan magnitudo yang signifikan. Getaran akibat aktivitas sesar ini akan berdampak terhadap Kota Bandung dan wilayah sekitarnya. Disarankan oleh BMKG Bandung, terdapat 7 langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk siap siaga terhadap ancaman sesar Lembang. Pertama, pastikan rumah aman dan tahan gempa. Kedua, pasang rambu jalur evakuasi. Ketiga, lakukan pengukuran mikrozonasi. Empat, latih diri dengan simulasi drop, cover, dan hold on. Kelima, siapkan tas siaga bencana. Keenam, perkuat mitigasi baik struktural maupun kultural. Dan terakhir, lakukan edukasi secara luas mengenai potensi gempa, dampaknya, serta cara mitigasinya. Ingat, kesiapsiagaan bersama membantu mengurangi risiko dan dampak bencana.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi, inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2x24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu TNI AD.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
16: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
14: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

0: 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
1: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha hatta faminhu ya'kul.

Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
0: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
3: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap

0: ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengujara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, pelatih Timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A Divisi 1 atau Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Agar menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Agar mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
4: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players today on the really considerations about those two. We've won a hard won training session. So we always consider that when making our selection. But everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
3: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, di Bandung Malam ini kami hadirkan mendengar Ruang Konsultasi Pertanian. Berbicara tentang Ruang Konsultasi Pertanian kali ini, kita akan mengupas satu topik mengenai tanaman apung sebagai pakan alternatif. Dan bersama saya Widya Perdani, sudah hadir juga narasumber penelaah teknis kebijakan perikanan DKPP Kota Bandung, Ahmad Fikri Diani, S.Pi.
1: Bandung Malam Ini.
0: Selamat malam Pak Kang, Akang kayaknya malam, ya. Kang siap. Fikri saya sapa ya.
2: Ya.
0: Kabar baik Kang Fikri malam hari ini. Luar biasa sekali. Bahas kalau kita berbicara tentang tanaman apung sebagai pakan alternatif, ini pakan ikan.
2: Atau betul, pakan bisa pakan ikan, pakan ternak, unggas gitu.
0: Tanaman apung tuh atau mungkin kita kasih gambaran dulu deh atau paparan dulu deh untuk pendengar Pro Satria di Bandung nih, Kang Fikri.
2: Jadi tanaman apung itu sejenis kiambang atau tanaman yang mengapung di atas air. Dia menyerap nutrisi dari bawah air, dari kolom air, kemudian berkembang biak seperti pada umumnya tumbuhan gitu. Nah, namun yang menarik di sini adalah kandungan protein dari tanaman apung ini sendiri gitu. Ada kandungan protein yang bisa sebagai substitusi atau pakan alternatif. Kan seperti yang kita tahu kalau budidaya ikan, unggas segala macam itu membutuhkan hampir 80% dari siklus budidayanya itu membutuhkan pakan. Nah, pakannya komersil dan itu cukup tinggi gitu biayanya. Hampir 80% dari biaya produksinya itu adalah pakan. Nah, ini akan sangat membantu untuk menekan kos tadi.
0: Gitu.
2: Biar lebih cuan gitu.
0: Itu dia. Kalau kita berbicara tentang pakan, berbicara juga tentang bisnis bagaimana bisa menekan biaya produksi, tekan-tekannya dengan keuntungan
2: ya. Minim ya.
0: Sebesar-besarnya. Betul. Apa ya? Dan ya, ketika ini dilempar ke petani, peternak begitu. Betul. Dalam hal ini sudah berjalankah metode ini?
2: Betul, untuk beberapa peternak yang sudah lama ya, biasa mereka menggunakan ada beberapa jenis yang, nah cuman baru-baru ini ada jenis yang lagi populer, lagi seru nih gitu, ada namanya Wolfia. Jadi sama jenis tanaman terapung, cuman secara kandungan protein dan serat dan mineral lainnya gitu ya, dia jauh di atas gitu.
0: Sedikit ya. Artinya bahan dasar di pakan ini sendiri?
2: Bahan dasarnya sebenarnya dia hanya butuh kolom air yang bersih ya, dan pupuk organik. Nah, kenapa kita memilih untuk membudidayakan? Karena kan kalau kita ambil dari perairan umum ya, kita tahu sendiri ada yang tercemar, ada yang polutan segala macam, itu bisa juga berbahaya buat ternak atau ikan yang kita punya gitu. That's why kita harus budidayanya sendiri di ruang yang tertutup. Terus untuk pemberiannya pun ke ternak atau ke ikan itu harus dicuci dulu. Ada beberapa stepnya lah, dicuci dulu, dikeringkan dulu, baru kita kasih ke ikan atau ke unggas gitu.
0: Rumit gak sih?
2: Dibilang
0: ribet nggak sih gitu kan? Itu kan ya, biasanya yang praktis aja.
2: Ya sebenarnya kalau secara budidaya ya sistemnya jika tuh cuman butuh media untuk air, terus diberi pupuk organik di bawahnya, terus kita simpan aja seperti eceng gondok. Nah itu kan tanaman apung juga eceng gondok. Dia nanti akan bercabang, itu bertunas, terus tumbuh lagi eceng gondok individu baru, Nah untuk yang Wolfia ada beberapa ya, ada Lemna, ada atau Duckweed, ada Wolfia, atau yang biasa di yang populer dulu Azolla untuk tingkat proteinnya cukup tinggi. Nah sekarang ada Wolfia, dia ukuran tanamannya lebih kecil, seperti apa ya, kayak biji selasih lah, tapi mengambang posisinya, terus dia warnanya hijau gitu. Dia doubling timenya bisa 24 jam, dari 1 jadi 2, dari 2 jadi 4 gitu.
0: Oh gitu.
2: Jadi saking cepetnya.
0: Cepet ya?
2: Betul. untuk di beberapa negara ini udah ada yang bahkan dipakai sebagai konsumsi manusia. Ya, dikonsumsi sama manusia karena ada tingkat, ada kadar proteinnya juga, ada seratnya gitu. Di Cina, di Thailand mereka udah yang Wolfia globosa itu udah dipakai sebagai sup gitu atau dicampur dengan telur gitu.
0: Waduh.
2: Sebagai superfood gitu lagi digadang-gadangkan.
0: Karena mungkin tinggi protein itu
2: betul,
0: tadi ya.
2: Betul, ada proteinnya. Waduh. Gitu. Dan cepat untuk di mungkin, tapi kalau misalkan untuk dikonsumsi manusia mungkin sistem budidayanya lebih advance betul. Biar kalo, tidak ada cemaran. Ya.
0: Kalau yang sekarang banyak ini di wilayah mana aja nih? Di tempat-tempat mana aja?
2: Sekarang kebanyakan apa-apa sekarang udah bisa dijual online ya, ada di kemarin juga kami ada beberapa ngambil dari tempat yang dari Pangandaran, ada di Bogor, ada banyak.
0: Susah nggak sih kalau bahan dasarnya?
2: Mudah sebenarnya. Yang
0: aja.
2: Penting kita
0: bisa kita
2: punya,
0: dapat di mana aja gitu.
2: Punya bibitnya gitu. Yang ada Wolfia, ada Lemna, ada Azolla, itu jenis-jenisnya beda-beda ya. Yang kemarin dari dinas kami baru coba budidayakan ini ada namanya Wolfia.
0: Wolfia, Lemna, Azolla itu
2: jenisnya,
0: metodenya jenis sama aja?
2: Metodenya sama, hampir sama okay. Karena mereka cuma butuh terapung di atas air. Jadi kalaupun ada arus jangan terlalu kencang, tapi diusahakan ada arus karena biar tidak ada nyamuk atau serangga. Yang hingga nanti kan gitu, nanti gitu. Malah jadi ada cemaran lain gitu.
0: Kalau tadi yang dalam waktu kurun waktu 24 jam ya dari 1 jadi 2, 2 jadi 4 ya. Jadi
2: itu jenis Wolfia.
0: Jenis Wolfia, Lemna dan Azolla sama juga.
2: Sama tapi lebih lambat.
0: Walaupun
2: sama cepat cara apa perkecambah ya, maksudnya pertunasannya lebih cepat. Jadi 2 individu jadi 3 sama cepat.
0: Gitu.
2: Tapi yang lebih cepat ini yang Wolfia.
0: Yang banyak?
2: Nah, ini si tanaman ini bisa dipakai untuk ikan atau tadi unggas ya. Itu cukup untuk nambah seratnya, untuk nambah kebutuhan nutrisi lainnya lah. Sebagai alternatif selain dari, kan ada yang pakai maggot ya, ada juga ini sebagai alternatif biar neken kos pakan komersil gitu.
0: Neken banget sampai berapa persen nih?
2: Bisa neken sekitar 30%-an.
0: Wih, lumayan.
2: Kalau misalkan dalam satu siklus produksi misalkan butuh 10 juta misalkan ya buat pakan, ini bisa jadi 7 juta kan, 3 jutanya bisa buat beli kosmetik ya.
0: Skincare-an. Ujung-ujungnya skin. Tapi kalau berbicara tentang pangkas biaya produksi, sejauh mana metode ini dikenal oleh petani kita, oleh peternak kita?
2: Ya, mau sekedar mengenalkan juga nih di dinas kami, Dinas Ketahanan Pangan Pertanian itu kan ada sekarang namanya program Buruan Saya. Nah, di Buruan Saya ini masyarakat di Kota Bandung akan diberikan bantuan untuk berbudidaya. Ada yang diberi bantuannya ayam, ada yang diberi bantuannya budik damber, budidaya ikan tapi di ember gitu. Ada OTG, Organic Tower Garden, jadi nanam tanaman tapi vertikal ke atas. Karena kan kita padat urban ya, padat penduduk, jadi lahannya sempit nih. Nah, gimana caranya biar kita tetap bisa memenuhi pangan keluarga gitu ya, di pekarangan, makanya namanya buruan.
0: Buruan.
2: Nah, SAE itu singkatan dari SAE, ekonomis, lupa singkatannya. Sehat, alami, ekonomis. Nah, si apa tadi tanaman apung ini, mereka sudah diajar di beberapa lokasi buruan saya sudah diajarkan gimana caranya berbudidaya di wadah-wadah kecil untuk budidaya ini sebagai
0: karena mengingat pakan. Di Kota Bandung ini cari tanah udah susah ya.
2: Betul. Jadi sedikit-sedikit untuk minimal buat menuhin melihara 5 ayam atau 3 ayam gitu ya di halaman rumah, ada ikan gitu, ada sayuran gitu. Jadi kita enggak usah terlalu terus olah sampah organik. sampah organiknya diolah jadi maggot gitu ya, dari DLH ada namanya.
0: Bisa jadi pakan juga.
2: Jadi pakan juga, jadi siklus di rumah, mini siklus ekosistem gitu ya untuk pemenuhan pakan kita.
0: Menarik gitu. Kalau di perkotaan tidak hanya berbicara tentang bahwa ini adalah ilmu yang bisa dipakai untuk para peternak dan betul, petani dalam betul, hal ini betul. Dengan program buruan saya, sepertinya setiap rumah juga bisa dong punya
2: bisa banget.
0: Ya bikin kolam
2: skala kecil ya.
0: Skala kecil lah betul. Ya kolam di ember ternak di ember ya, itu betul. Tadi dan hal sebagainya. Ini terus dilakukankah? Sosialisasi ini terus, bahkan mungkin Kang Fikri ini salah satu tim yang memang langsung turun betul. Ke lapangan. Gimana ya. Nih Kang?
2: Jadi untuk tahun ini saja kita ada membentuk kelompok buruan saya itu ada 80 kelompok buruan saya baru. Nah dari kelompok yang baru ini kita berikan berbagai jenis yang tadi 8 komponen tadi kita berikan secara cuma-cuma. Pelatihannya juga kita berikan gitu ya, gimana cara ininya ternaknya, yang dibutuhkan hanya untuk membentuk kelompok yang pertama, yang kedua disahkan oleh kelurahan setempat gitu ya, bahwa okay, kelompok ini sudah terbentuk buruan saya, lokasinya ada, nah nanti kita yang melakukan penyuluhan, pendampingan, bantuan segala macam gitu.
0: Termasuk sudah ada belum yang menerapkan metode jenis banyak. Tanaman apung ini?
2: Ada beberapa di Kota Bandung buruan saya ini ya. Tapi kalau misalkan mau lebih praktisnya ya datang aja ke kantor kami di Jalan Arjuna nomor 45. Okay. Nanti kita di sana bisa edukasi atau misalkan mau coba gitu ya di rumah. Nanti kita bisa berikan bantuan asalkan masih warga Kota Bandung gitu syaratnya.
0: KTP-nya harus betul. Kota Bandung iya. Ya. Waduh
2: meh
0: saya
2: enggak
0: saya enggak bisa ini deh saya mah orang yang siap. Orang kabupaten yang bukan jadi Kota Bandung. Tapi tidak melulu harus peternak, tidak melulu harus petani.
2: Betul.
0: Masyarakat biasa?
2: Masyarakat biasa bisa. Yang
0: tidak penting, harus kelompok gitu.
2: Baiknya berbentuk kelompok karena kita butuh G2G ya, harus government okay. to government, jadi pengesahannya harus tetap. Kalau misalkan mau coba secara pribadi boleh, kita bisa mengedukasi, tapi kalau misalkan bentuknya pengen bantuan gitu ya, pengen pengen bentuk buruan saya lengkap gitu, boleh dibentuk aja sama tetangganya ngobrol gitu ya, sama RT RW gitu.
0: Artinya masyarakat juga yang ya sekarang tuh bicara soal tanah mah nyari tanah susah ya.
2: Susah bener.
0: Minim. Mal kalau misalnya daun bawang mah gitu nggak usah beli
2: betul,
0: ya.
2: Betul, tinggal metik gitu ke halaman.
0: Termasuk juga menarik bahwa masyarakat ada program kolam ikan
2: di dalam ember.
0: Di dalam ember.
2: Budidaya dalam ember.
0: Aduh, gitu. Budik damber ini dan bisa menerapkan tanaman apung ini sebagai repot nggak sih tanaman apung?
2: Gini, untuk komoditi yang di dalam budidaya ikan dalam ember itu yang bisa mengkonsumsi kan tanaman apung ini kan tanaman ya, berarti ikannya harus yang herbivore. Ikan yang herbivore itu ada gurame, ada nila, ada beberapa jenis lainnya lah yang biasa dia kita ini ikan sepat gitu. Nah itu bisa kita pakai buat budik damber, terus kita nanti bisa kasih pakan yang tadi tanaman apung. Tapi kalau misalkan untuk ikan lele, karena ikan lele lebih cenderung ke carnivore, tingkat kesukaannya kurang tinggi. Dia lebih prefer, si ikan lele ini lebih prefer maggot.
0: Oh gitu.
2: Belatungnya maggot dari semut.
0: Aduh, jadi berkaitan dengan hal ini, Anda pendengar yang ingin bertanya. Menarik sekali bagaimana tanaman apung ini bisa digunakan sebagai alternatif, sebagai pakan alternatif tidak hanya untuk ikan, bisa juga untuk unggas begitu ya.
2: Yeah.
0: Dan tentunya hal ini juga bisa dipelajari dan mudah untuk Anda yang memang peternak skala kecil, skala rumahan gitu ya, atau mungkin petani skala rumahan yang ya rame lah rumahnya gitu. Kalau untuk sekedar metik bawang daun mah ada, betul, metik seledri mah ada gitu. Bahkan mungkin ada ilmu baru ketika boleh loh ternak ikan juga gitu boleh. Ya. Dengan banyak ilmu bisa langsung aja datang ke DKP Kota Bandung ya,
2: di Jalan Arjuna nomor 45.
0: Arjuna nomor 45 langsung aja ya. Guruduk Kang Fikri pokoknya.
2: Di Guruduk.
0: Di Guruduk aja. Kita akan kembali beberapa saat lagi pendengar setelah menyampaikan beberapa informasi. Nah, masih tetap membahas kaitannya dengan tanaman apung sebagai pakan alternatif. Anda kami persilakan untuk bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik kita malam hari ini di 0811-220-9760.
3: Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.
4: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Bandung Malam Ini.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung, masih di ruang konsultasi pertanian berbicara tentang tanaman apung sebagai pakan alternatif. Kang Fikri, kalau sejauh pengalaman Kang Fikri turun ke lapangan begitu ya, memberikan edukasi bahkan mungkin mendampingi para ya, memberikan pendampingan seperti itu, kendala apa sih yang biasanya dirasa di lapangan begitu?
2: Biasanya ya, masyarakat kota Bandung ini mereka antusias. Yang pertama mereka antusias. Yang kedua, biasanya dari satu kelompok itu ada yang beneran antusias di awal, ada yang bertahan nih. Nah paling yang bertahan 2-3 orang. Nanti pas udah acara panen, udah acara ini, ngumpul lagi tuh biasanya. Ngumpul lagi, panen, udah panen. Nah baru dari situ biasanya ya, karena mungkin yang harus dibentuk dari sistem bantuan ini adalah diberikan kesadaran bahwa yang namanya bantuan itu tidak terus continue tiap siklus kita berikan. Ini hanya sebagai starter. Jadi selanjutnya masyarakat atau warga lah ya, itu harus menghitung minimal gimana caranya biar ini tetap sustain gitu. Minimal untuk memenuhi kebutuhan di RT-nya atau di warganya gitu.
1: Aduh. Dan yang musiman ya.
2: Betul.
1: Awal, tengahnya kosong. Kayak tarawehan.
2: Betul.
1: Ya.
2: Betul. Kurang lebih seperti
1: di 10
2: itu.
1: Hari pertama penuh. Seru. 10 hari di tengah-tengah kosong, 10 hari terakhir
2: rame lagi.
1: Penuh lagi jelang panen.
2: Iya.
1: Tapi sejauh ini indikator bahwa program-program yang tentunya diperkenalkan, diedukasikan dan disosialisasikan DKPP Kota Bandung kepada warga masyarakat di Kota Bandung sendiri, apa nih indikator sukses bahwa ini berhasil?
2: Betul. Yang pertama itu adalah kontinuitasnya ya, bahwa masyarakat tetap menggunakan ini sebagai solusi dari tadi siklus mengolah sampah organik di rumah gitu ya, selesai semua di rumah. Terus kebutuhan untuk beli panganan rumah juga jadi berkurang. Sekarang tinggal cabai ada depan rumah gitu ya, segala macam, kayak ikan lele tinggal ngambil gitu. Walaupun hanya untuk skala rumahan, tapi kalau misalkan dibikin sustain, dibikin pola pembentukan kebiasaan gitu ya, dari rumah, dari diri sendiri tentunya, itu bisa dapat banyak meringankan untuk kebutuhan rumah tangga.
1: Minimal gitu. Masyarakat bikin cobek gurame nggak keluar uang mahal ya, nggak keluar uang banyak.
2: Sebenarnya ngobrol sama tetangga gitu ya, sambil nyiram,
1: sambil botram, gitu ya.
2: Masih makan ikan gitu.
1: Sejauh ini ketika memang turun ke lapangan, keluhan apa sih yang di, kan biasanya kalau masyarakat kalau datang dari dinas terkait nih, misalnya Kang Fikri turun ke lapangan, curhatnya banyakan apa nih yang sampai?
2: Biasanya itu lahan, gitu.
1: Karena ini kan jadi kendala juga di Kota Bandung.
2: Betul, karena kan kalau buruan saya untuk 8 komponen lengkap, biasanya kan itu agak sulit untuk mempertahankan di lahan. Misalkan ini fasilitas umum gitu. Nah, kadang yang namanya fasilitas umum, jadi ada beda-beda ya, ada yang ada hama kokod, ada yang dari lain, ada juga yang masalahnya di ya tadi lu lagi gitu ya, itu bikin semangatnya turun gitu.
1: Okay.
2: Gitu sih paling
1: sebenarnya. Memotivasinya kalau udah kayak gitu gimana? Karena kan program ini juga harus berjalan.
2: Betul,
1: tidak.
2: Betul.
1: Targetnya adalah masyarakat paham, termasuk juga bagaimana kaitannya dengan nggak hanya selesai sampai di tanaman, mungkin di ikan, bahkan mungkin menciptakan pakannya sendiri.
2: Betul.
1: Juga ini.
2: Jadi sebenarnya yang harus dibentuk itu sama seperti buang sampah ya, kesadaran diri sendirinya dulu gitu. Biar semua, jadi kita minimal nggak bikin repot yang lain lah gitu, dengan bisa menyelesaikan hal-hal kecil. Sebenarnya kalau dikerjakan bersama-sama itu nggak repot sih. Gitu. Yang penting ada kesadaran aja bahwa kita hidup itu nggak harus jadi beban gitu. Jadi kita bisa ngurus sampah sendiri gitu, milah sampah sendiri, terus nanti dikoordinir sama RT-nya gitu untuk sampah seperti apa, nanti toh hasilnya juga buat masyarakat juga. Gitu.
1: Sejauh ini udah ada solusi belum sih Kang untuk lahan ya kendalanya ya. Kita di Kota Bandung sendiri?
2: Betul, untuk biasanya warga ada yang dengan sukarela meminjamkan lahannya, ada juga yang lahannya milik pemerintah, ada juga yang Fasum, atau ada juga yang lahannya memang terbengkalai. Jadi istilahnya ada punya lahan
1: tanah
2: yang
1: kosong,
2: tanah kosong,
1: gitu ya.
2: Tanah kosong yang punyanya masih sibuk di mana gitu, di luar kota atau apa, ya boleh silakan digunakan aja dulu. Nah itu biasanya kita gunakan sebagai buruan saya gitu.
1: Waduh, termasuk juga kalau betul, untuk
2: yang terpenting adalah ini adalah media sarana berkumpul, mengedukasi satu sama lain. Ketika ilmunya sudah dapat, untuk mulai di rumah itu ternyata nggak sulit gitu. Untuk budidaya di rumah, untuk cuman ngasih makan ayam istilahnya ya, dua ekor atau ember ikan, satu ember gitu, dua ember di halaman rumah itu nggak sulit gitu.
1: Termasuk juga memberikan pemahaman kaitannya dengan tanaman apung ini ya.
2: Oh iya,
1: butuh lahan luas juga nggak sih kalau untuk budidaya tanaman apung ini?
2: Karena ini sifatnya hanya pakan alternatif, jadi dia hanya diberikan sesekali, misalkan dalam ya dalam satu hari, misalkan dalam kita tiga kali makan unggasnya atau ikannya gitu ya, paling dia cuma diberikan satu kali gitu, atau dari dua hari sekali gitu. Jadi konsumsinya butuh pembudidayaannya juga tidak harus terlalu banyak.
1: Dan waktunya juga cepat ya,
2: ya
1: bisa
2: cepet.
1: Bisa
2: jadi
1: didadak.
2: Kayak kayak selingan gitu, kayak selingan.
1: Dan dan bisa dalam
2: wadah kecil.
1: Wadah-wadah tertentu yang enggak makan tempat, enggak makan waktu betul. Juga karena tadi 24 jam itu udah bisa 2 jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4. Nah, baca. Terakhir mungkin Kang Fikir ada informasi, pesan dan himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 RRI Bandung dalam berkaitan dengan hal ini.
2: Wargi Kota Bandung, untuk berbudidaya atau untuk menghasilkan pangan itu sebenarnya nggak perlu dalam skala besar, dalam skala kecil start small gitu ya. Yang penting konsisten dilakukan setiap hari. Seperti nyiram tanaman hias lah. Kalau nyiram tanaman hias kan kita menikmati indahnya ya. Nah kalau tanaman sayuran segala macam kita beneran dinikmati gitu, beneran ya, masuk nutrisinya buat kita. Terus ikan, tanaman, sumber pangan, sumber protein kita bisa dapat dalam kondisi fresh dan yakin tidak ada pestisida karena kita urus sendiri gitu. Beda dengan kita beli di luar, di pasaran gitu ya. Kita datang harus agak bertanya-tanya, walaupun memang sudah ada sertifikasi atau uji lab segala macam ya. Tapi alangkah lebih apa ya, bikin lebih tenang gitu kalau misalkan kita ngurus apa yang kita makan gitu. Dan lebih sehat juga, jauh lebih sehat dibanding dengan ultra processed food ya. Seperti yang kita banyak kayak frozen food atau fast food yang banyak sekarang beredar gitu ya. Untuk panganan yang sudah banyak jauh berubah itu biasanya untuk tubuhnya kurang bagus gitu. You are what you eat. Jadi kalau kita makan yang sehat, bentuk fresh gitu ya, dan kita juga tahu makanan dari unggas kita itu apa, kita bisa pastikan itu sehat buat tubuh kita gitu.
1: Jadi nggak akan apa ya, nggak akan ruwet dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok
2: naik
1: masyarakat.
2: 100.000, 200.000
1: itu
2: gitu,
1: yang dirasa bodoh amat, nggak ayak tangkalnya
2: gitu.
1: Luar biasa sekali, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan diobrolkan malam hari ini juga walaupun singkat begitu ya, tapi ini juga bisa terus menjadi motivasi tersendiri yang pasti. Mudah-mudahan dengan adanya Kang Fikri tadi berbicara di Pro 1 RRI Bandung, gak ada lagi tuh yang apa ya, semangat di awal-awal kayak tarawehan gitu ya. 10 hari pertama semangat, di tengah-tengah bolong, semangat lagi jelang panen begitu, tip melehoi lagi gitu. Baik,
2: konsisten.
1: Konsisten itu yang kunci. Penting. Betul. Ya. Konsisten adalah kunci. Tapi sebelum mengakhiri nih, aduh. Siap. Udah masuk ke sini. Yang ingin coba, masyarakat yang ingin coba, kalau hanya punya kolam kecil di rumah, tanaman apung apa yang mudah dicoba?
2: Boleh.
1: Dari tiga jenis tadi ya?
2: Iya, boleh di lemna, duckweed, atau wolfia pun mudah kok.
1: Gitu.
2: Boleh, nanti.
1: Tiga-tiganya mudah berarti?
2: Mudah, ya. Azolla sedikit lebih butuh cahaya lebih tinggi. Yang jelas tiga tanaman ini butuh cahaya. Jadi jangan keteduhan karena mereka butuh cahaya gitu. Jadi sifatnya harus terbuka, kena sinar matahari full. Ada airnya, ada unsur haranya di air gitu.
1: Jadi pastikan kolamnya bukan di kamar.
2: Betul. Ya? Kalau di kamar kasih lampu bisa.
1: Kasih lampu bisa. Ya. Jadi sudah langsung terjawab ya pertanyaannya, dan apa kesalahan yang sebaiknya dihindari, yaitu nanamnya di kamar. Bikin kolamnya di kamar. Betul. Karena untuk budidaya tanaman apung ini harus terkena
2: sinar matahari.
1: Kang Lutfi, hatur nuhun pisan, terima kasih banyak waktunya. Siap. Sudah berkenan walaupun singkat. Siap. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar Rosato RRI Bandung. Sampai di sini pendengar program Ruang Konsultasi Pertanian, berbicara tentang tanaman apung sebagai pakan alternatif bersama penelaah teknis kebijakan perikanan DKPP Kota Bandung, Ahmad Fikri Diani S.Pi. Terima kasih untuk atensi Anda. Terima dan kasih. Tetap bersama kami, Pro1 RRI Bandung.
0: Bandung malam ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selepas kami hadirkan ruang konsultasi pertanian ke ruang dengar Anda, dan sebelum kami hadirkan ngobras ngobrol bareng komunitas, kami akan terlebih dahulu hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
1: Bandung malam ini.
2: Berkah di balik bencana.

0: Keadaan desa yang rusak parah, dipenuhi reruntuhan rumah dan tumpukan pepohonan yang tumbang. Cici, Oci, dan Padani sedang berdiri di tengah desa yang porak-poranda.
1: Bencana ini sangat mengerikan, Oci. Walaupun kita jangan patah semangat, tapi kenyataannya seperti itu.
2: Iya sih, Ce. Semua rumah pada rusak, tanaman pun hancur. Apa yang bisa kita lakukan setelah bencana ini?
3: Sekarang kita merasa kehilangan, Oci. Tapi kita harus ingat, di setiap bencana selalu ada berkah yang tersembunyi. Kita hanya perlu melihatnya dengan hati yang terbuka.
1: Iya, Oci. Kita nggak tahu. Nggak tahu ada apa di balik bencana yang melanda kampung kita ini.
2: Berkah? Bagaimana bisa bencana ini membawa berkah, Padani, Cici? Yang jelas, semua yang saya miliki sudah musnah.
1: Sabar, Oci. Semoga semua itu akan tergantikan suatu saat nanti.
2: Diganti dari mana, Cici? Dan siapa yang akan menggantinya? Tetap saja harus saya yang berusaha.
3: Terkadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menghargai apa yang kita punya, Oci. Bencana ini akan mengajarkan kita tentang kerjasama, kebersamaan, dan pentingnya saling membantu.
2: Tetap aja, Pak Dani. Oci yang harus mengerjakannya sendiri.
0: Malam hari setelah terjadinya bencana, Uneh dan Cici berada di pengungsian.
4: Malam ini, di tempat pengungsian ini, Cici merasa berat setelah kehilangan rumah, kehilangan semua harta karena bencana ini, Ci.
1: Bukan cuma Cik Uneh, atuh. Cici juga merasakan yang sama. Cici sekarang sudah gak punya apa-apa lagi, Ci.
4: Di tengah kebingungan ini, tapi entah kenapa, Ci, kadang Cici merasa ada hal lain setelah terjadinya bencana.
1: Hal lain? Apa maksud Cik Uneh?
4: Lihat aja sama Cici. Sekarang kita jadi lebih dekat dengan tetangga, hidup bersama-sama, merasakan bersama-sama, juga saling membantu.
1: Iya ya, Ce. Mungkin ini yang dimaksud Pak Dani. Di balik bencana selalu ada berkah.
4: Memangnya kapan Pak Dani bilang seperti itu, Cici?
1: Tadi sore, Ce. Cici teh ketemu sama Pak Dani sama si Ocit waktu melihat keadaan rumah.
4: Betul yang dikatakan Pak Dani itu, Ci. Ya terkadang ketika merasa kehilangan justru mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Dulu Cece sibuk dengan rutinitas dan sering melupakan orang lain yang ada di sekitar Cece.
0: Cici, Ocit, Uneh, dan Padani bersama warga lainnya membersihkan puing-puing reruntuhan bangunan, pohon yang tumbang, dan sampah lainnya.

0: Saya mulai merasakan perubahan. Semakin banyak orang yang datang untuk membantu. Dan kita bekerja bersama-sama. Ini membuat semuanya terasa lebih ringan.
1: Ocit, kita harus selalu ingat bahwa dalam kesulitan ada kekuatan yang muncul dari kebersamaan. Tidak ada yang bisa kita hadapi sendirian. Setiap tangan yang terulur adalah berkah.
2: Saya percaya pada Dani. Setelah ini desa kita pasti akan menjadi lebih indah dan lebih kuat. Bencana ini membawa kita lebih dekat satu sama lain.
3: Betul, Cici. Bahkan anak-anak pun mulai belajar tentang pentingnya gotong royong. Ini adalah kesempatan untuk mereka bisa tumbuh lebih baik.
4: Ibu, lihat. Kami berhasil membersihkan taman. Ini akan jadi tempat bermain yang baru.
3: Itu luar biasa, Lani. Makasih ya, sudah bekerja keras. Nih, lihat. Bahkan setelah bencana, ada tempat baru yang bisa kalian nikmati.
0: Saya rasa saya mulai paham. Terkadang bencana memang bisa membuka mata kita untuk melihat hal-hal yang selama ini kita abaikan.
1: Benar. Dan itulah berkah terbesar yang bisa kita ambil dari bencana ini. Kita belajar untuk lebih peduli, lebih kuat, dan lebih bersyukur. Semua ini adalah kesempatan untuk kita memulainya lagi.

0: Pemukiman warga mulai pulih. Bangunan sudah didirikan kembali. Dan kebun-kebun ditanami ulang oleh para warga dengan bergotong royong.
1: Tuh, lihat Ocit. Desa kita sudah semakin hidup kembali sekarang mah. Ini terlebih baik dari yang Cece bayangkan, ya Allah.
2: Iya, Ce. Saya tidak pernah menyangka desa kita bisa bangkit secepat ini.
1: Bencana memang menyakitkan, Ocit. Tapi berkahnya, kita sekarang menjadi satu keluarga yang besar.
2: Benar-benar luar biasa. Bagaimana kita bekerja sama untuk mengatasi semua ini?
3: Lihatlah sekarang, kita sudah membangun kembali desa yang luluh lantah karena bencana. Dengan lebih kuat, lebih kompak, kita bukan hanya membangun rumah, tapi juga membangun hati yang lebih besar untuk sesama. Anak-anak kelihatan mulai senang dan gembira.
4: Bencana ini mengajarkan kita untuk lebih menghargai setiap detik bersama keluarga dan tetangga. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebersamaan ini. Iya Lani, kalian harus tetap bersatu ya, jangan masing-masing.
3: Iya Nalani, kalian harus lebih bersama-sama dalam keadaan bagaimanapun.
5: Senang bisa bermain bersama lagi.
2: Pokoknya, Lani harus bisa menjaga tempat bermain itu ya, jangan sampai rusak.
5: Pasti Pak Ocit, kami akan selalu menjaganya.
3: Itulah berkah yang sebenarnya Lani. Kalian harus tumbuh dalam kebersamaan dan rasa syukur. Kita semua telah menjadi lebih baik, lebih peduli. Nah, bencana ini telah mengubah kita menjadi lebih kuat.
0: Mereka semua berdiri bersama, bergandeng tangan, saling mendukung, melangkah maju ke depan dengan penuh harapan.
4: Terkadang, akibat bencana, kita bisa menemukan kekuatan yang tidak terduga. Cece yakin dan akan selalu ingat bahwa setiap kesulitan pasti membawa berkah jika kita melihatnya dengan hati yang terbuka.
1: Cici, percaya itu, Ce Uneh. Setiap hari kita akan menjadi lebih baik. Bencana ini justru membuka mata kita untuk melihat kehidupan yang lebih indah lagi.
0: Demikian drama radio Berkah di Balik Bencana, didukung para pemain. Uneh dimainkan oleh Ano Mugia, Cici dimainkan oleh Nia Iswara, Ocit oleh Cuncun Hermawan, Lani dimainkan oleh Uli Tanuwijaya, Pak Dani dimainkan oleh Yan Cahya. Ilustrasi musik dan tata suara oleh Syarif Hidayatullah dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, pendengar kami hadir menemani ruang dengar Anda sampai dengan jam 9 atau 21 waktu Indonesia Barat nanti dengan ngobrol-ngobrol bareng komunitas di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: Ikhlasul Iqbal atau Kak Ikhlas, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Aduh, komunitas Tekken bener ya?
1: Betul.
0: Kak Kevin sama Kak Ikhlas. Apa sih komunitas apa sih ini? Boleh sharing ke pendengarnya Pro 1 dari Bandung. Komunitas apakah Tekken Bandung?
1: Ya, jadi saya yakin banyak pendengar ini yang tahu Tekken ya, Tekken ya, itu sebagai game ya, terutama saya yakin yang gede dengan PS1 tahu banget Tekken.
0: Betul.
1: 3 gitu kan ya. Nah, jadi apa itu KTB? KTB itu tuh adalah ya singkatan dari tadi ya, komunitas Tekken Bandung. Nah, jadi simpelnya ya, kita memang komunitas perkumpulan orang-orang yang domisilinya di Bandung. Dan kita ngumpul bareng buat main Tekken setiap minggu, kita bilang aja gitu gampangnya.
0: Oh gitu. Yeah. Jadi komunitas games enggak sih? Enggak, komunitas games sih,
2: betul,
0: salah
2: betul,
0: satunya.
2: Betul, kita dari komunitas game.
0: Oke, okay. Tapi khusus untuk
2: di Tekken,
0: aja. Apa sih? Kenapa tiba-tiba ada, kenapa ada komunitas ini?
1: Jadi gini, kan sebetulnya Tekken itu sebelum menjadi game PlayStation pada zaman PS1 gitu kan. Mm-mm. Itu kan merupakan apa yang kita kenal game di dingdong, atau kalau
0: iya,
1: bahasa kerennya arcade gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya.
0: Ngalamin tuh dingdong tuh.
1: Nah,
0: aku
1: iya.
0: Ngalamin tuh dingdong.
1: Nah, itu. Nah, jadi kan pada saat itu kalau buat orang-orang Indonesia, dingdong tuh mahal. Gitu.
0: Bener.
1: Jadi kayak
0: tahun 90-an gak sih dingdong tuh
1: iya,
0: ya?
1: Bahkan kayak kalau udah 2000 awal kan time zone ya.
0: Iya.
1: Nah, time zone itu kalau kita let's say ya, teman-teman kita yang aktif main Tekken di tahun segitu, itu kalau datang ke time zone itu anak-anak Jakarta bawa kartunya numpuk 4-5 gitu. Hmm. Jadi itu isinya 20.000, 20.000 kan zaman itu 20.000 mahal sekali.
0: Bisa main beberapa
1: nah, itu.
0: Beberapa waktu ya.
1: Nah, kalau dari kita kebetulan gitu kan, mungkin tidak semampu itu pada saat itu, kira-kira tahun 2005 lah gitu nih. Saya belum ikut di situ, tapi para senior saya gitu, itu pada tahun 2005 ya memutuskan untuk, wah kita mesti bikin tempat ngumpul nih, biar kita bisa ada teman main yang murah gitu. Karena
0: kadang kalau koinnya kita di dingdong tuh udah habis, kita nonton yang murah.
1: Nah, iya gitu.
0: Itu jadi banget. Artinya sampai adalah komunitas Tekken Bandung ini di tahun
1: tahun 2005 lah kira-kira. Gathering pertamanya.
0: Udah lama banget ya berarti. Ya,
2: betul.
0: 25 sekarang 2020.
2: Udah 21
0: tahun loh.
2: Betul. Ya, betul.
0: Weh, berarti enggak keras. Ih, Widi kemana aja baru tahu ada komunitas Tekken Bandung. Berarti Kak Kevin sama Kak Ikhlas ini angkatan ke?
2: Saya sama Kevin ini beda generasi, kebetulan.
0: Okay.
2: Kevin ini di angkatan kedua.
1: Kedua lah kira-kira.
2: Ya, kalau saya di angkatan kelima.
0: Oke, okay. Gitu. Itu tahun angkatan kedua, angkatan kelima berarti tahun
2: kita lebih ke arah di generasi keberapa kita itu ngumpul jadi satu di tahun itu gitu teh.
0: Gitu.
1: Pertama
0: ya,
1: kali datang gatheringnya kapan gitu.
2: Ya, betul.
0: Iya. Sebetulnya komunitasnya udah ada dari tahun 21 tahun yang lalu. Luar biasa ya.
1: Betul.
0: Aduh, ngapain aja sih kalau lagi gathering?
1: Terutamanya pasti main ya.
0: Pasti main.
2: Agenda utama
0: agendanya pasti main. Terus di mana? Ada perangkat yang disiapkan, lain hal sebagainya, di satu tempat kah?
1: Kalau untuk perangkat, kita memang itu community effort ya. Jadi okay, memang kan gamenya ini kan kita main di Steam ya, di PC gitu. Mm-mm. Kan. Jadi ya terutama kan banyak member-member kita itu biasanya ya yang di Bandung ini kuliah gitu, yang memang yeah, mahasiswa. Jadi biasanya sudah punya laptop masing-masing gitu. Mm-mm. Jadi nanti memang kita hanya ini aja, pada saat tiap kali gathering,
0: okay,
1: si ini bawa laptop, ayo udah kita mabar gitu.
0: Oh,
1: intinya gitu.
0: Setiap minggu di satu tempat ketemunya?
2: Kebetulan kita tuh ada dua tempat, tapi untuk sekarang lebih seringnya di Lodaya teh, di Jalan Tongkeng. Di nama tempatnya Electric House sekarang.
0: Oh gitu.
2: Ya betul. Gak jauh dari, kalau lokasinya tuh gak jauh dari Samsat, daerah situ teh, daerah si Lodaya Jalan Tongkeng itu.
0: Berapa banyak membernya?
2: Wah, itu kalau ditanya

0: berapa banyak KTB
1: ya? Depends. Kalau kita maksudnya yang secara rata-rata mingguannya datang, uh-huh. Nah itu kira-kira 15-20 ya, orang.
0: Puluhan lah. Okay.
1: 15-20.
2: Tapi total?
1: Tapi kalau misalnya WhatsApp group ya, misalnya WhatsApp misalnya group. WAG kita isinya yeah. berapa itu?
2: Bikin nge-lag handphone sih.
1: Kalau lagi ada yang diomongin.
0: Iya, ada yang diomongin pasti itu.
2: Karena semua nimbrung ya.
1: Iya, yeah, betul.
2: Biasanya apa sih yang diobrolin?
0: Kita bisa
2: yang dibahas
0: ya, lebih sebenarnya kalau lebih ke arah tekennya mungkin ada ya teh. Mm-hmm. Jadi untuk ngobrolin secara mekanisme atau cara bermain kita masing-masing juga mungkin bisa diobrolin di dalam WhatsApp. Cuman di out of topic pun kita tetap bincangkan di
2: banyakan
0: dalam.
2: Banyakan gibahnya, banyakan ngobrolin tekennya nih.
1: Bacana, lebih banyak
2: bacana. Banyak bacana ya, gitu. Ya. Yang pasti orang Bandung, harus orang Bandung.
0: Orang kebetulan kita juga di KTB tidak selalu orang Bandung teh, ada juga orang yang dari luar Bandung, mereka kebetulan main Tekken dan lebih sering main Tekken juga kemungkinan ya. Mereka join KTB pada akhirnya. Itu juga ada yang dari Kalimantan, ada dari Pulau Sumatera pun ada, Lampung itu juga ada gitu.
1: Jadi kan sebenarnya kalau tadi bilang harus Bandung itu karena memang pada saat berdiri gitu kan, sampai kira-kira 2015 itu namanya komunitas Tekken ini itu memang biasanya terbatas di kota-kota gitu kan, karena pertama secara nature-nya game fighting ini gitu kan, itulah game fighting termasuklah Tekken, termasuklah Street Fighter gitu kan, yang pernah itu ini bisa dibilang game sulit, terutama karena pada saat itu kan game arcade ya, game dingdong gitu. Kalau mau belajar aja mau masuk ke koin gitu kan, yeah. kayak harus bayar. Jadi memang bukan game yang gampang jadi jagonya, kira-kira begitu. Jadi kalau dibilang khusus orang Bandung saja, memang ya karena waktu itu yang bakal join sama kita biasanya yang lagi kuliah di Bandung gitu kan, okay. Anak Unpad, anak ITB gitu, yang lagi oh ada ya di Bandung ini, oh mau dong gitu ikut, terus nanti belajar-belajar, biasanya nanti udah pulang ke Jakarta dan bekerja pun ya masih stay in touch sama kita gitu.
2: Oke, okay. Atau mungkin bikin komunitas lagi di sana.
1: Bisa, ada juga yang ikut join sama anak-anak Jakarta gitu.
2: Kayak oke okay lah kalau misalnya main dingdong itu kan punya apa ya? Ada teknik-teknik deh. Ada yang jago, ada yang amatir, ada dia kok menang terus sampai satu koin aja bisa main beberapa waktu gitu. Ada yang kalau yang lagi belajar satu koin satu menit beres. Selesai gitu. Sharing juga enggak sih?
1: Oh iya.
2: Karena kan betul. Terus kan medianya tuh beda nih. Dingdong tekniknya kayak gimana gitu. Ketika sekarang udah di laptop tekniknya beda lagi gitu. Enggak sampai keyboard, enggak sampai perangkat laptop itu jadi bubuk kalau misalnya kesel kalah dan sebagainya gimana nih?
0: Izin ya.
1: Mangga.
0: Kebetulan di KTB juga kita enggak tertutup sama sekali teh. Jadi kita buat yang player baru ataupun player lama, kita benar-benar saling mencoba untuk membantu supaya mereka juga skill up di kita gitu. Di kita juga kebetulan ada sistem coaching juga teh. Jadi kayak kita tetap mengajarkan mereka cara bermain yang baik dan benar gitu. Jadi kita juga sebenarnya itu dipegang sama ketua kita. Jadi yang megang anak-anak baru rata-rata sama dia. Jadi nanti sama dia, baru nanti sisanya bakal mencar sama bisa dibilang mentor-mentornya masing-masing lah gitu.
2: Ada
0: nanti
2: mentor-mentornya lagi.
0: Bisa dibilang patokan mereka belajar ke satu orang itu supaya fokus gitu, bisa dibilang kayak gitu.
2: Ada
0: kayak
2: ada gitu. Coaching class gitu ya.
0: Ada teh, ada.
2: Ya memang diberikan. Ini kalau pendengar bisa lihat nanti di medsosnya Pro 1 RRI Bandung, Kak Kevin sedang menjajarkan atau mengeluarkan alat perangnya.
0: Iya betul.
2: Ada apa aja sih Kak?
1: Nah, jadi tadi kan kita bilang ya kayak kalau di dingdong itu memang ini ikhlas sendiri mainnya bukan pakai yang seperti ini gitu kan. Jadi kan memang ada yang berangkat itu masih seperti stick dingdong jadinya. Kita bilangnya arcade stick gitu.
2: Ikhlas kebagian ngikutin ada di era zamannya main dingdong gak sih?
0: Kalau main dingdong kepegang tapi gak yang sampai
2: dingdong dulu gitu, gitu. Dingdong dulu banget kan tuh gede banget ini mesinnya.
0: Betul. Kalau itu mah kayaknya enggak begitu
2: alamannya.
0: Enggak begitu lah ya.
2: Sekarang mainnya di dengan media apa nih?
0: Kebetulan kalau Ikhlas sendiri sebelumnya pakai controller juga, pakai stick PS dulunya. Cuman terakhir belakangan karena sempat ada kerusakan sama controller yang sebelumnya, akhirnya memutuskan untuk beralih ke controller masa depan disebutnya gitu. Jadi ada, dia lebih bagus lah.
2: Apalagi lebih proper. Gitu ya.
0: Gak dibawa teh, kalau dibawa mah dikasih tunjuk.
2: Yang sekarang Kang Kevin bawa apa nih?
1: Ya, jadi maksudnya tadi kan memang apa yang si Teteh bilang bahwa kan dulu ada ding-ding-ding-dong, kontrolnya ya begitu gitu kan. Tapi kan kayak saya kan tumbuh besar PS1 gitu kan. Jadi saya senangnya yang seperti ini gitu. Saya senang seperti ini. Jadi ini kalau ini kita bilangnya kan gamepad ya, kita atau stick-stick gitu kan. Main stick. Ya itu tidak masalah gitu. Jadi seperti Ikhlas, dia mainnya apa ya itu yang kita sebut hitbox gitu kan. Itu itu mirip sama seperti kan kalau dingdong ada ininya joystick yang gede kan. Nah, kalau punya Ikhlas itunya dibuang. Jadi seperti keyboard tapi tombol yang kanan nih yang di dingdong itu ditaruh juga buat di atas kiri bawah kanannya gitu. Jadi gitu, ini
2: si jari juga terlatih ya.
0: Betul. Gitu, ya. Jadi kayak main piano sebenarnya.
1: Kok dulu salah satu player kita yang jago emang pianis.
2: Oh iya. Artinya di komunitas Tekken Bandung ini mereka datang dari berbagai macam latar belakang dong.
1: Betul, betul sekali.
2: Aduh.
1: Sangat beragam kita mah.
2: Pianis sambil nge-arrange
1: ya, dia biasanya ini sih yang ngelesin anak gitu. Biasanya ngelesin kursus dia.
2: Aduh luar biasa dia. Apa sih bukan kendala ya. Pernah ada di titik bosen enggak?
1: Pasti.
0: Kalau itu ada teh,
2: ketika
0: jujur ada.
2: Main game ada bosannya?
0: Ada kita punya limit.
2: Oh iya.
0: Iya. Kita punya limit.
2: Bukannya main game itu untuk refreshing ya?
0: Gimana?
2: Tapi kalau jadi hari-hari kan jadi bosan juga kan?
1: Jadi kan gini ya teh ya. Kalau teteh nanti mau coba lihat lebih jauh gitu kan di YouTube ada video esai tentang fighting game gitu kan secara khusus, itu bisa Tekken, bisa Street Fighter tadi. Itu ada yang menganalogikan main game fighting itu, belajar game fighting itu seperti belajar alat musik. Jadi apa namanya, ada learning curve-nya itu bisa dibilang sulit, tetapi pada saat kita akhirnya bisa, satisfying gitu. Nah, jadi memang pada akhirnya kan kalau game yang biasa kita katakanlah Final Fantasy atau apapun game itu kan banyak yang menyelesaikan story-nya gitu kan, ngalahin raja terakhirnya. Banyak kepuasan yang kita dapat dari Tekken ini, dari game fighting itu, karena kita kayak sadar, ih aing makin jago gitu.
2: Oh iya,
1: ya. Iya. Gitu. Jadi memang kayak saya sangat ini ya, saya sangat mengendorse anak-anak muda gitu kan. Ya saya juga main Mobile Legend kok gitu kan. Saya juga main game mobile itu saya juga main, tetapi kayak coba deh gitu, kalau memang ada ini iseng aja lihat fighting game, karena dibandingkan sama game yang lebih populer yang team based gitu, yang mainnya bareng teman tim itu, fighting ini kan satu lawan satu ya teh ya. Nah, jadi di situ pada saat kita kalah, kita dipaksa, itu maneh, salah maneh gitu, enggak bisa lagi nunjuk teman aing dodol gitu. Teman aing
0: egonya enggak ini ya.
1: Enggak bisa gitu. Kita bakal jadi dipaksa buat wah.
2: Ya kalah ya berarti
1: iya, kenapa?
2: Yang salah.
1: Iya,
0: jadi enggak bisa jadi
1: siapa gitu. Jadi kayak kita selalu nge-encourage kulturnya ya. Oh kalah, coba sok lihat replaynya tadi mana salahnya kenapa? Gitu. Kan ada replaynya.
2: Sampai sedalam itu artinya terbentuk juga nggak sih karakter kita, karakter dari games kelihatan nggak karakter tiap-tiap player?
0: Oh iya, itu kelihatan banget ya malah.
2: Oh iya.
0: Oh itu sangat malah personal. Malah sifat-sifat mereka di dalam game tuh keluar semua. Jadi mereka keluarin di dalam game. Jadi kita tahu sifat mereka aslinya gimana.
2: Yang merker doang, yang banyak ada, ngalah.
0: Bener. Itu ada kelihatan teh.
1: Itu kita misalnya nih ya. Ada kan kalau Tete kan kalau tahu Tekken 3 kan pasti tahu King gitu kan atau Eddie gitu. Misalnya ini ada kita nonton dua video, dua-duanya main King gitu kan. Tapi kalau misalnya saya nonton itu ada teman saya di situ, ah ini Eta mah si Unggul gitu. Jadi tanpa belum lihat nih nama yang main siapa, ini mah si Unggul gitu misalnya gitu.
2: Oh udah ketahuan. Gitu.
1: Iya, kebiasaannya terus kayak ini mah ini maju mulu, ini mah siapa gitu.
0: Kayak gitu-gitu tuh kelihatan juga teh lama-lama.
2: Artinya sih strateginya udah bisa kita baca dan kita cari celah untuk bikin mereka
1: Iya, jadi ya, betul. Bahkan ya, bisa dibilang kayak pada saat titik tertentu, di level tertentu itu namanya main fighting game itu udah kayak baca pikiran gitu. Jadi kayak karena dia gamenya ada di fase yang gak semuanya bisa direaksi, tetapi kita harus mencet duluan sebelum itu kejadian, karena kita tahu, oh abis ini dia ini gitu.
0: Iya, jadi kesannya kayak dipaksa jadi Mama Lauren gitu teh.
2: Kira-kira. Tiba-tiba nebak-nebak gitu. Tiba-tiba cosplay psikolog gitu ya.
0: Betul. Benar.
2: Aduh, seru banget. Anda mendengar yang ingin bertanya berkaitan dengan komunitas Tekken Bandung, boleh ya di 0811-220-9760. Saya ibu-ibu yang main Tekken dulu sih, zaman dulu itu tahun 90 kan main Dingdong. Iya, saya nganter adik saya, bahkan saya juga main. Tapi ya nggak games fighting juga, tapi familiar dengan Tekken ini. Malah di awal Tekken ini orang ini komunitas orang berantem apa ya gitu. Penasaran juga. Ada yang mau bertanya boleh di 0811-220-9760, boleh ngobrol langsung juga untuk WhatsApp dan WA call-nya di 0811-220-9760. Kita rehat sejenak ya untuk menyampaikan beberapa informasi dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
3: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut patroli cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.

0: Bandung malam ini.
1: Dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, obrolan dengan teman-teman komunitas tuh pasti lebih seru kalau di darat. Tapi ada bahasan juga yang tentunya perlu Anda tahu, pendengar, bahwa tadi kan belum selesai nih, kalau lagi jenuh, berapa lama sih jenuhnya? Terus kebanyakan tiap-tiap orang tuh kan beda-beda cara jenuhnya. Ada yang tidur, bahkan gak nyentuh game sama sekali. Yeah. Ada yang justru refreshingnya dengan main game, tapi beda jenis. Ini kalau kebanyakan yang mana nih? Kak Kevin sama Kak Ikhlas sendiri, kalau lagi butak banget.
2: Kevin dulu deh.
3: Oh, kalau saya yang pertama tadi, istilah kata nih, kalau kita ngomongin PS1 aja ya. Wah, saya capek main Tekken. Main Harvest Moon.
1: Saya main Harvest Moon itu. Sampai punya kebon loh. Sampai susah nih ngasih makan ayam, gimana caranya, yang mana dulu. Tetamatawa. Kalau Ikhlas sendiri?
2: Kalau Ikhlas sendiri belakangan ini kebetulan ada jadi vokalis lah. Jadi vokalis band, jadi
1: ngeband. Jauh ya. Tapi sambil tetap
2: main. Stres tetap jalan di game.
1: Tetap ngegame, tetap vokalis, tetap, karena memang basic teman-teman dari komunitas Tekken Bandung ini latar belakangnya beda-beda. Seru ya, ada yang main piano, ada yang vokalis, ada yang main Harvest Moon. Tapi serunya dari sekian banyak pecinta Tekken lah ya, ada apa ya, semacam turnamen gitu yang diadakan dan rutin dilakukan?
2: Kalau turnamen kita diusahakan lah ada tiap minggu gitu teh. Kalau
1: turnamennya tiap minggu?
2: Diusahakan. Diusahakan, soalnya kita ada teman yang benar-benar mengusahakan untuk memberikan proposal ke tiap-tiap kafe supaya bisa diadain.
1: Artinya turnamen minimal sebulan sekali wae mah ada.
2: Oh, ada
1: ya. Pasti itu bisa dipastikan ya. Gimana sih mekanismenya ketika turnamen itu? Terus si yang menang dapat apa?
2: Kalau mekanisme turnamen biasanya kita paling banyak kita menunggu di 36 peserta deh. Utamanya gitu.
1: Itu cepat gak sih nunggu 36? Atau mungkin bahkan sejauh ini over target lebih dari 36?
2: Oh, kalau over target mah kayaknya sering banget deh.
1: Oh iya?
2: Iya, lower target pun sering. Jadi tiba-tiba kayak kita banyak yang daftar nih teh turnamen, itu juga gak nutup kemungkinan kayak player-playernya tiba-tiba, aduh Kang punten gak bisa datang, saya lagi ini, lagi itu.
1: Dihamin sering. Berapa jam
2: ya? Ya, itu teh sering banget gitu teh. Oh, gitu. Terus kalau gitu, untuk mekanisme turnamen nungguin lama apa enggaknya, kita bener sebenarnya kayak kalau sekali turnamen tuh bisa 3 laptop gitu teh. Jadi kalau sekali main 6 orang gitu kayak cepet banget gitu. Terus kita juga yang kalah gak langsung kalah teh. Jadi yang kalah tuh bakal turun di bracket bawahnya. Nah, jadi di bracket bawah itu masih punya kehidupan,
1: masih
2: gitu.
1: Masih ada nyawanya ya,
2: ya titik gitu, betul. Ya. Betul. Gitu.
1: Aduh,
2: ya,
3: jadi kalau itu apa yang konsep tadi itu emang dibilangnya double elimination.
2: Double elimination.
3: Okay. Ya, jadi kalau yang main di awal nanti yang kalah semua lari ke yang namanya loser's bracket gitu. Nah, cuman nanti loser's bracketnya kalau menang-menang nanti ujungnya ketemu sama yang menang-menang di atas. Nah, cuma kalau nanti ketemu nih grand final gitu kan, yang atas punya 2 nyawa, yang bawah harus menang 2 kali gitu.
2: Itu.
3: Nah, karena yang ini kan dia udah pakai nyawanya 1. Yang atas kan masih sehat gitu.
1: Aduh, seru ya, seseru itu ya.
3: Seru.
1: Selain apa ya, kalau misalnya kita bicara tentang komunitas, kemudian ada apa ya, ada semacam goalsnya sendiri, ada apa ya, terjadwal, terprogram, pokoknya harus begini, ada target tersendiri nggak sih untuk komunitas Tekken Bandung sendiri?
2: Kalau target kita nggak pernah
3: masuk sih,
1: santai
3: itu
2: personal. Biasanya kita lebih condong kalau misalkan ada yang benar-benar niat belajar.
3: Ya.
2: Jadi nanti kita benar-benar bantu dia juga.
1: Oh gitu.
3: Aing pengen pisan deh juara di Jakarta.
2: Ya,
3: biasanya gitu. Kayak gitu disupport, dibantuin.
2: Disupport banget gitu sama kita gitu.
1: Luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di 0811-220-9760. Ada Kang Rizky di Antapani. Saya suka main Tekken tapi masih pemula.
3: Oh, sok mangga.
1: Kalau mau gabung ke KTB, apa harus jago dulu atau pemain baru juga bisa?
2: Wah, kita mah gak mandang jago teh. Kita mah mau dari nol besar pun kita bimbing. Kita bantuin.
1: Nol besar PAUD. Rens, usia? Anak sekolah?
2: Gak masalah kita gak matok umur berapa. Bahkan kita punya dulu dulu SMP. Ada SMP anak teh SMP. Dulu kita anak SMP
3: masih main sampai sekarang lumayan jago kan yeah. Main Armor King kan
2: ya yeah, terus ada juga sekarang anak SMA juga ada gitu. Bagian kita juga ada
1: syaratnya
2: tidak bersyarat sama sekali
1: tidak bersyarat ya yeah. Kayak mau ngeredit motor gitu
3: ya ada syaratnya mau datang
2: yeah, yeah, iya salah satunya itu ya salah satunya itu mau datang
3: atau kalau sekarang kan sudah ini ya sudah teknologi
2: betul.
3: 2026 ini teh
1: 2026 mau 2027 3 bulan lagi loh
2: iya betul
3: kita tuh seringan online pakai Discord pakai
2: Discord di Discord kita pun punya Discord sebagai channel, wadah untuk player-player Bandung yang mungkin pingin
3: belajar
2: gitu juga ada
1: boleh tuh ya Kang Rizky boleh langsung di tanya IG
2: ya IG bisa lewat IG bisa banget bisa banget
1: IG-nya apa nih
2: bisa banget KTB aduh lupa
3: pokoknya kalau kita ngetik KTB Tekken Bandung ada
1: KTB Tekken Bandung jadi Kang Rizky boleh cari aja search aja KTB Tekken Bandung boleh deh tanya-tanya di situ sampai berbusa
2: tanya bener teh jadi Instagram kita tuh KTB underscore Tekken
1: KTB underscore Tekken sampai bebusa deh jempol copot deh tuh jelasin ya kak Ikhlas ya ada juga Dimas di Buah Batu kalau kegiatan KTB biasanya apa aja apakah cuma main bareng atau ada latihan dan juga turnamen
2: baru
1: boleh dijawab aja deh
3: iya jadi kalau untuk kegiatan kita tentunya gathering buat mabar gitu kan tapi pada saat
1: pasti ngumpul ya seminggu sekali ya
3: pasti seminggu sekali hari Jumat malam gitu
1: Jumat
3: kan
1: Jumat malam
2: di Electric House,
1: Jalan Tongkeng.
3: Atau nama lainnya Kuna Coffee.
2: Kuna Coffee ya.
3: Dia juga karena dia karena ada masih, studio sih. Tapi dia juga jualan kopi. Teman kita juga yang punya
2: masih
1: main juga.
2: Main juga.
1: Luar biasa. Apa tadi pertanyaannya?
3: Ya kegiatan lainnya kalau gathering
1: turnamen-turnamen ada ya pasti.
2: Turnamen-turnamen pasti ada. Kita selalu ada informasi tiap minggu kalau ada turnamen udah pasti kita bakal announce langsung di WhatsApp kalau WhatsApp. Kalau di Instagram
1: terus ngintip IG
2: ada.
1: Ya.
2: Ya, Instagram story-nya, juga ada. Pasti selalu akan di follow up di up juga di Instagram.
1: Nih, ada juga Fahmi di ujung Berung. Penasaran nih saya apa yang bikin teman-teman KTB tetap konsisten main Tekken di tengah banyaknya game baru sekarang. Senyumnya senyum Kak Kevin nih agak beda nih.
3: Ada
1: senior mah beda wayahnya sirinanya.
3: Ya, jadi memang saya senang ini kan nonton
1: padahal video main SI. Harvest Moon juga loh.
3: Iya. Ada video essay yang menarik nih tentang fighting game ya. Mm-mm. Dan saya rasa ngena ke banyak orang yang akhirnya jadi pemain Tekken atau fighting game yang sampai ada kan senior saya udah 45 juga 46 masih konsisten mainnya fighting game gitu. Nah, jadi
1: OTW 50 kita masih main Tekken.
3: Paul shout out. Bos Paul. Nah, jadi itu dia bilang di video essay yang saya tonton itu. Teteh tahu anime kan ya, anime. Nah, jadi dia mengemasnya dia bilang fighting game itu anime gitu. Jadi karena saya bilang tadi kan di mana di kala game lain itu targetnya namatin raja bos terakhir, namatin story-nya gitu kan, menyelamatkan dunia gitu kan. Kalau fighting game ini nanti kepuasan utamanya tuh aing teh jago gitu atau aing menang di Jakarta gitu atau menang di Bandung gitu. Jadi kenapa dibilang fighting game itu anime? Karena kan kayak kalau kita nonton Tsubasa aja gitu kan. Yeah. Target Tsubasa apa sih? Juara dunia gitu kan. Dia pengen menang Nankatsu nih mau juara ini kejuaraan nasional gitu. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya lama main long time player gitu Tekken itu karena relate sama itu gitu kayak fighting game is anime. Oh, aing pengen hidup aing kayak anime gitu. Misalnya gitu.
1: Banyak jadi dengan main Mario Bros ya udah dapat oh udah raja besar ya udah gitu.
3: Iya,
1: selesai gitu. Deng deng deng deng deng deng.
3: Iya. Dendet.
1: Ya tet tet tet. Ah, kenapa jadi kita?
3: Mario.
1: Mario Bros ada juga Teh Nadia di Cimahi. Kalau pemain baru sering kalah saat mabar, apakah di KTB ada teman-teman yang bantu belajar teknik dan strategi bermain?
2: Tentu ada, salah satunya saya.
1: Wah, ini coach ya, ya saya, coach Ikhlas.
2: Saya sebetulnya sebagai asisten teh.
1: Asisten coach.
2: Iya, asisten coach. Jadi coach sebenarnya Canka sebenarnya. Ya,
3: gitu. Canka.
1: Ada pengalaman yang unik nggak sih ketika coaching?
2: Kalau coaching rata-rata ya itu teh yang merkedoang. Banyak banget ya, kayak udah dikasih tahu A tapi dia ngelakuin B, tapi itu mah kayaknya pada dasarnya manusia emang seperti itu gitu.
1: Terus kalau udah kalah nyalahin coachnya. Ya.
2: Ada juga yang kayak gitu.
1: Ada juga.
3: Ini saya ada cerita dari coach Canka ya, dari head coachnya ini ada cerita dari masa lampau, masa SMS teh. Jadi jadi masih di mana itu kan ada yang niat belajar nih ya.
1: SMS yang masih 350 ini
3: 350 itu kosong apa Asia
1: betul.
3: Itu pernah ada yang mau belajar sama dia gitu kan, nanti Sabtu latihannya coach gitu, oke nanti SMS aja gitu kan. Tiba-tiba dia lagi tidur Sabtu pagi jam 6 udah ada yang SMS, coach kenapa aku di depan, hah, jam 6 pagi.
1: Saking mau
2: latihan lah sih. Pengen aja itu sering banget ini.
3: Datang bomi ayam.
1: Itu ininya
3: upetinya.
1: Upeti. Aduh. Ada Aldi di Kircon.
2: Wah, Kircon saya teh.
1: Orang Kircon. Saya bingung milih karakter di Tekken, artinya udah main dong.
2: Iya, betul.
1: Kalau udah bingung, kalau saya kan enggak ada bingung orang. Lupa lagi pemain di Tekken. Apakah di KTB bisa, biasanya ada pemain yang bantu untuk pemula menemukan karakter yang cocok?
2: Kebetulan saya juga bisa bantu kayak itu teh. Untuk masalah menemukan karakter di Tekken, kebetulan Tekken juga menentukan cara berpikir mereka teh. Jadi kalau karakter itu bisa menyesuaikan sama diri dia, berarti karakter itu cocok sama dia gitu.
1: Jadi kita bisa lihat enggak sih kalau misalnya karakter orang tuh ketika si orang A milih karakter di Tekken A juga gitu, berarti enggak jauh beda nih karakter si Tekken sama si yang playernya ya, gitu.
2: Itu bisa diambil kesimpulan juga sebenarnya.
1: Oh, gitu.
3: Kalau saya pribadi, saya di kubu yang agak berbeda sama kan. Kalau dia kan logis ya. Kalau saya di kubu yang bilang, pilih yang menurut kamu paling keren.
2: Itu juga bisa.
3: Karena
1: konteks kerennya dari mana?
3: Kita suka liatnya gitu. Kayak menurut kita teh gagah gitu. Ini ayam pisan gitu, keren gitu. Ini kayak petinju gitu kan. Ini si King keren gitu, gulat gitu kan. Karena kenapa saya bilang gitu? Tadi saya pas di darat ya, bukan pas on air. Tadi kita cerita. Pada saat belajar tuh kita bakal harus nelen, kalah 50 kali berturut gak menang sama sekali.
1: Duh, udah harus bayar, kalah pula.
3: Kalau kita gak suka sama karakternya, gak kuat. Itu kalau saya ya gitu.
1: Dipaksain untuk paham dulu. Karena kan banyak ya tokoh di Tekken ini. Betul. Banyak
2: diparodikan
1: banget.
2: Diparodikan ya.
1: Karakternya banyak banget.
3: Betul.
1: Harus pelajarin satu-satu gak sih?
2: Kalau dipelajari satu-satu
1: untuk kita jadi winner misalnya, jadi
2: kalau di scene kompetitif ya teh wajib.
1: Udah.
2: Kompetitif wajib.
1: Udah kayak ujian negara enggak sih?
2: Betul. Itu diwajibkan sekali teh itu.
1: Makan. Aduh ya Allah. Sampai segitunya ya udah kayak ujian.
2: Iya. Betul.
1: Ya kalau mau menang ada harga yang harus
2: dibayar
1: ya. Betul. Dan dibayar ya melototin karakter-karakternya di itu tadi. Selain soal game, ada Fikri di Gede Bage. Apakah KTB juga menjadi tempat untuk nambah teman dan membangun relasi dengan sesama gamers?
2: Betul, bisa. Itu bisa banget. Sedangkan kita juga gak pernah nutup kemungkinan dari mana pakai gimana gitu ya. Jadi kayak mau datang aja. Kadang juga kita gak main teh.
3: Saya udah seminggu lebih banyak main Mabar Mobile Legends.
2: Iya, kayak gitu-gitu tuh gak nutup Tekken. Kemungkinan. Jadi kita pun kayak ngumpul gathering di tempat gathering juga. Kayak kita akhirnya mau ngobrol gitu, nongkrong-nongkrong.
1: Cuman sekedar ngopi-ngopi aja.
2: Iya.
1: Bahas gitu. Macetnya Kota Bandung gak? Cukup aja ya. Kalau kata Kang Kevin dan Kang Ikhlas, apa pengalaman paling seru selama bergabung?
3: Duluan deh. Pribadi ya, apa harus konteksnya pas lagi ngumpul atau gimana?
1: Berbagai macam konteks, boleh pribadi boleh, lagi ngumpul boleh.
3: Jujur kalau saya pribadi, itu istilahnya pengalaman saya sama Tekken-nya sendiri gitu ya. Saya ke Perancis.
1: Serius? Dari Tekken?
3: Sebenarnya enggak, jadi istilah kata memang lagi ada kakak saya yang tinggal di sana. Jadi kayak emang yuk liburan yuk ya. dimodalkan. dan kebetulan itu kayak kakak saya kan bukan di Perancisnya, jadi saya agak nyebrang Eropa lah gitu. Jadi itu demi Tekken.
2: Dan itu kebetulan lagi ada turnamen Tekken gede gak sih?
3: Karena saya bela-belain karena turnamen Tekken. Jadi di situ saya ngerasain level dunia. saya main nama pro player Jepang namanya Chikurin gitu kan. Wah itu nggak kelawan teh.
1: Chikurin kalah.
3: Iya, Chikurin bener. Itu bener teh.
1: Chikurin jadi Chikurin kalah.
3: Nggak dapat satu ronde pun saya nggak dapat.
1: Apa yang bikin mereka bisa juara?
3: Saya rasa mah
1: karena
3: salah
1: produk gamesnya dari di mereka
3: karena Jepang gitu,
1: enggak gitu juga sih ya.
3: Iya, intinya sih saya yakin dia 10 kali lebih banyak main Tekken dari saya satu gitu kan, sama ya pemahamannya jauh lebih dalam gitu kayak saya rasa salah satu yang paling penting ya, tadi kan saya kita udah ngobrol ya, kayak dia paham betul kalau di jarak segini karakter saya nggak bisa apa-apa misalnya apa tidak sakit, damage-nya tidak sakit lah di sini, jadi dia tidak ngambil yang resiko di situ gitu, jadi dari sisi strategi pun saya sudah kalah di level strategi saya sudah kalah gitu.
1: Kalau dari Kak Ikhlas sendiri,
2: kalau pengalaman paling seru banyaknya jadi caster teh. Caster di Tekken, jadi hampir semua turnamen Tekken kan ada si komentatornya tuh. Nah rata-rata itu saya yang ngambil jatah. Jadi hampir di Bandung mah saya casternya. Dan pengalaman-pengalaman caster tuh banyak banget gitu. Jadi kayak itu pengalaman yang cukup banyak sampai akhirnya bisa punya banyak pengalaman untuk bisa ngobrol lancar di suatu turnamen tuh pengalaman bagus buat saya.
1: Mana lagi? Oh, udah terjawab deh. Ah, ada Rian di Cibiru. Ya, ini mah belum baca lagi. Kalau saya dan teman-teman tertarik, saya dan teman-teman.
2: Oh, rame nih.
1: Jangan keroyokan.
2: Rame.
1: Kalau saya dan teman-teman tertarik gabung di KTB, cara ikut komunitasnya?
3: Follow Instagram aja. Terus di message aja.
1: Di message aja sampai bebusa deh, copot deh jempol tuh di situ. Ya. Apakah ada kegiatan rutin yang bisa kami ikuti?
2: Tadi. Ya itu salah satunya.
1: Datang ke Jalan Tongkeng Kuna Cafe Space di Jalan Tongkeng. Ngumpul setiap Jumat malam.
2: Betul.
3: Biasanya sore udah ada yang
2: standby, kadang ada habis Jumatan udah nyampe teh.
3: Iya, yang belum kerja kuliahannya mah udah di situ.
1: Sampai malam. Itu biasanya ngumpul sampai jam berapa?
2: Wah, pernah kejadian sekali waktu kita sampai jam 2.
1: Enggak tutup tuh toko, tuh kafe.
2: yang punyanya main juga. Kebetulan kita juga sebenarnya ada juga di luar di Jalan Tongkeng itu teh. Dia ada di Cimuleuit juga.
3: Cimuleuit dekat Unpar.
2: Dekat Unpar. Gitu. Cuman kebetulan karena beliau teman kita renovasi satu itu, kedua dia juga lagi main yang lain juga.
3: Hobinya main kartu
2: yang tadi. Yang tadi.
1: Main kartu.
2: Iya, tadi.
1: Tetap aja main games juga ya, untuk refreshing-nya ya.
2: Iya.
1: Aduh.
3: Emang circle-nya udah begitu tuh.
1: Circle-nya udah begitu.
2: Gak jauh-jauh kita pasti.
1: Tapi ya believe it or not ya, orang main game tuh pintar-pintar loh secara akademisi. Setuju gak sih?
2: Gimana ya?
3: Saya mau mengatai dia tapi tidak enak.
1: Gimana? Bocorin.
3: Gak apa-apa.
2: Serius.
3: Kuliahnya dua kali.
1: Gimana? Kuliah dua kali tuh? Dua gelar?
2: Oh enggak teh, satu gagal malah.
1: Gara-gara games.
2: Iya, bisa dibilang satu itu, kedua karena terlalu ini teh, terlalu mencintai seseorang berlebihan.
1: Wow. Aduh, saya gak bisa berkata-kata nih.
3: Gitu.
1: Curcol. Tapi seru sekali ketika memang dunia games ini dibawa ke kehidupan hari-hari. Artinya ada pembentukan karakter di situ. Ada hal-hal yang bisa dipetik dari setiap game. Gimana kita bisa baca karakter orang. Betul. Itu dari bahkan dari Tekken mah banyak hal bisa didapat ya. Karakter orang. Tiba-tiba jadi dukun gak sih?
2: Yang tadi teh, kalau misalkan kita di tiap turnamen tuh jadi dipaksa kesannya jadi Mama Lauren.
3: Iya. Okay. Jadi kayak approach-nya masing-masing teh. Kan tadi saya bilang ya.
1: Cara
3: kayak
1: orang duduk aja udah tahu ini masih imak.
3: Iya. Iya. Kadang kan kalau kita mainnya sampingan, kalau turnamen kan sampingan ya. Kalau yang normal kan kita online gak kedengeran ya. Tapi kalau kita sampingan teh, kita bisa ngeliat ini orang misalnya mainnya belum main aja udah gini.
2: Ada tuh yang gitu-gitu, senang
3: mencet nih gitu. Iya, jadi gitu-gitu ada. Oh berarti saya bikin gini pas dia gimana gitu.
1: Sampai segitu.
3: Iya,
1: gitu banget ya. Berarti Jumat besok ada ngumpul juga nih.
2: Ada. kita tiap Jumat akan selalu ada di Jalan Tongkeng. Jadi turnamen? Turnamen kita ada di
3: Kalaras.
2: Di Kalaras Kopi.
3: Weekend ini, buat
2: weekend ini kita.
1: Sabtu ini.
2: Ya, Sabtu ini. Itu kita start jam 12.
1: Siang.
2: Siang.
1: Siang sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
2: Betul. Sampai bawah, sampai bawah.
3: Kalaras Kopi mah sampai tutup.
2: Iya, betul.
3: Sampai tutup. Kita tamu di situ.
2: Iya.
1: Yang tutupnya jam 10.
2: 10-an kayaknya teh.
1: Masa malam minggu tutup jam 10 ya.
2: Tapi kebetulan teh Kalaras itu gak jauh dari tempat kita gathering. Jadi dari situ pun kita bisa
1: geser, melipir,
2: iya.
3: Balik lagi ke base
2: bisa
3: camp.
2: Geser kita ke base camp. Aduh, gitu.
1: Seru banget. Boleh deh, ada mungkin hal yang mau disampaikan dari komunitas Tekken Bandung, dari Kak Kevin, dari Kak Ikhlas untuk pendengar Pro 1 RRI Bandung, bahkan mungkin ajakan untuk jadi membernya komunitas Tekken Bandung.
3: Oh ya, ya jadi. Ya ayo main Tekken.
1: Ayo main Tekken. Tekken,
3: iya. Yeah. Kayak apa ya, kalau saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi gitu tadi. Ya memang saya juga suka main yang game HP itu, yang Mobile Legends itu gitu kan. Tetapi saya rasa kayak ini ada manfaat dan kesenangannya tersendiri lah yang khusus Tekken dan game fighting ini. Jadi yuk coba
1: gitu. Oke, aja closing lah. Statement okay. Dari Kak Ikhlas, kenapa orang Bandung harus main Tekken?
2: Kenapa orang Bandung harus main Tekken? Karena Tekken punya satisfied-nya sendiri untuk diri sendiri juga gitu loh. Jadi buat teman-teman yang mau join KTB, join aja. Kita gak pernah tertutup, kita akan selalu terbuka untuk orang-orang yang mau join gitu loh.
1: Luar biasa, uji mental yang sesungguhnya bukan hanya berjalan dan nyetir jalan lewat kopok. Benar. Tapi masuk komunitas Tekken Bandung juga uji mental sesungguhnya sih. Luar biasa, hatur nuhun pisan. Aduh, satu jam itu gak kerasa ya. Gak satu jam sih, 45 menit gak kerasa ya. Ngobrol sama Kak Kevin sama Kak Ikhlas berkaitan dengan Tekken. Oh, Tekken ternyata seperti itu. Dengan ngobrolnya sama ibu-ibu lagi.
3: Tapi pemain Harvest Moon.
1: Tapi permainan Harvest Moon sampai punya 120 ayam. Hese marabanana. Terima kasih mendengar untuk Kak Kevin, Kak Ikhlas, hatur nuhun. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa gerombolan lagi, ada komunitas-komunitas Harvest Moon. Terima kasih banyak, sehat selalu, sukses untuk berbagai macam event di komunitas Tekken Bandung dan semakin banyak membernya. Banyak. Sampai di sini mendengar program Ngobras Ngobrol bareng komunitas Tekken Bandung, juga bersama Kak Giovanni Kevin dan Ikhlasul Iqbal di malam hari ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan tetap bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung malam ini.

Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: atau bus rapid transit BRT Bandung Raya yang memang merupakan salah satu proyek dari Kementerian Perhubungan. Yang menarik, pembangunan sejumlah halte BRT ini tidak hanya berada di pinggir jalan, melainkan banyak yang dibangun tepat di tengah jalan utama kota Bandung. Kita akan langsung saja tanyakan kepada Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Kurnia, SS.
1: Terkait penjelasan halte atau stasiun BRT yang ditempatkan di median jalan atau di tengah jalan, ini karena menyatu dengan jalur khusus bis atau jalur khusus BRT yang juga berada di tengah jalan. Desain itu disebut median busway ya kalau di Jakarta. Ada dua alasan kenapa memilih desain itu. Yang pertama, dari sisi keselamatan dan kelancaran lalu lintas jalur bus, memisahkan bis BRT dari lalu lintas kendaraan pribadi, sepeda motor, dan aktivitas keluar masuk kendaraan di sisi jalan, sehingga risiko konflik antara bis dengan kendaraan lain berkurang. Yang kedua, dari sisi kenyamanan penumpang, desain halte BRT memungkinkan penumpang naik turun sejajar dengan lantai bis sehingga prosesnya lebih cepat dan waktu tempuh BRT menjadi lebih bisa diandalkan atau lebih cepat. Untuk mengatasi kemacetan terkait dampak pembangunan halte ini, yang pertama dilakukan distribusi, melakukan sosialisasi dan informasi publik di media sosial, terus juga pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan di setiap titik, terus pengalihan arus lalu lintas, plotting petugas pengatur lalu lintas, dan mengoptimalisasi ATCS yang ada di Kota Bandung. Untuk kenyamanan penumpang, memang di setiap halte itu dilengkapi fasilitas penyeberangan yang aman, yang dilengkapi dengan pelican crossing, ya, kalau mungkin jalannya yang sempit tidak bisa pakai jetway, tapi pelican crossing disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi. Sebagai bagian dari program peningkatan aksesibilitas juga mencakup revitalisasi trotoar di sekitar halte dan titik-titik penting yang terhubung dengannya, termasuk kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan jadwal yang disampaikan oleh tim PMC World Bank itu bahwa pembangunan ini berakhir pada bulan Maret 2007. Terkait masyarakat yang terganggu dengan pembangunan BRT ini, saya menghimbau untuk menggunakan jalur alternatif atau rute-rute di jam-jam sibuk ya, supaya tidak melalui lokasi pembangunan dengan jalur-jalur alternatif tersebut.
2: Bandung malam ini.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak, Dira nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

0: Anda bertanya, bagaimana abu vulkanik Gunung Anak Krakatau bisa sampai ke wilayah Jawa Barat? Padahal secara geografis, Gunung Anak Krakatau berada di Selat Sunda yang jaraknya tergolong jauh. Jawabannya terletak pada dinamika angin di atmosfer. Saat erupsi terjadi, material abu vulkanik terlontar hingga ketinggian tertentu dan masuk ke lapisan udara yang aktif. Disinilah angin bekerja sebagai pembawa utama. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebaran abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau tercatat mampu melingkupi wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga sebagian Bengkulu. Hal ini membuktikan bahwa jarak geografis bukanlah satu-satunya penentu jangkauan sebaran abu. Arah dan kecepatan angin di lapisan atmosfer atas memegang kendali penuh menentukan kemana material erupsi tersebut akan terbawa. Oleh karena itu, pemantauan arah angin selalu menjadi informasi krusial dalam mitigasi dampak bencana bagi masyarakat luas.
1: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: Pendengar, kembali terjadi penebangan pohon di depan lapang padel Jalan Muhammad Toha Kota Bandung. Menanggapi hal tersebut, Pro 1 kembali sudah terhubung bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Firdaus ST MSC.
1: Ya, yang pertama kami sebetulnya sangat prihatin lah. Saya pikir kan saat ini kan kondisi penebangan liar tuh sangat masif. Ada sekitar 46-45 sekian rekap kami tuh selama Januari sampai bulan September ini. Saya pikir penebangan-penebangan pohon itu terjadi di ruang-ruang publik yang ada alih fungsi di situ. Kami terus berkoordinasi sih dengan Satpol PP, dengan kewilayahan gitu ya, dengan aparat-aparat terkait kondisi di lapangan dari penebangan pohon ini. Yang pertama kami sampaikan kan 2025 bulan November kemarin Pak Gubernur itu sudah mengeluarkan moratorium nomor 173 tuh. Ada moratorium penebangan pohon di area penggunaan dan kawasan hutan ya, termasuk di ruas-ruas jalan Kota Bandung. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak provinsi, dengan Disperkim, kepala dinasnya waktu itu, bahwa sebetulnya kegiatan penebangan itu hanya dibatasi dalam kondisi tertentu. Misalkan nih pohon itu mau tumbang, membahayakan, itu boleh ada penebangan kalau mitigasi bencana dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk kepentingan hal yang saya pikir mungkin, maaf ya, akses jalan segala macam, kan tidak diperkenankan. Mereka harus menyesuaikan posisi pohon di trotoar. Pemerintah Kota Bandung itu tidak mengeluarkan izin penebangan pohon seperti itu teh. Kota Bandung ada aset pemerintah provinsi juga, ada aset pemerintah nasional juga seperti itu. Jadi tidak boleh Pak menebang pohon di aset pemerintah. Kalau di lahan pribadi mah ya silakan saja. Kami kalau misalkan ada pohon yang ditebang yang pohon penebangan ilegal itu, kami membuat surat tuh melaporkan ke Satpol PP, nanti Satpol PP yang menindaklanjut. Atau misalkan aparat kewilayahan melaporkan ke Satpol PP bisa seperti itu. Atau misalkan kejadian selanjutnya sebelumnya Pak, masyarakat melaporkan langsung ke Satpol PP bisa juga, nanti Satpol PP berkomunikasi dengan kami. Ya sebenarnya langkah sederhana sebetulnya tinggal sampaikan saja ke Pak RT, ke Pak Lurah, ke Pak Camat ya, mereka sudah paham sebetulnya. Dulu tuh satu tahun ya pohon yang tumbang puting beliung tuh sekitar 30-25 gitu satu tahun. Nah kemarin satu hari bisa 100 pohon yang tumbang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena ada namanya microclimate change. Kita saling menjaga lah soal masalah lingkungan hidup itu sama pohon gitu teh ya. Sama hal yang lainnya seperti itu. Jadi kami sampaikan sekali lagi sangat prihatin lah soal masalah penebangan masih terjadi. Jadi saya pikir tekanan perkotaan jangan sampai merusak vegetasi sekitar.
2: Bandung malam ini.

0: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Pertama, segera lakukan posisi duduk atau tiarap, berlindung di bawah meja yang kokoh dan pegang kakinya dengan erat. Kedua, jika tidak ada meja, lindungi kepala dan leher dengan tangan dan jauhi benda-benda yang bisa jatuh seperti lemari, jendela, atau kaca. Ketiga, jangan panik dan jangan berlari keluar saat guncangan masih berlangsung. Tetap di tempat aman sampai gempa benar-benar berhenti. Keempat, setelah guncangan reda, periksa kondisi sekitar. Matikan sumber listrik atau gas jika perlu. Dan evakuasi dengan hati-hati ke tempat terbuka yang aman. Terakhir, dengarkan informasi resmi dari BMKG melalui radio, handphone, atau media terpercaya. Gempa tak bisa dicegah, tapi kita bisa siap. Waspada, tanggap, selamat.
4: Intermezzo.
5: Cep, ngapain pegangin pagar rumah?
6: Ini, Cuk, lagi mau isi pulsa.
5: Apa hubungannya nempel di pagar rumah sama isi pulsa? Telepon operator aja kali, Cep.
6: Itu dia masalahnya, Cuk. Dari tadi disuruh operator tekan pagar. Nah, ini aku tekan-tekan pagar. Aduh, malu jempolku yang bengkak.
4: Intermezzo.

0: Tinggal di daerah rawan bencana mengharuskan kita untuk meningkatkan mitigasi bencana demi meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Salah satunya dengan menyiapkan tas siaga secara mandiri. Tas siaga berisi perlengkapan bertahan hidup selama 3 hari pertama kondisi darurat sampai pertolongan datang. Pilih tas yang kokoh dan kuat seperti ransel. Bila perlu, yang anti air dengan warna terang. Isilah dengan pakaian, uang tunai, dokumen penting, obat-obatan, sendok, garpu, pisau lipat, senter, tali, benang, jarum, serta makanan dan minuman dengan masa kadaluarsa yang panjang. Jangan lupa, simpanlah tas siaga ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar. Pastikan seluruh keluarga tahu letak tas tersebut.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang, gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk. Menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.
2: Bandung malam ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pinjaman online memiliki sejumlah dampak. Pertimbangkan sebelum memutuskan untuk mengambilnya. Dampak negatif pinjaman online, bunga tinggi, cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna, jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Anda, setiap wilayah punya potensi bencana yang berbeda. Ada yang rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Mengenali potensi bencana di tempat tinggal kita itu penting. Dengan tahu resikonya, kita bisa lebih siap, tahu harus kemana saat evakuasi, dan apa yang harus disiapkan. Cari tahu lewat RT, BPBD setempat, atau posko kelurahan. Karena kesiapsiagaan dimulai dari pengetahuan. Kenali, siaga, selamat untuk kita semua.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Supriker, saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap-usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau nggak ke IGD. Boleh nggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

rokok terkandung lebih dari 4.000 jenis bahan kimia berbahaya bagi kesehatan, mulai dari nikotin maupun zat lainnya yang bisa menyebabkan kanker dan zat beracun bagi tubuh lainnya. Efek dari perokok yang paling pertama merusak organ tubuh adalah paru-paru. Asap rokok tersebut terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Selamat Hari Radio ke-81. Radio ada di hati kita dan akan senantiasa ada di hati kita untuk menambah informasi yang menajamkan kemampuan storytelling kita untuk meningkatkan kompetensi kita semua agar kita bisa melaksanakan berbagai tugas ya di berbagai profesi dengan baik, dengan optimal seperti yang saya sampaikan. Kunci utama masa depan adalah penguasaan informasi dan kemampuan storytelling, dan itu bisa diasah melalui media radio. Himbauan kepada masyarakat luas, yuk kita manfaatkan radio. Tentu itu semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan, ya kompetensi penguasaan informasi dan tadi kemampuan storytelling kita semua, termasuk anak-anak muda ya. Pokoknya lain lah mendengar lagu dari radio misalnya, mendengar berita dari radio ya, karena radio itu apa, mendengar ya otomatis bisa memantik apa imajinasi, itu kelebihannya.

Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kitalah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.

0: Bandung Malam Ini.
1: Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, pohon uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran, dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, nak." Begitu, kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia." Keduanya bertanya, "Mengapa kami dipakaikan jubah ini?" Dijawab, "Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran." "Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya." Semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan "Allahu Akbar" dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Kamis tanggal 24 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 25 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap Merdeka!

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-25 di bulan September 2026. Widya Perdani, Armelia Putri, Yosef Muharam hadir menemani ruang dengar Anda hingga jelang siang hari nanti, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi pendengar membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon. Kali ini rekan saya Lisma Juliasari dari RRI Cirebon akan memandu program Mutiara Pagi ini, mengupas topik mengenai mengapa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Bersama narasumber Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Khairi, Anda bisa sampaikan pertanyaan dan opini Anda berkaitan dengan program Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan RRI Cirebon melalui saluran telepon yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat menyuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi tentang Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Cirebon. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya, Jumat 25 September 2026. Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, serta tentunya untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan pastinya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan pagi ini juga Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah dan juga Dialog Cirebon Menyapa. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Lela Nur Lela dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua kurang lebih 5 jam ke depan ya, hingga nanti pukul 10 dalam sajian Cirebon pagi ini. Dan pastinya kita juga selalu berharap dan berdoa begitu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki. Dan pastinya juga kita selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gera Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia. Alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan. Kali ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz selalu meluangkan waktunya untuk kami, khususnya di siaran Berjaringan Mutiara Pagi. Sehat selalu ya Ustaz ya. Dan pendengar serta pemirsa setia dimanapun Anda berada, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung atau juga Pro 1 RRI Bogor, untuk pagi ini tema yang dihadirkan kaitan tentang mengapa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231 8493259 atau 0231 486374. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Mangga, silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata 'ala qulubil muslimin al-mu'minin وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مبعوث رحمة للعالمين wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, أقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوقِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ الْقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ فِي ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ وَيُدْرِكَهُ وَيُقَبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. صَدَقَ العظيم. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua, khususnya pendengar RRI dimanapun berada, bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mengapa sholat subuh itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ini perlu, ayolah kita bareng-bareng kita belajar, kita membuka apa sih keistimewaan daripada sholat subuh itu sendiri. Sholat subuh adalah salah satu sholat wajib yang memiliki banyak keutamaan, terlebih jika dilakukannya yaitu secara berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga sholat subuh berjamaah di masjid, karena di dalamnya terdapat banyak fadilah dan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ini kalau kita yang namanya bangun pagi hari, insya Allah diberikan kesehatan. Yang namanya bangun pagi, kita lihat saja masa kita kalah dengan kukuruyuknya ayam. Ayam kadang-kadang sudah jam 2, jam 3 sudah bangun. Nah, ini sudah memberikan kode. Ini yang namanya kita kalau sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang bertakwa. Nah, ini diingatkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak asa ayyab akasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kalau kita diingatkan dari salat tahajud, kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud akan dimuliakan. Ini artinya apa? Berarti dari kita yang namanya mulai bangun sudah persiapan, sudah dengan kondisi sehat, insya Allah segalanya akan diberikan kelancaran. Bahkan salah satu di antaranya yang namanya ada penghalang rezeki kita itu adanya bangun pagi hari. Ini yang namanya, kalau yang namanya orang tidur pagi hari, insya Allah bisa dipastikan yang namanya rezekinya akan terhambat, dihalangi. Kenapa? Yang namanya kita ingat binatang-binatang, terutama yang namanya burung, pagi-pagi sudah berkicau, sudah ini, sudah bangun membangunkan kita. Masa kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sehat, ayolah berusaha semaksimal mungkin untuk bangun pagi dan mulai beraktivitas kitanya. Nah, ini kalau kita ingat waktu fajar adalah waktu ketika Allah menurunkan rahmat. Rahmat dan para malaikat bergantian untuk menyaksikan hamba-hambanya yang sedang bersujud. Itu dimulai daripada kita yang namanya bangun paginya. Apa sih di antara keistimewaan yang besar pada sholat subuh? Nah, ini yang pertama, yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu keutamaan besar dari sholat subuh adalah mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sepanjang harinya. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholla sholata subhi fahuwa bi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mari kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Kalau kita pengen mendapatkan perlindungan, ya yolah kita laksanakanlah sholat subuh, khususnya kalau kita yang berjamaah di masjid. Syukur-syukur yang namanya anak istri kita juga diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya. Di samping itu juga yang namanya kalau kita mengingat hadis ini, menunjukkan bahwa orang yang menjaga sholat subuh akan mendapatkan perlindungan, perlindungan mendapatkan penjagaan, khususnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala keburukan. Keburukan di mana? Baik di dunia dan juga di akhirat. Kita bayangkan aja betapa amannya hidup seseorang yang dijaga langsung oleh sang penciptanya sendiri. Kita lihat di rumah tangga saja, kalau kita dilindungi, kalau kita ada orang tua kita, rasanya tentrem, ayem. Itu baru orang tua kita. Apalagi kita dilindungi oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, di samping keistimewaan daripada sholat subuh, adalah disaksikan oleh para malaikat. Nah ini, di samping kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan kesaksian dari malaikat. Bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr innal Quran al-Fajri kana mashhuda. Laksanakan atau dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan dirikanlah sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, keberadaan malaikat yang menyaksikan sholat subuh ini menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hadis ini juga menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul, yaitu pada apa? Pada waktu sholat subuh. Nah ini enggak, yaitu kita kalau sudah mengetahui keistimewaan-keistimewaan ini, enggak, yuk kita laksanakannya. Yang ketiganya, yaitu apabila kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, khususnya pahalanya yaitu setara dengan kita melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Lah kita yang namanya ada diberikan kesempatan seperti itu, masa kita tidak digunakan dengan sebaiknya? Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya dicatat setara dengan sholat sepanjang malam. Sebagaimana kita bisa melihat atau bisa cek pada sabda Rasulullah SAW, man sholla ala isya'

Ya, mangga, ayo kesempatan ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mengapa demikian? Kalau kita lanjutkan lagi, keistimewaan berikutnya adalah siapa sholat sunnah, kalau kita melihat sholat sunnah sebelum sholat subuh atau sholat fajar, itu lebih baik pahalanya apa daripada dunia seisinya. Nah ini kita dunia dan seisinya bagaimana? Kita dalam rumah tangga aja, kalau rumah tangga rumahnya tidak ada isinya, kadang-kadang pikir-pikir bagaimana, apalagi ini pahalanya. Ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segitu besarnya. Mangga, kita bisa lihat juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum min laili khairum minal dunya wa ma fihinna. Dua rakaat fajar atau dua rakaat salat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya saja, apalagi kita melaksanakan sholat subuh, sholat wajibnya. Ini mangga, yuk jalankan. Yang berikutnya yaitu mendapatkan cahaya. Cahaya di mana? Yaitu di hari kiamat. Kita mendapatkan suatu keistimewaan juga pada hari kiamat bagi mereka orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini kalau pertanyaannya, kalau kita sudah mengetahui keutamaan sholat subuh dan bahayanya meninggalkan, bagaimana agar kita mudah bangun subuh, bangun sholat subuh itu sendiri? Yang pertama, dalam hati kita, kita tanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa takut bahwa kita ila yaumil qiyamah akan dimintai segalanya pertanggungjawaban oleh Allah, ayolah kita takut. Dan setelah takut kita, ya kita jalankan apa sih, siksa Allah sangat pedih sekali, mangga yulah kita jalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yaitu tidur di awal malam dan tinggalkan begadang. Kita tinggalkan hal-hal yang sekiranya tidak ada manfaatnya. Daripada kita nongkrong-nongkrong, ya kita kalau sudah selesai aktivitas kita yang utamanya kita istirahat, kita gunakan istirahat apa yang sebaik-baiknya agar kita nanti malam bisa melaksanakan sholat tahajud yang pahalanya sangat besar sekali. Nah ini bisa kita lihat yang namanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakrahu nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Artinya apa? Nah ini tidur sebelum salat isya. Makanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, jangan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat isyanya. Karena apa? Bukan hanya sholat isya saja, sholat apapun kita jalankan awal waktu. Mengapa demikian? Kan kita tidak tahu umur kita kapan, dipanggil oleh Allah kapan. Makanya kalau bisa dan diusahakan sholat pada awal waktunya. Barangkali kita belum melaksanakan sholat, terus kita sudah dipanggil oleh Maha Kuasa, artinya meninggal dunianya. Nah, di samping itu juga kita dibiasakan tidur dan bangun waktunya pada setiap hari. Jadi kita dibiasakan kalau sudah kita waktu udah dengar as-salatu khairu minan naum. Nah ini kita bangun, segera bangun, jangan kita tarik selimutnya kembali. Nah berikutnya yaitu menjaga adab Islam sebelum tidur. Apa adab sebelum tidur bagi kita sebagai seorang muslim? Tidurlah dalam keadaan berwudu. Artinya apa?
Manakala kita tidurnya kebablasan, artinya tidur bablas selama

0: sampai almarhum almarhumah itu kita dalam posisi sudah suci. Nah ini diusahakan juga yang keduanya tidur berbaring pada sisi kanannya, kita bagaimana kita disesuaikan dengan tempatnya. Kalau bisa yaitu tadi anjuran agama untuk berbaring pada sisi kanannya. Ya, yang berikutnya kita sebelum melaksanakan namanya tidur, di samping tadi kondisi kita dalam posisi suci, artinya dalam posisi wudhu, kita jangan lupa diusahakan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad dan seterusnya. Dilanjut lagi bisa Al-Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan kita jangan lupa untuk berdoa. Syukur-syukur kita bisa membaca ayat kursi ini. Nah ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, kenapa kita posisi mau tidur, baik tidur siang atau istirahat maupun malam ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya, diusahakan dalam posisi kita mempunyai wudhu, artinya dalam kondisi suci. Manakala kita ada gangguan-gangguan atau sampai terjeleknya kita sampai almarhum, berarti kondisi kita dalam kondisi yang suci. Mudah-mudahan dengan kondisi yang suci, husnul khotimah, segalanya diberi kemudahan, segalanya diberikan kelancaran, dan juga sampai akhirnya kita menjadi orang yang terbaik. Demikian, selanjutnya mari kita buka dengan tanya jawab. Monggo.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar dimanapun Anda berada, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Bogor dan pastinya RRI Pro 1 Cirebon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua alat telepon kami ya di 0231 8493 259 atau juga di 0231 486 374. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935, serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Pak Ustadz, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
1: Iya, Bu Reni di Plumbon. Sehat ya, Ibu?
2: Alhamdulillah, Mbak Isma sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Isma juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Reni.
2: Mau bertanya, ini ada dua pertanyaan tentang sholat ya, Pak. Betulkah bahwa sebelum kita sholat, apapun katanya harus melaksanakan sholat yang namanya syukur wudu dulu, jadi sebelum sholat wajib artinya gitu, benarkah seperti itu? Kemudian setelah sholat isya, bolehkah kita setelah isya kemudian Mbak Diah langsung sholat witir gitu, barangkali mungkin di tahajudnya kita terlewat atau bagaimana? Atau memang harus harus setelah tahajud aja sholat witirnya? Apakah seperti itu gitu yang benarnya gimana Pak tentang sholat witir?
1: Baik.
2: Itu aja mungkin pertanyaannya, mohon
1: baik,
2: jawabannya
1: Ibu.
2: Sebelumnya terima kasih Mbak Isma, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu telepon lagi ya Ustaz ya. Kita sapa yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari.
1: Iya, Bu Indra di Pelayangan, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Dan pastinya bersemangat gitu ya, Bu.
3: Iya.
1: Mangga Ibu, silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz Dr. Randus Zuhan Khairi.
0: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra.
3: Aduh, alhamdulillah kita sehat semua.
1: Iya. Ya.
3: Tadi Ibu mendengarkan yang Ibu tangkap salah satu, kita harus takut kepada Allah.
1: Ya.
3: Lalu menjalankan perintahnya. Maaf sekali Ustadz Mbak Isma, kalau kita melakukan sesuatu karena rasa takut gitu, kok rasanya jadi terintimidasi. Iya, sementara pagi ini kita bicara tentang sholat subuh yang begitu penting, bahkan dua rakaat sebelum subuh saja itu lebih berarti dari seluruh dunia dan isinya. Nah, kalau saja di hati kita bisa ada rasa itu, rasa meyakini bahwa dua rakaat sebelum subuh saja lebih penting dari seluruh dunia dan isinya. Bagaimana caranya Ustaz supaya kita bisa meyakini itu, dan semua perintah yang Allah lakukan itu adalah bermanfaat untuk kita, berguna untuk kita, sehingga kita melakukannya dengan hati yang bukan takut, tapi karena kita memang membutuhkannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga, silakan Ustaz. Ya.
0: Yang pertama kita dari Bu Reni. Salat syukur wudu. Kalau kita setelah berwudu, kita melaksanakan yang namanya syukur wudu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Kenapa? Setelah kita berwudu, mensyukur apa itu, melaksanakan syukur wudu. Artinya apa? Kita setelah diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, berarti kita bisa mensyukuri, harus bisa mensyukur sebagai timbal balik kita pada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Lah tadi kita bersyukur saya bisa berwudu. Alhamdulillah, dengan berwudu berarti kita diingatkan untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Nah, ini makanya tadi di awal juga diingatkan juga, setiap aktivitas kita diusahakan dalam posisi suci. Nah, posisi suci, kalau kita melihat namanya si wudu, kita, apa sih hikmah daripada wudu itu sendiri? Pertama, kita pertama mengusap yang namanya membasuh muka kita. Artinya apa? Apa yang ada dikeluarkan, apa yang kita diwajahkan, ada namanya mulut, ada yang namanya kita samping kita telinga. Jadi kita ingat, itibar daripada wudu itu pertama kita membersihkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan. Jadi kita diawali diingatkan bahwa dalam apapun kita dalam posisi harus bersih. Masa kita mau bismillahirrahmanirrahim sudah butuh bismillahirrahmanirrahim saya niat korupsi. Lah, ini apa ada orang yang mau seperti itu? Lah, insyaallah. Lah kita iya saya dalam posisi bersih. Badan saya kondisi bersih. Masa kita mau berbuat jahat ini? Apa ada namanya maling? Mau maling kita wudu dulu, sholat dulu? Tidak ada. Mari kita, makanya tadi dengan adanya syukur wudu, berarti kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Diingatkan bahwa kita harus selalu dalam posisi apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dikeluarkan, harus selalu dalam kondisi baik. Jangan sampai kita posisinya posisi yang jelek. Ini dari itibar wudu saja sudah kita ambil hikmah yang baik-baiknya itu. Nah, sekarang Pak
1: Ustadz Isma potong. Artinya ini wajibkah? Harus begitu dilaksanakan
0: Syukur wudu?
1: Iya.
0: itu kalau kita ada kesempatan, mangga sebaiknya ngatakan seperti itu. Tapi kita lihat kondisinya. Misalkan kita dalam posisi pekerjaan, lagi diburu, ya udah kita Bismillahirrahmanirrahim wudunya aja dulu, nggak apa-apa. Itu kalau misalkan syukur-syukur ada kesempatan, tapi jangan sampai kita mengganggu aktivitas yang utamanya. Misalkan kita lagi mau ada rapat, sebentar mau habis karena kentut wudu dulu, sholat dulu, lah nanti gimana? Jadi kita disesuaikan bagaimana kondisi kita. Jangan sampai kita mengganggu aktivitas yang utamanya. Itu namanya sunnah. Seperti hanya kita habis sholat syukur wudu, terus ada diantaranya adzan dan iqomat. Setelah kita baru sholat rokaat, usholi rokaat li syukril wudu, baru satu rokaat, terus ada qomat, kita tinggalkan gak apa-apa. Kenapa? Oh. Kita langsung ke yang wajibnya. Baik. Ini jangan sampai kita marah-marah, itu saya lagi qobliya subuh, itu udah muadzin gak ngerti. Nah ini utamanya adalah untuk sholat wajibnya. Sebegitu juga yang namanya kita syukril wudu boleh, tapi kita disesuaikan dan kondisi kitanya. Jangan sampai mengganggu yang utamanya, artinya yang wajibnya. Nah ini bagaimana dengan sholat Isya? Nah ini tadi ada yang nanya sholat Isya, apakah witir ataukah langsung witir atau gimana? Emang yang namanya dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan bahwa setelah sholat Isya dilanjut dengan sholat witir. Ini karena apa? Ya kita apa idaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sholat di awal waktu dan ada kesempatan tadi sholat witir, mangga laksanakan aja. Selama ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ya kalau nanti malam, nanti saya sholat witirnya nanti malam saja setelah sholat tahajud. Ya kalau umur kita sampai sana. Kalau kita tidak nyampe. Nah, tadi kan sudah ada pahala untuk sholat dari wajibnya sudah, kita dapat pahala sholat witirnya juga. Alhamdulillah, mangga. Sebaiknya kita mangga baik yang mana? Sebaiknya pada setelah sholat Isya aja. Kenapa? Berkaitan dengan kondisi adalah ajal kita, umur kita tidak tahu. Makanya ya tadi kalau bisa begitu sholat Isya. Nah terus kalau misalkan sholat tahajud, mangga sholat tahajud. Tapi kalau terbaik lagi kalau kita sudah kebiasaan dengan sholat tahajud, dengan mangga, itu lebih baik lagi. Apalagi sepertiga akhir malam. Kita lihat kondisi di perjalanan saja. Kalau posisi di jalan, posisi jam 3, jam 2, itu orang lagi nikmat-nikmatnya tidur. Jadi gangguannya sangat besar. Itu orang tidur. Di perjalanan, kalau kita di jalan, terutama di tol ataupun jalan biasa, itu lengah-lengahnya. Dalam posisi lengah seperti itu, kita memohon kepada Allah, insya Allah doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya ayo, ayo saya mengajak diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk laksanakan sholat sunnah tahajud di sepertiga akhir malam, yang diantaranya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang berikutnya yaitu dari Bu Indra di Pelayangan, ya. Bahwa takut pada Allah, kalau kita yang artinya apa? Kita dalam pikiran kita, ya Allah, kalau kita, nah ini, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, sementara Allah memberikan yang namanya siksaan yang begitu berat, kita takut akan Allah, jangan sampai kita disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Dan makanya yang orang yang banyak masuk surga dan orang masuk neraka itu biasanya lebih banyak masuk neraka, masuk surganya lebih cepat orang-orang miskin. Orang kaya kadang-kadang lebih lama masuk ke surganya. Kenapa? Dipertanggungjawabkan bagaimana baju yang kita pakai, karena bonda ganti baju yang dipakai itu dari hasil halal atau tidaknya. Makanya pertanyaan-pertanyaan, nah itu orang kaya lebih banyak. Kita takut pada Allah bukan berarti kita apa? Takut akan siksanya. Dengan takut siksanya ini kita hati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Ini larangan atau diperbolehkan? Kalau larangan silakan tinggalkan, kalau yang nanya perintah silakan jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini nah itu berkaitan juga sholat rokaat sebelum subuh aja pahalanya itu dunia seisinya. Artinya apa? Itu berarti memberikan himbauan kepada kita, yulah laksanakan sholat sunahnya saja seperti itu, apalagi dengan sholat wajibnya. Nah, diantaranya orang yang namanya penghambat rezeki itu kalau tidur pagi. Nah, dengan adanya sholat subuh berjamaah, setelah itu kita baca Al-Quran, syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat syuruk ini. Jadi insya Allah pahalanya lebih banyak, akan dilancarkan segala aktivitas kita, rezeki kita akan dilancarkan. Amin. Jangan hanya bahwa rezeki itu berupa uang saja, kesehatan pun itu rezeki kita.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Kita sapa kembali ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Mada.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
4: Pak Hobir di Cimahi.
1: Pak Hobir di Cimahi, mangga. Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah, wilujeng tugas.
0: Assalamualaikum, Pak Kiai. Monggo-monggo. Waalaikumsalam.
4: Pak Kiai, ini masalahnya jamaah itu selalu kesiangan gitu kalau subuh itu datang memang ke masjid tapi udah bubar itu baru datang. Jadi niatnya itu kan usuli pardo subrang itu kan kesiangan keberangan kesiangan gitu kan. Nah bagaimana Pak Kiai itu pahalanya ya bagi jamaah yang selalu saja kesiangan tidak ada perbaikan itu padahal memang sudah tahu bahwa keutamaan sholat subuh itu sangat luar biasa. Yeah. Hanya itu saja barangkali Pak Kiai. Yeah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hobir. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cimahi ke Garut.
1: Iya, mangga Pak Ahmad di Garut ya. Silahkan.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Monggo. Waalaikumsalam ya. Monggo Pak Ahmad.
5: Di pagi ini bisa tolabu ilmi ketemu dengan seorang penyiar cantik dan solehah Bali.
0: Amin, amin, amin.
1: Mangga.
5: Begini, tentang masalah sholat di sini ya. Begini ya, saya pernah berkunjung lah ke satu daerah Masjid Wahaja Barat, tapi sebutkan daerah kabupaten ini kan daerah yang sebut perkampungannya Pak ya.
0: Yeah.
5: Saya ke yang punya rumah itu, ini masjid sebelah mana, khusus sebelah sana. Masjid saya pas berdiri di masjid Pak, aduh prihatin, pas ada salah mungkin tamu, saya dorong-dorong pengen jadi disuruh ke depan jadi imam gitu kan. Saya kan belum berani Pak jadi imam, jangankan jadi imam kan saya belum, terus terang aja lah jadi imam belum siap. Kenapa? Karena hidup juga seperti begini kan, mungkin diri sendiri juga kadang ya beginilah. Nah terpaksa gitu kan saya jadi imam. Karena didorong-dorong, ke mentalnya Pak jadi imam itu kan bukan soalnya saya kembali kepada saya sendiri. Belum bagaimana, sedangkan di daerah masjid itu adalah pas subuh, ke subuh sudah jadi imam lagi. Jemaahnya cuma ada 5 orang, sedangkan masjid cukup lumayan, agak bagus ini. Kok banyak keluarga tapi cuma 5 orang. Nah bagaimana Pak? Sedangkan kan sekarang fisik yang terus diutamakan, sedangkan pengisinya adalah kadang-kadang memperhatikan bagaimana menurut itu saudara di daerah terpencil aja sebut aja kan. Aduh kadang-kadang kan baru musim maghrib sekarang anak-anak pada main, banyak orang yang tidak sholat, bagaimana buat Pak Ustadz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silahkan Rasta.
0: Yang pertama dari Pak Khobir di Cimahi. Namanya sholat usole patu subih kawanan ya Pak.
1: Kejadian menterbun kawanan ya Pak Ustadz ya.
0: Ini jadi orang itu tuh apakah disengaja ataukah tidak disengaja. Lah ini makanya ya namanya tadi di awal juga kita ingatkan, kita jangan, kalau bisa jangan tidur malam-malam, dan lagi kita kalau misalkan malam-malam gak usah begadang, manfaatkan apa yang namanya itu juga diingatkan sama Haji Roma Irama, bagaimana sih begadang itu, apa ada gunanya. Nah ini kita ingatkan juga, nah ini yang namanya kita kalau sering keluar malam, angin-anginan, kesehatan mungkin Pak, apalagi kita yang lolita, yang lulus 50 tahun, itu kesehatan sudah mulai kita ya, ada kakinya itu dan ini dan itu. Nah makanya ayo, seandainya udah malam, habis sholat isya, udah aktivitasnya selesai, tidak ada manfaat yang lainnya, tidak aktivitas yang tidak bermanfaat banget, ya kita untuk istirahat. Tujuannya apa? Biar sholat paginya juga kita fresh, kita baik. Jangan sampai sholat subuh tapi sambil ngantuk, sambil tiduran. Kadang-kadang bahkan imamnya lagi sholat, kitanya ketiduran, tahu-tahu dah lokos kesiangan. Lah bagaimana tadi dengan adanya orang-orang yang kesiangan, kesengajaan atau tidaknya? Kalau misalkan sengaja, ya itu berarti berdosa. Tapi kalau kita misalkan lagi gini, contoh lagi, Begitu bangun langsung hobinya ngopi dulu baru kita sholat subuh. Nah ini kita sebagai teman yang terdekat, kita dejak ngobrol, kenapa sih Bapak itu sering terlambat, masalahnya apa, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan langsung tegur, kamu sholat setiap hari terlambat terus, ini dosa. Jangan seperti itu Pak. Kita yang nanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhatil hasanah. Jadi dengan pendekatan. Kalau kita lihat juga jasa para wali songo. Itu kalau misalkan kita yang namanya beliau seorang ahli ibadah, sufi, dan kalau otoriter, kamu harus begini, tapi apa? Dengan melalui pendekatan-pendekatan, alhamdulillah, walaupun itu tadinya dikerjakan dengan karep dewek, seenaknya sendiri, tapi dengan melalui pendekatan akhlakul karimah, insyaallah dengan baik. Seperti tadi, kalau tadi orangnya selalu kesiangan, cobalah kita diajak ngobrol, Pak, kenapa sih? Diajak ngobrol, siapa orang yang terdekat daripada dia untuk ngejak ngobrol, agar kita bisa yang sholatnya jangan subuh kawanan atau kesiangan. Jadi ini monggo, itu sih monggo ya. Pak Khobir, silakan diajak orang itu mudah-mudahan. Nah bahkan yang namanya ini, kalau misalkan bangun tidur dari malam, misalnya bangun tidur jam 6, apakah masih bisa melaksanakan sholat subuh? Insya Allah masih bisa, tapi dengan catatan bangunnya kenapa? Apa misalkan dari tidurnya jam 8 malam, pagi jam 6:30 atau jam 6 baru bangun. Begitu bangun, langsung kita melaksanakan sholatnya. Itu bisa kita lihat ada hadisnya. Iza roqoda ahadukum anis sholati au ghafala anha fal yusalliha iza zakroha fa innallaha yaqulu aqimis sholata li zikri. Jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Begitu bangun, ketika bangun langsung melaksanakan sholat. Jangan kita ngopi dulu, apalagi ngerokok-ngerokok dulu. Nah, langsung ambil air wudhu, langsung kita melaksanakan sholatnya. Yang jadi sekali lagi, mangga bagi mereka, bagi siapapun kesiangan karena sesuatu hal, tapi jangan kesiangan karena disengaja. Kalau sudah as-salatu khairum minan naum, dengar kita bangun. Jangan as-salatu khairum minan naum, tarik selimutnya, nanti aja bangunnya jam 8. Itu namanya bangsawan, bangsa sing tangine kawanan. Ini yang berikutnya, yaitu dari Pak Ahmad di Garut. Perkara misalkan masalah imam, betul Pak, yang namanya seorang imam itu sangat berat namanya kita menyanggah orang lain. Bacaannya makanya dimulai. Saya mengajak kepada semuanya, khususnya bapak-bapak atau para remaja putra, belajarlah. Belajarlah dan belajarlah. Itu namanya kita bacaan Fatihah, bacaan surat-surat pendek. Minimal kita untuk jadi imam di keluarga kita. Barangkali nanti di tengah, apalagi misalnya Garut, wah, orang Garut itu ahli-ahli ibadah, dikenal ahli ibadah misalkan, terus wah, mangga ada tamu, silakan untuk jadi imam. Orang percaya bahwa, nah, kita makanya saya mengajak, ayo seorang laki-laki belajar dan belajar untuk belajar Al-Qur'annya, belajar sholatnya dengan sebaik-baiknya, agar kita sewaktu-waktu diminta tolong, diminta bantuannya untuk jadi imam sholat, kita siap, selalu siap siaga dengan bacaan jangan kul trikul aja. Kita belajar cuma lagi-lagi kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Mari kita belajar Al-Qur'an minimal juz amanya. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kini saatnya kita sapa pendengar yang juga sudah berkirim WhatsApp-nya ya Pak Ustadz ya. Enggak. Ada Bu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Salat subuh begitu besar pahalanya. Bagaimana kalau sudah lansia? Bapak-bapak ini sudah enggak bisa ke masjid karena lumayan jauh jaraknya, jadi salatnya selalu di rumah dengan keluarganya. Mohon pencerahannya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mangga. Punten dijawab singkat Pak Ustadz.
0: Supriyati.
1: Karena waktunya tinggal sedikit lagi.
0: Mangga Ibu Supriyati, ini bagaimana? Ini kalau kondisinya kita diingatkan juga, apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh duduk nggak bisa, boleh dengan berbaring. Artinya Allah, artinya apa? Allah memberikan kemudahan kepada kita. Lah di sini kalau bisa sholat berjamaah di masjid, tujuannya apa? Sosialisasi ke masyarakat. Oh iya, alhamdulillah. Apalagi ingat sih, sekarang kalau kondisinya sudah sepuh, mangga udah tua, silahkan boleh jamaah dengan anak istrinya di rumah. Boleh itu insya Allah. Allah maha tahu, Allah maha segala-galanya. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang. Karena apa? Kondisi kita juga sepuh. Dan lagi sebagai anaknya, selalu mengingatkan, selalu memahami bagaimana orang tua kita, apakah sudah sholat atau belum. Dan juga kondisi karena sudah sepuh, misalkan kita utamakan sholat wajibnya terlebih dahulu, dan juga diusahakan di awal waktunya.
1: Baik, baik Pak Ustadz, karena waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Pak Ustadz.
0: Ya, sebagai kesimpulannya, bahwa sholat subuh berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya perlindungan pahala Allah, perlindungan Allah, pahala lebih baik dari dunia seisinya, dapat cahaya di hari kiamat, pahalanya setara dengan sholat semalam suntuk, serta disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berusaha untuk selalu menjaga sholat subuh berjamaah agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita didik diri kita sendiri, keluarga kita, dan anak-anak kita untuk mencintai waktu subuh. Jangan biarkan kantuk melunturkan niat kita untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang nilainya melampaui dunia seisinya. Demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya. Mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Andre Sulhan Khairi. Masya Allah, apa yang disampaikan luar biasa untuk kami semua. Sehat selalu ya Ustadz ya.
0: Amin, amin.
1: Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian Mutiara Pagi berjaringan RRI Pro 1 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya bersama kami RRI Pro 1 Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi berjaringan kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung.

0: itu sampai saat ini kita sudah punya 60.000 hektar yang untuk ketahan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15.000 hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
1: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
2: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasik Malaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, jumlah pekerja migran Indonesia asal Cianjur sebanyak 439 orang yang tersebar di beberapa negara. Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap penyakit mirip influenza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya Widya Perdani. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia ke lokasi yang menemukan barang mewah dan sel dalam sel tahanan. Yofri Haryadi menurunkan informasi selengkapnya.
3: Ini mau ngeliat ketahanan pangan. Saya mau nunjukin ketahanan pangan.
4: Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
5: Kamarnya lebih kurang ada 10-an itu. Lebih gitu. Karena dia terpisah. Ya, adulah.
6: Standar apartemen.
5: Artinya standar apartemen lah ya.
7: Standar apartemen.
5: Artinya seluruh walaupun kecil-kecil tapi kelengkapan semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga, interiornya.
6: Dan masak, ada dapur sendiri untuk memasak.
5: Dan seluruh itu diduga narapidana itu dia lengkap fasilitas termasuk ada kulkas. Isinya makanan, minuman, sana lengkap termasuk minuman keras. Dan kami punya videonya. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu. Bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi. Surat kami pun ditolak.
4: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam bentuk foto dan video untuk dilaporkan sebagai evaluasi terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, anggota Ombudsman lainnya, Syafrida Rahmawati Rasahan, juga mengalami penolakan. Bahkan beberapa petugas tampak mengalihkan pandangan dan menutupi lokasi tertentu yang diduga ada pelanggaran dalam tata kelola pembinaan para narapidana di lapas tersebut.
6: Diperiksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada
5: dan orangnya
6: dapur,
5: melompat ke dalam.
6: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka melarikan diri dengan sangat mudah karena aksesnya terbuka luas. Dan menurut kami ini catatan dari Ombudsman terhadap sidak.
4: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
2: Perekonomian Jawa Barat kembali tumbuh dengan naiknya penerimaan KPBN dan cukai sebesar 19,39 triliun. Berikut laporan Marliawan Yusuf.
8: Kinerja perekonomian Jawa Barat masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hingga 31 Agustus 2026, penerimaan kepabeanan dan cukai di Jawa Barat mencapai 19,39 triliun rupiah. Capaian tersebut menjadi salah satu penopang penerimaan perpajakan Jawa Barat yang secara keseluruhan mencapai 89,97 triliun rupiah. Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Finari Manan, mengatakan kinerja kepabeanan dan cukai tidak terlepas dari dinamika perdagangan dan aktivitas industri di Jawa Barat. Menurut Finari, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Bea Cukai terus mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan agar kegiatan usaha tetap berjalan sekaligus menjaga penerimaan negara.
7: Postur APBN kita 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 untuk pendapatan negara kita yang terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah penerimaan perpajakan kita yang terdiri dari pajak dalam negeri dan penerimaan kepabeanan cukai. Untuk pajak dalam negeri ini adalah sebesar 70,57 triliun. Jadi meningkat pertumbuhannya sebesar 7,61%. Sementara penerimaan kepabeanan cukai sedikit terkontraksi sebesar 1,36% dari 19,66 triliun menjadi 19,39 triliun sampai dengan 31 Agustus 2026. Untuk PNBP ini juga terkontraksi sedikit sebesar 0,94%.
8: Secara keseluruhan hingga akhir Agustus 2026 pendapatan negara di Jawa Barat mencapai 95,12 triliun rupiah atau 50,46% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai 77,88 triliun rupiah, sehingga APBN Regional Jawa Barat mencatat surplus 17,25 triliun rupiah. Kondisi tersebut menjadi bagian dari dinamika yang terus terpantau bea dan cukai, terutama dalam menjaga kelancaran arus perdagangan sekaligus memastikan penerimaan negara tetap optimal.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan 70% kemantapan jalan di wilayahnya di akhir tahun 2026. Laporan Nova Nugraha.
9: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus meningkatkan kemantapan jalan di wilayahnya saat ini. Klaim pemerintah daerah setempat bahkan saat ini kemantapan jalan di wilayahnya telah mencapai 68%. Bupati Tasikmalaya Cecep Nol yakin mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan. Bahkan program Jalan Kasep ditargetkan akan selesai dalam waktu 2 tahun ke depan. Cecep juga menargetkan kemantapan jalan di wilayahnya minimal bisa menyamai Pangandaran yang kemantapan jalannya mencapai 80%. Sehingga dengan capaian target tersebut, RPJMD untuk infrastruktur jalan akan terjawab minimal di 2027 Jalan Kasep akan terrealisasi.
10: Awal saya menjabat sebagai bupati di 2025, target kita Jalan Kasep 2 tahun. Jadi saya targetnya tidak muluk-muluk 100% lah. Saya targetnya setidaknya bisa mengejar tetangga sebelah. Kalau ngejar Ciamis saya nggak bisa, karena Ciamis kemantapan jalan 94%. Ya setidaknya Pangandaran lah, Pangandaran itu 80%. Kalau karena saya setara kan di 50% kemantapan jalan. Nah sekarang sudah 68, artinya udah naik 18%. Target sampai Desember saya naik, berharap 20%. Jadi bisa naik ke 70.
9: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengakui sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tasikmalaya saat ini kondisinya sudah mulai ada perubahan, terutama untuk di wilayah selatan Tasikmalaya. Ia berharap kemantapan jalan dapat terus ditingkatkan dan di akhir tahun ini kemantapan jalan bisa mencapai 100%.
11: Kabupaten merasa bahagia lah ya, ada beberapa ruas jalan yang memang kondisinya itu sudah mulus gitu, tapi ada beberapa bagian lagi yang masih jelek gitu. Bagus, nah, atau saya harapan mah tahun depan sudah kemantapan 100% gitu, biar semua jalan-jalan di Kabupaten Tasik itu mulus gitu, enak dibawa lewat juga gitu.
9: Sedangkan untuk mewujudkan kondisi jalan yang mulus, pemerintah daerah setempat terus melakukan perbaikan jalan di wilayahnya, termasuk jalan-jalan di wilayah selatan Tasikmalaya yang sebelumnya kondisinya rusak parah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
2: Berdasarkan data Sisko, jumlah pekerja migran Indonesia asal Cianjur sebanyak 439 orang yang tersebar di beberapa negara. Informasinya disampaikan Ian Sofyan.
12: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketran Cianjur sudah mendata pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur berdasarkan data Sisko PMI dari pusat untuk bulan Juli sampai bulan Agustus 2026. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketran Cianjur, Deni Lesmana, jumlah PMI asal Cianjur 439 orang.
1: Data atau rekap pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang sudah ditempatkan ya, ini bicara kita yang sudah ditempatkan berdasarkan data Sisko PMI dari pusat, ini tercatat untuk bulan Agustus dan bulan Juli, dua bulan kebelakang itu, ini jumlahnya udah di angka 439 orang yang terdiri dari 160 laki-laki dan 279 perempuan. Negaranya ini tersebar, ada Arab Saudi, Jepang, Taiwan, Turki, Korea Selatan, Bahrain, Qatar, Slovakia, dan lain sebagainya. Ini ada di 26 negara.
12: Sedangkan untuk saat ini, pekerja migran Indonesia asal Cianjur paling dominan ke negara Asia, yaitu Jepang.
1: Melihat data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
12: Menyoal masih adanya PMI ilegal yang lolos berangkat tanpa prosedural, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur mengimbau pada masyarakat agar tidak teriming-imingi dengan cara instan atau cepat. Perlu diwaspadai, apalagi dijanjikan dalam waktu satu minggu bisa berangkat. Untuk itu, semua PMI asal Cianjur yang akan berangkat ke luar negeri harus melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Seiring dengan penguatan deteksi, kasus penyakit tuberkulosis di Kabupaten Garut terus meningkat setiap tahunnya. Irwan Rudiawan menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan 620 titik screening tuberkulosis atau TBC melalui program cek kesehatan gratis CKG. Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan berdasarkan data kependudukan semester 1, Garut dihuni oleh 2.948.000 jiwa dan memiliki luas wilayah 3.101,24 km persegi. Ia menyampaikan untuk menjangkau 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan, layanan kesehatan Garut ditopang oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu atau pustu, 4.402 posyandu serta 9 rumah sakit dengan kapasitas 1.183 tempat tidur. Ia menyampaikan penemuan kasus TBC positif di Garut meningkat seiring dengan penguatan deteksi. Jumlah kasus meningkat dari 5.378 kasus pada 2021 menjadi 9.709 kasus pada 2025 dengan total kumulatif 5 tahun mencapai 41.505 kasus.
14: Cepatan penanggulangan tuberkulosis. Bapak Ibu selamati, perlu kami sampaikan bahwa Garut per semester 1 dari data kependudukan kami memiliki 2.948.000 penduduk yang jumlah ini merupakan jumlah terbanyak kelima di Jawa Barat dan juga tambahan ke-8 di Indonesia dengan luas kami meliputi 3.101,24 km persegi yang merupakan kabupaten yang terluas ketiga di Jawa Barat. Itu saja. Ini adalah tantangan buat kita semua, dan juga bahwa Garut secara administratif terdiri pada 42 kecamatan, sehingga terbayang setiap ada orang yang sakit, butuh pelayanan, kita tidak memiliki fasilitas yang memadai. Mohon dukungannya, semoga pembangunan rumah sakit itu bisa terrealisasi.
13: Melalui Active Case Finding ACF yang terintegrasi dengan program CKG, Garut telah melakukan screening terhadap 94.633 orang di 573 lokasi serta menemukan 4.904 orang positif TBC. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Kabupaten Garut juga telah menetapkan rencana aksi daerah penanggulangan TBC tahun 2025 hingga 2029 serta membentuk tim percepatan pengendalian TBC hingga tingkat desa. Menurutnya, pihaknya akan terus melakukan dukungan terhadap program penanggulangan TBC di Kabupaten Garut, tentunya juga dibantu oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat.
2: Kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan reproduksi. Laporan Ian Hermawan.
15: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan hingga gaya hidup.
16: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan. Walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
3: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
16: Meningkat, sangat meningkat sekali. Iya.
3: Kenapa bisa meningkat pemicunya?
16: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya, gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
3: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
16: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
15: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
2: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap penyakit mirip influenza menyusul adanya peningkatan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan. Atep Burhanuddin melaporkan.
17: Pemerintah Kota Bandung memperketat pengawasan terhadap penyakit mirip influenza menyusul adanya peningkatan kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan gejala seperti demam, batuk, dan pilek. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung Sony Adam mengatakan pemantauan dilakukan melalui puskesmas pada Sukai yang ditetapkan sebagai salah satu pos pantau penyakit mirip influenza. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan ditemukan kasus influenza A dan influenza B. Sementara itu, hingga saat ini tidak ditemukan kasus COVID-19 dalam pemantauan tersebut. Tony menjelaskan influenza A bukan merupakan virus baru di Kota Bandung. Penyakit tersebut telah ditemukan dan beredar selama bertahun-tahun. Ia mengutarakan pada umumnya infeksi influenza dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak berbahaya. Karena itu masyarakat diminta tidak berlebihan menyikapi informasi mengenai penyakit tersebut yang beredar di media sosial.
18: Influenza A itu di Kota Bandung dipantau melalui Puskesmas Padasuka. Itu adalah Sentinel, Influenza-like Illness. Setiap orang yang influenza datang ke Puskesmas Padasuka, itu akan diperiksa di swab, seperti dulu kita COVID. Kemudian sampelnya akan dikirim ke Jakarta untuk dipastikan ini apakah.
17: Sementara itu, Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung tetap mewaspadai tingginya kunjungan ke instalasi gawat darurat atau IGD dengan keluhan demam, batuk, dan pilek. Farhan menegaskan seluruh fasilitas kesehatan di Kota Bandung tidak diperbolehkan menolak pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
19: Jadi pada dasarnya kami tidak menganggap remeh fakta bahwa sekarang ini IGD lumayan penuh oleh para pasien yang mengeluhkan demam yang tinggi dan memiliki beberapa gejala influenza yang khas, yaitu batuk dan pilek.
17: Farhan juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembelian masker secara berlebihan. Menurutnya, ketersediaan masker saat ini masih terkendali sehingga masyarakat tidak perlu panik.
2: Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Vivi Islamiyati melaporkan selengkapnya.
6: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
20: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
6: Kalau saya sebagai kepala desa Kaung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
20: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
2: Aparat TNI Polri di Subang perketat patroli.

0: nyala. Ia mengingatkan api kecil berpotensi menimbulkan kebakaran besar dan jika tidak diawasi.
1: Imbauan hewan itu ya jangan membakar hutan atau lahan secara sembarangan. Hmm. Adapun mungkin mereka akan melaksanakan pembakaran lahan untuk direncana menjadi ladang, itu supaya diawasi secara melekat. Jadi jangan ditinggalkan, diyakinkan kalau mungkin ditinggalkan kondisinya sudah padam secara utuh, secara keseluruhan. Yang kedua,
0: Kapten Ganjar memberikan 3 tip pencegahan. Pertama, hindari pembakaran tanpa pengawasan melekat. Kedua, tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dan ketiga, menghindari bermain api di areal hutan dan lahan. Jika warga hendak membuka lahan pertanian dengan cara dibakar, diminta berkoordinasi dengan desa, koramil, polsek, dan kecamatan agar damkar dapat disiagakan. Senada dengan Danramil Kalijati, Kapolsek Jalan Cagak Kompol Dede Suherman yang membawahi 3 kecamatan rawan yakni Jalan Cagak, Ciater, dan Kasomalang yang memiliki hutan dan lahan PTPN serta perhutani yang luas, meningkatkan patroli dan sosialisasi kepada pengelola wisata, pengunjung, dan komunitas camping. Langkah preventif ini berkaca dari 2 kejadian kebakaran lahan di Desa Kumpai dan Desa Jalan Cagak pada periode Agustus-September 2026. Akibat kelalaian membakar sampah yang beruntung cepat dipadamkan tim gabungan Damkar, BPBD, Tagana, Polsek, dan Koramil. Kapolsek juga mengingatkan ancaman pidana bagi pelaku yang sengaja membakar hutan.
2: Jadi jelas itu kan ada sanksi hukumnya, kaitannya dengan baik itu pembakaran lahan, hutan, maupun sampah. Itu kan ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang tentang sampah juga. Dan boleh sampah itu dibakar.
0: Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat 1 Huruf H, setiap orang dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Warga diimbau segera lapor jika melihat aktivitas mencurigakan pemicu karhutla. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
3: Dan mendengar sekian warta berita pagi ini, warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa Anda baca di portal berita rri.co.id. Saya Widya Perdana, selamat pagi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi mendengar, kami hadirkan informasi-informasi yang nantinya akan menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini.

0: Seperti hadirmu pendengar hari ini 25 Desember 2026 diperingati sebagai hari jadi Kota Bandung yang ke-216. Banyak giat dan tentunya serangkaian acara yang akan digelar, bahkan mungkin sudah digelar dalam rangkaian hari jadi Kota Bandung ke-216 yang diperingati pada hari ini Jumat 25 September 2026. Dan pemerintah Kota Bandung ini sudah juga menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan perangkat daerah hingga seluruh lapisan masyarakat pendengar. Jadi peringatan HJKB ke-216 ini juga mengusung tema Solidarity in Harmony. Apa saja yang menjadi identitas visual baru Kota Bandung? Nanti kita akan bahas dan kupas di rangkaian hari jadi Kota Bandung ke-216. Sebelumnya kami juga akan sampaikan terlebih dahulu informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini. Kemudian informasi lainnya bersama teman-teman dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Tahindi.
1: Bandung pagi ini.
0: Teh Indi, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Teh.
0: Orang Bandung, luar biasa orang Bandung asli. Selamat hari jadi Kota Bandung ke-216. Ada giat apa nih dari teman-teman di Bandung Comment Center untuk peringatan hari jadi Kota Bandung ke-216?
2: Nah Teh, untuk pagi ini giatnya pada pukul 7.30 nanti ini ada giat di Balai Kota sendiri, itu upacara HJKB yang berlokasi di Balai Kota. Lalu pada pukul 9 nanti Bapak Wali Kota juga melanjutkan rapat paripurna untuk HJKB Solidarity in Harmony di gedung di Kota Bandung. Lalu selanjutnya untuk menjadi sementara pada pukul 16.00 akan adanya pembukaan TI tingkat Jawa Barat berlokasi di UPI Bandung. Begitu Teh.
0: Luar biasa untuk giat Bapak Wali Kota. Informasi ini biasanya dibuka dengan situasi lalu lintas, tapi dibuka langsung dengan giatnya Bapak Wali Kota karena bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Bandung yang ke-216 dan akan padat juga. Kira-kira warga Kota Bandung merayakan hari jadi Kota Bandung di mana ya? Kita belum tahu. Tapi lalu lintas sudah mulai padat juga nih, warga nonton upacara kah atau mungkin ada serangkaian acara lainnya selepas upacara hari HJKB? Nanti kita nggak tahu juga, tapi kayaknya lalu lintas padat juga ya. Kalau dari pantauan CCTV sendiri, Teh Indi, gimana situasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Bandung?
2: Baik, untuk pantauan lalu lintas di Kota Bandung ya Teh, pada pagi ini, pada hari Jumat, pada pukul 6.39 pagi ini, di beberapa titik ruas jalan terpantau ini ada sedikit kepadatan, lalu juga di sebagiannya juga ada yang tenggang. Seperti misalnya kita yang rawan-rawan nih di daerah Kopo ya Teh, saat ini terpantau dari kedua sisi arah terpantau padat merayap ya Teh. Nah, jadi dari baik dari kota maupun ke kabupaten ataupun sebaliknya, ini juga dari kedua sisi arah terpantau padat merayap, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu yang padat juga ada di area Dago, di tepatnya di Terminal Dago. Untuk lalu lintasnya juga ini terpantau padat, dominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu selain itu kita berpindah juga ke arah Soekarno-Hatta ya Teh, Gede Bage juga untuk lalu lintasnya terpantau saat ini terpantau padat. Untuk wargi-wargi Bandung Timur semangat begitu untuk melalui lewat jalan ini begitu. Lalu selain itu juga ini di sekitar arah jalan Katamso juga terpantau ramai lancar, masih kondusif, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu juga ada di Gerlong ya Teh, tepatnya arah UPI juga terpantau ini sudah cukup mulai padat ini dari kedua sisi arah, dominasi oleh kendaraan roda 4. Lalu selain itu juga terpantau di Cibaduyut, malah justru saat ini terpantau lumayan senggang ya Teh, kondusif begitu. Biasanya juga cukup padat ini di sini, tapi di bawah terowongan ini terpantau cukup senggang, dominasi oleh kendaraan roda 2. Lalu selain itu kita berpindah kembali, sepertinya ada yang kurang jika tidak menginformasikan tepat di kota Bandung, di sekitar Asia Afrika ya Teh.
0: Ini untuk gimana saat, nih?
2: Nah, untuk saat ini untuk lalu lintasnya terpantau ramai lancar, kondusif, namun biasa di Asia Afrika. Pada pagi ini terpantau juga ada wargi Bandung yang melakukan giat olahraga dan juga tentu ada sudah ada wisatawan yang sedang bersuah foto.
0: Pagi-pagi gini udah sempet ya, karena memang wisatawan. Kalau warga Bandungnya sendiri boro-boro popotoan ya. Sedang buk-buk menghadang macetnya kota Bandung, apalagi warga wilayah kabupaten yang bekerja di kota Bandung dan lewat Kopo. Itu mah udah
2: semangat.
0: Udah diuji kesabaran dimulai dari berangkat kerja. Itu untuk situasi lalu lintas pagi hari ini. Kalau potensi hujan masih adakah untuk hari ini Teh? Atau memang untuk akan panas mencerang ereng-erengan nih?
2: Nah, kebetulan juga mungkin karena Kota Bandung akan ada kegiatan hari di Kota Bandung. Kebetulan juga Kota Bandung hari ini cuacanya sangat cerah begitu Teh ya. Terpantau ini menurut BMKG dari pukul 7 pagi ini hingga nanti 23 malam nanti terpantau ini prediksinya cerah begitu Teh.
0: Semesta mendukung ya, banyak pawali, banyak giat pagi hari ini beserta jajarannya sampai sore nanti mungkin, jadi semesta mendukung untuk cuaca nggak ada potensi hujan. Tapi tetap selalu waspada ya pendengar dan wargi Bandung untuk selalu siap sedia jika memang tiba-tiba murupui atau hujan begitu ya. Karena udah mau masuk musim hujan juga nggak sih? Kita sampai nggak bisa prediksi ya sekarang karena nggak bisa ditebak juga. Kalau untuk harga kebutuhan pokok masyarakat?
2: Nah Teh, untuk kebutuhan pokok masyarakat ya Teh, ini memang beberapa ada yang stabil, ada yang turun dan juga naik. Seperti ada daging ayam boiler ini naik ya Teh, menjadi Rp40.700 per kilo. Lalu juga ini ada kenaikan di daging sapi menjadi Rp146.000 per kilo. Lalu juga ini ada yang stabil itu daging sapi lokal ya Teh, menjadi turun menjadi Rp141.000 per kilo. Lalu selain itu juga ada kenaikan di ikan kembung Teh, menjadi Rp49.000 per kilo. Namun ini ada penurunan menjadi ikan lele menjadi Rp29.000 per kilo. Lalu juga ada penurunan di ikan nila menjadi Rp34.000 per kilo. Dan juga ini selain itu juga ada bawang-bawangan ya Teh, masih ada yang naik dan juga stabil. Misalnya yang turun ini justru bawang bombay menjadi Rp31.000 per kilo, dan juga ada penurunan di bawang putih menjadi Rp33.000 per kilo, dan juga ini kenaikan di bawang merah Rp29.000 per kilo, dan juga kenaikan di bawang bawang putih cutting ya Teh menjadi Rp40.000 per kilo begitu Teh. Jadi memang ada kenaikan dan juga ada penurunan. Nah, seperti cabai merah juga nih Teh mengalami penurunan menjadi Rp50.000 per kilo cabai merah keriting.
0: Wow, cabai merah keriting sampai di harga Rp50.000 itu kayaknya pengen
2: ya,
0: semangat untuk ibu-ibu, mamah-mamah semangat. Atau misalnya kalau misalnya di rasa mahal banget, ganti kusi rembereum tetap lada. Baik Teh, laporan Bandung, di laporan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk?
2: Kami menerima laporan yang masuk itu pada pukul dini hari, pada pukul 1 dini hari ini kecelakaan ya Teh, terdapat dua korban yang mengalami luka-luka di sekitar area jalan Pasteur. Kami koordinasi dengan Dinkes PSC 119 Kota Bandung. Kami menerima pada 055 atau 1 dini hari. Lalu informasi petugas ini korban diboyong pada pukul 1 lewat 10 dan juga ditangani di lokasi oleh PSC lalu diboyong ke RSI begitu Teh. Sementara itu untuk laporan yang tadi malam, namun kami baru menerima juga ini terdapat pasien yang membutuhkan bantuan medis. Kami sudah koordinasi dengan Dinkes PSC 119 yang saat ini sedang menuju ke lokasi yang berlokasi di sekitar area Jalan Merkuri Utara begitu Teh.
0: Itu dia untuk laporan Bandung, layanan Bandung Siaga 112 Anda pendengar atau wargi Bandung yang mengalami atau melihat atau bahkan mengalami kejadian kegawat daruratan, yuk langsung call aja 112. Enggak punya pulsa enggak masalah, yang penting handphonenya ada dan nyala. Enggak ada kartunya juga masih bisa gitu ya. Giat wali kota sudah disampaikan di awal tadi, dan yang pasti Teh Indi sudah selesai menyampaikan informasinya. Teh Indi hatur nuhun pisan ya untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Sehat selalu, sekali lagi selamat hari jadi Kota Bandung untuk para warga Bandung di manapun Anda berada. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas Teh Indi, selamat pagi.
2: Hatur nuhun Teh, semangat, selamat pagi.
0: Perbincangan kami pendengar bersama petugas dari Bandung Comment Center di Diskominfo Kota Bandung, Indi.
1: Bandung pagi ini.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar kami bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Trans.